Assalamualaikum, selamat pagi. Kita baru saja stream Kimi Kimo, Lukas Sikta dan juga Salam Music dengan Kemana Nei. Masih lagi kita teman anda waktu ini dalam Sunday Sabtu 6.12. Anda ke mana tu? Banyak program ya. Sekejap lagi Kimi nak bawakan seorang figura yang tak asing lagi kalau sebut bola sepak, dan beliau individu inilah yang selayaknya untuk bercakap. Okay, sekejap lagi akan bawakan untuk anda. Okay, dan di jam ini juga kita akan kongsikan info-info terkini perkembangan semasa, apa aktiviti anda, dan juga ada teka-teki. Tapi kena tunggulah untuk teka-teki tu. Kalau yang mana nak share, nak beritahu jawapan, nak tahu soalan dia, relax mami, relax, duduk dulu. Ya Allah, tak sabar tu, tunggu sikit hari lagi lah kita abang sehari. Okay, tapi untuk anda semua, sekejap lagi kita akan bawakan yang terbaik. Dan antara lagu-lagu terbaik juga menanti di jam terbaru ini, kita ada lagu ini. Nanti anda seketika nanti daripada Iwan dengan Fantasia. Fantasia apa? Musim Cinta, Mami. Kita juga ada Izwan Filos dengan Indah Lelapku. Dan nanti ada seketika nanti juga Alpha dengan Piramli Saloma. Semua yang terbaik untuk anda.

0: reliving the golden days of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara, satu jiwa.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Masih lagi kutuban anda waktu ini. Masuk jam terbaru ni juga kita nak sharekan macam-macam update dan juga perkembangan semasa, info-info terkini khususnya berkenaan tak lama lagi geng, ramai yang dah get ready juga untuk ini. Piala Dunia 2026 kembali kali ini untuk kami bawakan juga kepada anda melalui saluran RTM selaku penyiar rasmi. Dan hari ini saya tak kesorangan sebab saya akan bersama-sama dengan saya punya sifu, saya punya pakar rujuk, tempat rujukan saya, inilah dia. Kita bersama-sama dengan Zaki Ahmad Suri. Assalamualaikum sifu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak yalah sifu, tak yalah, kita pun masih lagi belajar.
0: Alamak, itu yang saya, aduh, tak boleh cakap apalah. Ini someone yang memang saya look up tu. Okey, hari ni Abang Zaki Ahmad Suri bersama-sama dengan kita untuk sharekan berkenaan dengan Piala Dunia. Dan katanya ada event yang menarik, tapi event tu sekejap lagi kita akan cerita. Lain ni kita nak tahu juga berkenaan dengan Piala Dunia di RTM ni. Ramai duk tanya kita bang, bila nak mula siaran, game apa yang start, tarikh bila dia pun nak kena stay up, nak kena kekal sampai pagi ni. Itu cerita sikit bang.
1: Okey, tak sampai seminggu lagi Piala Dunia di Amerika, Kanada dan juga di Mexico. Kali ini dia special sikit lah sebab tiga negara yang akan jadi tuan rumah.
0: Betul, first time.
1: Okay, perlawanan pertama pada awal pagi Jumaat nanti.
0: Okay,
1: so hari ini hari Sabtu kan. So Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. So Khamis, Jumaat pagi tu, so perlawanan pertama yang akan membuka gelanggang Piala Dunia lah. Jadi RTM bila terpilih sebagai penyiar rasmi, 100 kita keseluruhannya Piala Dunia ni ada 104 perlawanan.
0: Okey.
1: Jadi RTM akan menyiarkan secara langsung ke semua perlawanan, akan melibatkan kru RTM. Jadi kita, saya, Q dan juga rakan-rakan kita juga akan terlibat secara keseluruhannya dalam kesemua secara langsung yang akan dibawakan oleh RTM. Jadi berapa jumlah yang RTM sendiri akan siarkan itu nantikan pengumuman lah. Saya rasa akan ada pengumuman keseluruhan jumlah yang akan disiarkan menerusi saluran-saluran RTM, Sukan Plus dan juga di saluran OK. Jadi saya katanya satu jumlah yang agak besar jugalah, tapi biar benda tu nanti akan diumumkan. Apa yang pasti, perlawanan-perlawanan yang best-best semua insyaAllah kita akan siarkan lah. Jadi perlawanan pertama tu, yang paling menariknya untuk perlawanan pertama, kita akan bersiaran dari kawasan, siaran di kawasan sekitar Angkasa Puri tu. Kita
0: dekat
1: tak
0: mana?
1: Duduk dalam studio seperti biasa. Dan awal pagi Jumaat tu saya fahamkan secara langsung akan dibawakan, di akan dapat disaksikan oleh orang awam.
0: Betul.
1: Tapi orang Penang tak boleh lah kan. Kalau siapa nak ada kat KL tu boleh lah.
0: KL boleh pergi tempat tu lah kan. Tapi katanya untuk yang pembukaan tu, abang kata ni dekat Angkasa Puri, dia dekat kawasan yang memang ikonik lah dekat Angkasa Puri tu sendiri kan.
1: Ya betul, dekat dengan kawasan yang dipanggil apa, Auditorium Sri Angkasa.
0: Ya, baik.
1: Dekat kawasan tu memang lapang lah siapa yang biasa hadir ke Angkasa Puri. Kawasan tu memang satu kawasan baru yang dia punya vibe lain macam sikit lah.
0: Yes, betul. So, nak tahu, nak rasa feel dia tu, kena nantikan lah pembukaan dia akan bermula 11 Jun, mai?
1: Dia kira masuk pagi hari Jumaat tu lah.
0: Yes.
1: Pagi hari Jumaat tu.
0: Kena tengok kalender tu tu. Dia berapa? Dia confused. Kita sebut 11 tu, ke 12 ke ni, mana satu ni? Sebab apa? Dia waktu pagi kan. Anda kena duduk standby, jadual tu pun kena duduk ada apa semua. Tapi ni bang, kali ni memandangkan kita ikut daripada vibe ni, tuan rumah ni, banyak sejarah akan tercipta. Sebab ini kali pertama Piala Dunia ada 3 tuan rumah. Lepas tu opening ni juga akan melibatkan Mexico juga, tuan rumah sendiri. Lepas tu banyaklah cerita-cerita sejarah. Tapi kita nak tahu juga abang punya jangkaan lah kali ni, personal memang. Kali ni siapa?
1: Dia satu lagi lah, sebab banyak kali ni kita pun tahu dengan FIFA melancarkan beberapa undang-undang baru yang akan digunakan sepanjang Piala Dunia ni. Jadi secara orang kata apa, nak kena tengok jugalah dia punya kesesuaian player nak adapt dengan dengan beberapa rules baru ni. Kadang-kadang ada perancangan-perancangan tertentu daripada coach. Tapi itu saya rasa tak mendatangkan masalah sangat lah kepada tim tu sendiri. Okey, kalau tanya pandangan saya sendiri, pasukan favourite saya yang selalunya Jerman.
0: Jerman.
1: England tu minat lah, tapi England ni susah saya rasa nak pi. Okay. Tapi berdasarkan kepada cakap-cakap di luar ni, antara utama yang setengah perform ni, Spain, Portugal, Portugal ni dia ada sikit orang nak tengok CR dapat World Cup.
0: Itulah, dia baru jadi apa good tu kan.
1: Yeah.
0: Kalau tidak tak dapat title tu, kesian juga kat dia. Tapi saya tengok bang, kali ni yang berbeza sikit untuk saya lah personally, saya nantikan Morocco, Maghribi.
1: Ya, yeah, juga kan? Team yang perlu, team to watch jugalah, team to watch juga.
0: Yes. Lepas tu ada penampilan pertama Haiti setelah berapa lama dah. Ada juga Scotland. Oh, itu yang menarik tu.
1: Yalah, sebab jumlah tim juga dah jadi 48.
0: Betul.
1: Jadi peluang tu boleh dikatakan perjalanan tu berbeza untuk setiap pasukan.
0: Betul.
1: Bergantung kepada grouping mereka, lepas tu nanti pusingan kedua dan seterusnya lah. Jadi luck untuk dipertemukan dengan pasukan-pasukan mana, tu juga agak penting lah.
0: Yes, itu semua cerita tu, dia punya drama lain macam kali ni, anda kena stay tune. Tapi hari ni saya dimaklumkan, selain pada kita memberikan fokus kepada Piala Dunia, kita juga nak berikan fokus kepada arena sukan tanah air kita, nak membangunkan generasi-generasi yang mungkin akan mewakili negara di pentas antarabangsa satu hari nanti, mana tahu kita pergi Piala Dunia kan, insyaAllah. Saya dimaklumkan ada program yang berlangsung dan Abang Zaki pun ada terlibat.
1: Waktu okay, ni hari ni dan juga esok akan saat lagi akan bermula.
0: Okay.
1: Sebelum ni piala ni dikenali sebagai piala Piala Faisal Halim lah. Pemain bola sepak Selangor yang berasal dari Mengkuang Titi. Tapi kali diubah nama kepada Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan. Jadi hari ni akan bermula. Hari ni ada dua kategori yang akan berlangsung, under 8, bawah 8 dan juga bawah 10. Esok kemuncaknya bawah 12. Jadi kali ini nampak lebih meriah dengan memang dia punya tarikan tu lain macam lah.
0: Oh.
1: Memang hari-hari setiap kali tim DNA Faizal Halim buat training, padang tu penuh.
0: Tapi kiranya
1: padang tu penuh.
0: Waktu ni kalau ada anak-anak kita yang mungkin dia teringin, dia kata nak try lah, nak masuk dalam apa team ni, boleh boleh pergi training kan bang? Bawa
1: boleh,
0: apa?
1: Boleh, boleh. Saya pun ada banyak persoalan dari daripada apa pengikut-pengikut saya di social media yang tanya macam mana kami nak join.
0: Ya, betul.
1: Kelab Faizal Halim ni. Boleh main. Kalau hari ni nak main tengok dulu suasana macam mana kawasan tu. Ada juga yang tag saya tanya, tang mana padang Mengkuang Titi ni?
0: Dia pun satu juga tu.
1: Jadi kepada yang tu boleh search sajalah apa di padang Mengkuang Titi, memang akan dapat dia nanti jumpa ke satu taman perumahan. Ada banyak taman perumahan, ada Taman Sri Mengkuang, ada Akasia, ada lepas tu ada masjid yang baru dirasmikan, Masjid Mengkuang Titi. Selepas masjid tu boleh jumpa padang awam Mengkuang Titi. So hari ni esok memang meriah, ada tim dari seluruh negara. Wow. Ada keseluruhannya 60 tim yang akan turun dalam 3 kategori. Jadi anda yang nak mai tengok satu kejohanan yang mencari bakat muda, hari ni boleh main tengok, esok boleh main tengok. Memang sempoi lah, orang pilih kita memang sempoi.
0: Tempat kita kena bagi rancak lah, kena kasih meriah. Inilah tanah tumpahnya darah kita juga untuk melahirkan generasi-generasi bola sepak yang maju dan juga cemerlang. InsyaAllah, apapun kita doakan event yang berlangsung hari ni. Nama tempat dia apa bang? Piala apa dia?
1: Piala Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan, ex Faizal Halim.
0: Cantik. Itu anda kena join di Padang Mengkuang Titi hari ni dan esok mana?
1: Ya, betul.
0: Kalau nak bergambar, nak jumpa saya punya sifu ni, Abang Zaki Ahmad Suri pun boleh juga ke sana. Depa nak ambil gambar, depa kata saya teringin nak jumpa Zaki tu macam mana. Pi lah kat situ, insya-Allah ada, okey. Apa, terima kasih Abang Zaki Ahmad Suri kerana bersama-sama kita pagi ni, okey.
1: Sama-sama, Kit.
0: Alright, insyaAllah kita akan jumpa juga nanti di Piala Dunia. Sebab apa, kami juga akan antara bersama-sama dalam memeriahkan dan juga merancakkan aksi-aksi Piala Dunia di saluran RTM. Baik, pagi ni jom kita nak layan lagu-lagu untuk anda. Tapi macam biasalah, sebut pasal Piala Dunia. Ini terbaru daripada Shakira featuring Burna Boy dengan Team World Cup kali ini, ataupun tema World Cup kali ini. Ini dibawakan Die Die. Terus kekal setia bersama kami di Mentara FM, segalanya untukmu.

0: Bingkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Assalamualaikum, selamat pagi. Masih lagi kita teman anda waktu ini, wadah-wadah poyer. Dan untuk anda, jangan lupa stream kami seperti biasa di aplikasi RTM Click. Memang RTM Click ni untuk anda peminat bola dah wajib ada dah. Sebab apa? Kalau nanti Piala Dunia dah pun bermula. Tadi Q sempat bersembang-sembang dengan Zakiah Matsuri. Kalau Piala Dunia ni dah bermula, hanya di RTM anda boleh tonton. Sekarang kami penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026. Okey, jadi boleh tonton juga di RTM Click. Sebab pasal tadi, kita bersembang dengan Zakiah Matsuri yang mana figura tak asing lagi dengan dunia bola sepak di Pulau Pinang ni. Kalau di RTM ni memang kami lah. Kan kita ada cerita selalu ni. Kalau tadi kita dah pun cerita panjang berkenaan dengan Piala Dunia, jadi jangan lupa untuk anda hari ni juga ada program. Saya dimaklumkan di Padang Mengkuang Titi. Kalau anda yang mana anak-anak tu kan, dia nak buat apa, training, bukan training lagi, dia nak jadi trial, nak masuk, tengok, nak masuk team dia. Okay, nak jumpa Abang Zaki pun ada juga kat situ. Okay, saat lagi kita nak cerita ni berkenaan dengan teka-teki. Sebab apa pagi-pagi ni dia kata, sebelum saya nak pergi bersenam, nak ajak anak-anak pergi beriadah ni, saya nak kena asah otak dulu. Ini cantik. Q nak bagi anda soalan teka-teki. Mau duduk standby, mau duduk relax, saat lagi yang kita akan berikan untuk anda. Terus layan Menteri FM.

0: tunggu apa lagi?
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

baru saya stream lagu daripada Ahmad Jaiz tahun 1972, Si Baju Merah. Kan, sebut pasal Si Baju Merah ni, mungkin ada yang berbaju merah hari ni, cantik je kan, elok je, sigok je lagu tu. Mainlah share dengan Q di ruangan WhatsApp. Terima kasih juga untuk Aizuddin yang hantarkan di ruangan WhatsApp kita. Dia kata, "Assalamualaikum Q, satu family hari ni dah bersiap dah duduk sarapan." Okay. Terima kasih Aizuddin hantarkan kiriman ke ruangan WhatsApp. Kalau anda nak kongsi kan, di ruangan WhatsApp kita 0105080957. Tapi lah ni memang Q nak dengarkan jawapan daripada anda. Kalau tadi kita dah pun belanja lagu Ahmad Jaiz, Si Baju Merah, Q dah sediakan soalan teka-teki juga untuk anda ni berkenaan dengan baju. Simple tapi mampu kan, macam Bambam dia kata minggu lepas kan, soalan-soalan yang disediakan level-level PhD atas sikit pada PhD. Okay, macam susah tu, PhD mana yang dia refer tu. Okay, tapi soalan Q ni simple tapi mungkin susah, mungkin senang untuk anda. Kalau tahu jawapannya boleh kongsikan. Okay, soalannya macam ni. Dalam banyak-banyak baju, baju apa yang keliru? Baju yang keliru ataupun confused lah. Dia confused, dia baju kan. Baju apa lah agaknya tu. Kalau anda tahu jawapannya boleh kongsikan dengan Q di ruangan WhatsApp kita di 0105080957. Sekejap lagi di jam yang seterusnya, Q nak dengarkan jawapan anda. Okay? Pukul 9 pagi nanti kita ke utama 9 pagi dari pusat berita RTM. Kembali selepas itu, kita layan lagu-lagu terbaik untuk anda dan juga soalan teka-teki itu Q nantikan jawapan. Alright, terus kekal bersama dengan Q dalam Santai Sabtu 6.12 hanya di Mutiara FM.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Inilah Mutiara FM.

0: muat-muaturan RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Masih lagi kita teman anda waktu ini dalam Santai Sabtu 6.12 untuk edisi hari ini, 6 Jun 2026. Cantik tarikh ni, kali pagi pun saya dah sebut dah, 06.06.26. Haa kan, yang mana hari ni birthday pun, awak punya birthday pun cantik kata kan. Tapi yang pastinya untuk hari ni, kita akan terus kongsikan kepada anda info-info terkini, perkembangan semasa, antara yang menarik juga kita berikan teka-teki untuk anda kan. Duk cari apa jawapan dia tu, daripada tadi duk pikir ni. Okay ni, Q nak abang bagi sekali lagi soalan teka-teki hari ni. Kalau anda tahu jawapan dia, boleh hantar mail dekat kita di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957 ataupun nak telefon terus pun no problem, 0421073 89. Dan soalannya berbunyi inilah, berbunyi sebegini. Soalannya, dalam banyak-banyak baju, baju apa yang keliru? Ataupun baju apa yang confused lah. Kalau anda tahu jawapannya, hantar mail lah ni, okay? Dan di jam ini juga Q dah sediakan lagu-lagu untuk menemani anda. Antaranya kita ada lagu ini.

Terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul bercuma. Masih lagi Q teman anda waktu ini, Yeza. Kalau tadi Q dah pun buka ruang untuk anda yang nak cuba jawab kan. Teka-teki kita hari ni. Dia kata, hujung-hujung minggu ni kita memang sembang apa berat-berat. Kita sembang teka-teki. Boleh. Memang kita dah buka ruang tadi. So, ada teka-teki kalau anda terlepas untuk pagi ini, Q dah tinggalkan tadi adalah soalannya very simple tapi mungkin mengelirukan anda. Sebab soalannya juga memang keliru. Dalam banyak-banyak baju, baju apa yang keliru? Ataupun baju yang confused. Kalau anda tahu jawapannya, boleh kongsikan dengan Q di ruangan WhatsApp. Macam yang dikirimkan oleh sahabat kita ni, Kak Ana. Katanya kat sini, Assalamualaikum Q. Ni Kak Ana ni. Jawapan Kak Ana, baju kemeja jawapannya. Baju kemeja ya. Okey, ini pula daripada Dekna. Kita baca Kak Ana tadi. Dia typing. Okey, tak. Dia pilih kat situ je. Baju kemeja jawapannya. Apa sebab Kak Ana pilih baju kemeja tu tak bagi tahu. Macam yang ni pula. Daripada Dekna balik pulau. Katanya, Assalamualaikum. Selamat pagi, Q. Selamat berkonti pagi-pagi ni. Kan? Dia kata, saya nak jawab teka-teki yang Q bagi tadi tu. Jawapannya baju blur. Sebab dia sentiasa keliru. Baju blur ni baju macam mana? Saya tak pernah dapat lagi ni. Dia kata, tak pun baju tak tahu. Asyik tertanya je kenapa dan tertanya-tanya dan keliru. Okey. Baik. Jawapan daripada Dekna ni ada dua lah. Satu baju blur, satu lagi baju tak tahu. Baju tak tahu tu mungkin yang tulis kat depan tu kan. Tak tahu. Okey lah. Kalau anda pula macam mana, mungkin ada jawapan yang berbeza, boleh juga telefon Q di ruangan WhatsApp. Jangan telefon lah. Telefon dekat talian kita 04-2107-389. Layan dulu Adira Suhaimi dengan Sayang Orang Sama. Terus layan RFM.

0: Santai Sabtu 6.12Q masih lagi teman anda untuk waktu ini. Terima kasih kekal jadikan kami pilihan terbaik anda. Okay, dan di jam ini masih lagi kita nak buka ruang untuk anda yang nak jawab soalan teka-teki kita kan. Kita dah bagi tadi yang duk tanya tu apa. Tak tahu, masih lagi berfikir sambil-sambil duk sarapan pagi. Okay, soalan teka-tekinya hari ni, dalam banyak-banyak baju, baju apa yang keliru ataupun confused? Dan kita ada orang balik pulau nak jawab. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, ini dia Cik Anwar kita ni, yang mana setia dengan kita hari ni. Cik Anwar, sarapan tak kira?
1: Tak menyorok lagi Q. Tadi pagi tadi pagi hantar Anwar dah. Dia hari ni ada dengan JPJ untuk test motor.
0: Test motor. Okay,
1: yang Mandani punya kan?
0: Ya, rezeki tu.
1: Alhamdulillah, yang cemek punya tu Q.
0: Itulah tu kita dah rezeki tu.
1: Itulah.
0: Tapi hari ni Cik Anwar punya apa tak menyorok tu dengan cuaca hujan ni. Balik pula hujan kan?
1: Ni hujan lepas lah ni.
0: Baik-baik lah.
1: Baru turun pula. Pergi tunggu ni lah. Dari tahu waris lah. Kena duduk taling.
0: Dia perambat. Dia perambat.
1: Makin orang perempuan slow lah. Kata kena duduk tengah kafe yang mana orang tak tahu jauh.
0: Jauh pula kan. Tapi tak apalah. Doa untuk anak bagi pemudah sekali.
1: Itulah kita tak pernah pergi di tempat tu. Balik pulau jarang-jarang kan.
0: Yalah. Okey.
1: Makin.
0: Cik Anwar, hari ni soalan kita hari ni berkenaan dengan teka-teki tadi tu. Dalam banyak-banyak baju, baju apa yang keliru tu? Cik Anwar punya jawapan apa dah?
1: Pergi rumah Nadia, beli baju.
0: Boleh.
1: Jawapan dia baju kemeja.
0: Tu dah, baju kemeja pula siap ada pantun mah.
1: Pasal apa Q?
0: Pasal apa? Bagi tahu jawapan dia sebab apa.
1: Yang pertama, baju kemeja ni Q kan. Macam kalau kata orang KL tu dia sebut baju ke meja.
0: Kan? Jarang dengar Cik Anwar cakap KL.
1: Kalau kata orang Penang baju ke meja. Dia jadi duk pening baju ke meja orang macam tu pula.
0: Jadi dia pun confused lah.
1: Saya confused. Ya, tak tahu. Tak tahulah. Cik dengar pun confused.
0: Betul. No? Saya dengar confused sebab bila abang apa Cik Anwar duk cakap KL tu dia rasa macam rasa lain lah.
1: Melugam
0: rasa.
1: Kalau
0: boleh kot. Aduh. Okeylah. Tapi tu jawapan Cik Anwar hari ni.
1: Tak ada.
0: Tembok pergi sana-sana. Tak apa lah. Janji kita orang kata menguji minda di pagi hari.
1: Betul. Kita kena bagi juga anak kepala otak ni.
0: Menguji minda di pagi hari. Tekak pula terasa nak makan kari. Pantun dah. Tu je.
1: Sambung pantun Kiu. Saya tahu Kiu pandai pantun.
0: Janganlah. Kita bagi sikit-sikit sudah.
1: Boleh.
0: Sekejap. Dia kena karang dulu. Okey, apapun terima kasih Cik Anwar. Kita doakan anak juga dipermudahkan untuk test lagi nah.
1: Amin. Moga Q pun sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Cik Anwar kita. Amboi, steady hari ni. Dalam hujan pun dia punya semangat luar biasa. Tapi yang pastinya untuk anda, kalau nak jawapan anda tu dikeudarakan kan, nak kongsikan dengan saya, no problem, hantar mail juga dekat WhatsApp kita di 0105080957 macam yang dikirimkan oleh Kak Ina Taman Arah Indah ni. Assalamualaikum Q. Kak Ina rasa jawapan tu kemeja. Sama macam Abang Anwar kita. Sebab dia kata dia keliru sama ada dia tu baju ke meja. Kan. Saya kita nak bacakan kiriman daripada Ustaz Mak Asyad dan juga kita juga ada kiriman daripada Kak Rubina. Saya kita akan bacakan. Okey, terus kekal setia bersama kami di Metro FM, segalanya untukmu.

0: Di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je! Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma! Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-9957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh! Nanti kami bacakan untuk hampa. Pure FM, segalanya untukmu.
1: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
2: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
3: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
4: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
1: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Baik, di hujung jam keempat, kita masih lagi teman anda waktu ini. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih kekal jadikan kami pilihan terbaik sepanjang masa anda. Okey, dan waktu ini juga kita dah pun buka ruang untuk anda yang nak telefon kan. Tadi Cik Anwar dah telefon kita. Lepas tu ada juga sahabat-sahabat kita yang cuba untuk tembusi talian tapi tak dapat kan ni. I say man, no worries gang. Anda boleh cuba lagi di hari-hari lain kan, ataupun di masa yang lain untuk telefon kami. Senang dia kata, tertinggal pula, lupa nombor telefon Mentera FM. Save siap-siap 0421 07389. Tapi sekarang ni Q nak bacakan kiriman-kiriman anda yang hantarkan di ruangan WhatsApp. Kalau tadi kita dah pun tengok Dekna tu. Dekna dia kata, saya yang baju yang keliru. Tadi dia kata baju blur ataupun baju tak tahu. Tapi dia kata kat sini tambah lagi, baju yang keliru ialah baju yang tak tahu nak pakai yang mana satu. Okay, itu pun banyak kan ni. Ustaz Muhammad Arsyad dia kata kat sini, assalamualaikum. Jawapannya adalah baju kemeja. Oh, straight to the point. Sebab apa ada tak abang? Okay, ini pula daripada Kak Ana tadi. Dia explain sebab apa baju kemeja keliru. Dia tu baju ke meja? Macam yang dikongsikan oleh Cik Anwar tadi. Sama juga macam kiriman daripada Kak Rubina. Jawapan saya baju kemeja sebab baju atau meja, pasal tu dia keliru. Okay. Baik, terima kasih untuk anda yang kirimkan di ruangan WhatsApp. Ada juga ni daripada Kak Ina. Kak Ina Teluk Kumbang katanya kat sini, assalamualaikum Q. Jawapan Kak Ina baju ke meja sebab dia confuse baju ke meja. Sorry, baru balik market. Lambat sikit masuk. No worries guys. Apa pun, terima kasih untuk anda. Jadi kita nak tahu jugalah jawapan betul dia apa kan. Sungguhlah tu betul lah. Tanya. Ya, dah cukup. Balik. Terima kasih yang kongsikan jawapan anda kan. Mengujilah tu. Dari pagi-pagi kena fikir baju ke meja. Jangan kata soalan tu saja dah mengeliru kan. Dia sendiri pun terkeliru dengan apa yang dia punya kedudukan. Okey, tapi kalau anda yang mana hari ni dah kata soalan ni pun mencabar, boleh kongsikan juga untuk kawan-kawan yang lain kan. Cuba tanya mereka tengok dapat jawab ke tak dapat jawab. Okey. Dan untuk anda seketika nanti kami bawakan untuk Warta Mutiara, perkembangan semasa negeri Pulau Pinang untuk jam 10 pagi nanti. Terus kekal setia bersama-sama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
0: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
2: sedikit daun salad mushroom.
0: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan di hanya di TV OK.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Gegar FM, segalanya untukmu.

0: Pulau Pinang 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. 597 notis kesalahan merokok dikeluarkan di kawasan tapak warisan dunia Georgetown dalam tempoh kurang 4 tahun. Ini melibatkan 114 operasi penguatkuasaan yang dilaksanakan sejak tahun 2022. Exco Belia Sukan dan Kesihatan Negeri Daniel Guizi Zain berkata, kompaun maksimum RM250 dikenakan bagi setiap kesalahan. Jumlah notis yang dikeluarkan tahun ini juga menunjukkan peningkatan berbanding tahun lalu.
2: 2025 kita telah mengeluarkan sebanyak 106 notis, tapi 106. Tapi tahun ini ada peningkatan. Setakat kini kita pun telah mengeluarkan 127 notis pelbagai kesalahan. Malah lebih banyak daripada tahun yang lepas lah, dan ini kita akan teruskan pemantauan kita. Kita harap semua orang awam, khasnya kepada para pengunjung yang datang ke tapak warisan dunia ini dapat sedar di mana tapak warisan dunia ini adalah kawasan zon larangan merokok.
1: Daniel Guizi Zain. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program pelancaran bahan promosi dan tinjauan Pulau Pinang Bebas Asap Rokok PENBA peringkat negeri Pulau Pinang 2026 di Georgetown. Program melibatkan kira-kira 70 anggota penguat kuasa Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang. Selain tapak warisan dunia, Taman Perbandaran, Taman Botani, Empangan Air Hitam, Empangan Mengkuang, Taman Bandar Ampang Jajah dan Empangan Teluk Bahang juga merupakan zon larangan merokok di bawah akta yang sama. Peruntukan bahan bacaan berkualiti kepada semua kelas prasekolah di seluruh negara dilihat sebagai langkah dalam usaha memupuk budaya membaca sejak usia kanak-kanak. Perkara itu diumumkan Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq. Menyentuh mengenai perkara itu, rata-rata ibu bapa berpendapat inisiatif itu bukan saja dapat meningkatkan minat membaca dalam kalangan anak-anak, malah membantu mereka membina kemahiran literasi dan penguasaan bahasa pada peringkat awal pendidikan.
3: Saya melihat peruntukan bahan bacaan berkualiti untuk prasekolah ini sebagai satu langkah yang sangat baik, kerana minat baca perlu dipupuk sejak anak-anak kita berada di usia yang masih muda. Pendedahan awal sebegini kepada buku-buku yang sesuai bukan saja membantu meningkatkan kemahiran membaca dan berbahasa, malah mampu merangsang daya fikir, kreativiti serta keyakinan diri mereka dalam proses pembelajaran.
4: Selain memberi manfaat kepada perkembangan pendidikan anak-anak, sehingga inisiatif ini juga dapat membantu meringankan beban ibu bapa, khususnya dalam menyediakan bahan bacaan tambahan di rumah. Dan dengan lebih banyak buku berkualiti disediakan di sekolah, semua murid terutamanya berpeluang mendapat akses kepada bahan pembelajaran yang baik tanpa mengira latar belakang keluarga.
5: Pada pandangan saya, usaha kerajaan ini mampu melahirkan generasi yang lebih gemar membaca dan cintakan ilmu pengetahuan. Jika budaya membaca berjaya diterapkan sejak peringkat prasekolah, ia bukan sahaja membantu meningkatkan pencapaian akademik pada masa hadapan, malah membentuk anak-anak yang lebih berpengetahuan, kreatif dan sedia menghadapi cabaran dunia moden.
1: Bahira Azamuddin, Arif Esa, Jaleha Nordin. Kementerian Pendidikan Malaysia memperuntukkan lebih RM10 juta bagi penyediaan bahan bacaan kepada semua kelas prasekolah di seluruh negara sebagai usaha memperkukuh budaya membaca kanak-kanak. Inisiatif itu turut disokong melalui pelaksanaan segmen Baca Bersama dalam kurikulum baru prasekolah serta program pakat yang menggalakkan kerjasama antara ibu bapa, komuniti dan sekolah. Ini pula, atas kesalahan memberikan makanan kepada burung merpati dan gagak sepanjang Mei lepas, Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP mengeluarkan 17 kompaun kepada individu terbabit. Ia merupakan sebahagian daripada langkah awal pihak berkuasa tempatan PBT dalam mengawal peningkatan populasi burung perosak di kawasan bandar. MBPP dalam satu kenyataan memaklumkan pemberian makanan kepada burung gagak dan merpati merupakan salah satu faktor utama yang menyumbang kepada pertambahan populasi burung perosak itu di kawasan pulau. Dalam pada itu, MBPP turut melupuskan 1,817 ekor burung merpati dan 2,607 ekor burung gagak bagi mengawal populasi spesies berkenaan daripada terus meningkat. MBPP turut mengingatkan orang awam supaya tidak memberikan makanan kepada burung liar kerana ia berupaya menjejaskan kebersihan dan kesihatan awam. Seorang pelajar Institut Kemahiran mengaku tidak bersalah atas pertuduhan merompak dompet milik seorang warga emas bulan lalu di Mahkamah Magistrate Georgetown. Tertuduh, M. Dinis Warren, 19 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Magistrate Nur Fadrina Zulkhairi. Mengikut kertas pertuduhan, remaja terbabit didakwa melakukan perbuatan itu terhadap Lee Yao Lim, 78 tahun, di Jalan Pahang, Georgetown pada jam 5.52 petang 24 Mei lalu. Kes didakwa di bawah Seksyen 392 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 14 tahun dan boleh dikenakan denda atau sebat jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Daniel Amir Saad manakala tertuduh diwakili peguam dari Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM6,500 dengan seorang penjamin dengan syarat tertuduh tidak mendekati mangsa sehingga selesai kes. Mahkamah menetapkan 13 Julai depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi. Teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hamizah Mansor. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Era isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
5: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
6: Santai Sabtu Q pasal kita teman anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, dah masuk jam terbaru. Jam 10 pagi tadi kita dah pun ikuti Warta Mutiara Perkembangan Semasa Negeri Pulau Pinang. Dan jangan lupa setiap hari kami bawakan kepada anda Warta Mutiara pada pukul 10 pagi dan juga 4.30 minit petang. Okey, waktu ini Q juga akan sediakan kepada anda lagu-lagu terbaik. Kalau tadi kita dah pun belanja apa tu berkenaan dengan teka-teki kita, ramai yang duk try tu. Kan? Kalau berani tengok ada yang telefon pun semua tu sempoi. Okay, sekejap lagi kita nak kongsikan juga untuk anda yang nak beriadah. Ini kena penting sebab ambil maklum juga berkenaan dengan aktiviti pendakian ataupun hiking dan sebagainya. Sekejap lagi Q akan kongsikan untuk anda info berkenaan. Tapi untuk jam ini, Q dah sediakan juga lagu-lagu terbaik antara lagu-lagu yang menanti.

0: Mall sedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Eric Floyd. Saya ni kalau main Penang, mesti radio kereta atau mesti tune Mutiara FM punya lah. Korang pun kena buat pening yang sama. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Kita baru saja stream Hutang daripada Floor 88. Terus kekal setia bersama-sama dengan Q. Waktu ini dalam Santai Sabtu 6.12. Okey, sebab pasal hutang ni juga, sempatlah kita kalau boleh lah kan, hutang ni mana boleh dibayar tu, kita langsaikan, selesaikan hutang dengan kawan-kawan, dengan orang sekeliling kita, ahli keluarga ke kan. Macam hutang bank yang bulan-bulan tu pun sama juga. Kalau boleh ada rezeki lebih, alhamdulillah boleh selesaikan tu. Tapi ini sebab pasal pinjaman ataupun hutang juga. Pinjaman tak berbayar MARA bernilai 893 juta ringgit. Oh, dekat 1 bilion tu. Yang mana tak layan permohonan mansuh hutang guna nama VIP. Itu yang disebut oleh Dr. Ashraf Wajdi. Ini petikan daripada Harian Metro. Untuk hari ini, pinjaman tak berbayar cecah 893 juta ringgit dan MARA sedia heret ke mahkamah. Dan itu disebutkan sendiri, ditegaskan oleh pengerusinya, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, yang berkata tindakan tegas itu diambil kerana dana yang disalurkan adalah wang amanah rakyat dan bukannya peribadi, sekaligus meletakkan kewajipan kepada peminjam untuk melunaskannya. Jadi kalau kita hari ni ada lagi hutang-hutang ataupun yalah, orang kata pinjaman-pinjaman yang tak settle lagi tu, ikhtiarkan sama-sama. Bukan mengingatkan untuk anda aja, mengingatkan untuk diri sendiri juga kadang-kadang. Okey. Okey, apa untuk anda sekejap lagi, ada lagi info-info terkini perkembangan semasa terus kami bawakan untuk anda. Lain dulu, Mega dengan Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara. Loan motor bayang lagi tu. Terus layan Terfm.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

di hujung jam kelima waktu ini, Q masih teman anda dalam Santai Sabtu 6.12. Terima kasih untuk anda yang kekal menjadikan kami pilihan peneman anda di waktu anda mandu ataupun meniaga kan. Terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk terus stream kami ataupun lungsuri terus ke portal kami yang berwajah baru, radio.rtm.gov.my/mutiarafm. Dan kalau tadi kita dah pun kongsi berkenaan dengan hutang, itu antara salah satunya untuk kita tekankan juga kerana dalam keadaan semasa ni lah, kekuatan ekonomi. Tapi nak ingatkan juga kan, yang mana bukan sekadar di peringkat global, di peringkat nasional, tapi kita sendiri gawat tu macam-macam gayanya tu. Jadi belanja secara berhemah. Kalau mana tak perlu, dia tambah-tambah hujung minggu ni, dia tengok tu, bolehlah buka apa tu, banyak shopping-shopping app ni macam-macam tu ada. Jadi kena beringat mana yang menjadi keutamaan, itulah yang perlu kita berikan orang kata priority. Keutamaan dengan priority kan sama. Betul, awak tengoklah mana yang jadi keutamaan tu awak juga, okay? Tapi yang pastinya terus utama memilih kami sepanjang masa. Masuk jam terbaru sekejap lagi, lagu-lagu terbaik juga Q akan belanja anda. Tapi jam ini, di ujung jam ini, kita bagi lagu 60-an. Macam lain macam kan. Salam mesra daripada A. Halim. Terus layan Drive FM.

0: FM.
1: Malam tu memang atuk kata atuk dah habis nyawa. Berjalan pun tak larat, bangun pun tak larat. Atuk pambat bini atuk naik atas. Atuk duduk sorang-sorang kat luang. Atuk duduk pesawat, duduk zikir.
2: Mula-mula tu anggap dia just macam nak berkenalan lah. Just nak kawan-kawan. Tapi bila dah lama-lama kenal, dia dah mulalah cerita susah payah kehidupan dia. Dan saya cakap, dia kerja, bos lagi bagi gaji lambat lah, nilai-nilai. Okey lah, tak apalah, kita jadi pendengar je lah kan. Sampai dah satu hari tu, dia dah mula macam nak pinjam-pinjam duit lah.
3: Saya dalam perjalanan waktu tu memang keadaan hujan renyai-renyai lah. Dalam kereta tu adalah 3-4 orang. Tapi kalau lama 3-4 orang kami lah. So saya melalui satu jalan, satu kawasan yang memang orang Pulau Pinang tahu jalan ni memang jalan yang kadang-kadang orang tak lalu lah. Jalan ni dekat dengan KM Askar.
4: Okay,
3: KM Askar 2 Division. Okay, waktu dalam perjalanan tu saya dah tengah naik bukit. Sampai tempat tu kira masing-masing, yalah masing-masing tengok semua masing-masing. Tiba-tiba hadir satu bau yang tidak menyenangkan.
5: AZ Podcast setiap Ahad, minggu pertama dan ketiga hanya di Mutiara FM
6: 95.7, 93.9, 90.9. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kekal jadikan kami pilihan terbaik anda sepanjang masa. Jangan lupa frekuensi kami 95.7 untuk anda stream. Okey, tapi yang pastinya juga untuk jam ini, jam terbaru, jam terakhir juga kiwakan teman anda. Lagu-lagu terbaik yang menanti anda di jam ini, kita ada lagu ini.

0: kita ada Angie dengan Dia, kita juga NC dengan Bye Bye, dan juga Ben Naden dengan Stanza Sekepi Sekeping Hati. Terus kekal setia bersama kami di Muter FM.
1: Anda sedang mendengarkan Muter FM.

0: Eh, tunggu. Fikir dahulu sebelum bertindak. Jangan ambil jalan mudah.
1: Tiada masalah yang tidak boleh diselesaikan. Percayalah, kehidupan ini sangat indah jika kita menghargainya.
2: Luahkan dan kongsikan. Jangan pendam masalah anda. Hubungi Talian Kasih 15999, Talian Prihatin Masyarakat sedia membantu anda.
1: Talian Kasih. Ingat, jangan ambil jalan mudah. Saranan ini dibawakan oleh Mutiara FM. Segalanya untukmu.

11.20 minit pagi waktu ini. Terima kasih kekal jadikan kami pilihan terbaik anda. Masih lagi kiriman anda dalam Santai Sabtu 6.12. Jam ini juga, kalau ada di antara anda yang mungkin kan dia dengar tu, tak apa hari ini betul ke apa Piala Dunia, World Cup apa semua. Okey ni, Mami nak abang bagi. Sekali kalau Mamu dia bangkit pagi-pagi tu nak tengok bola sebab tim dia minat.

Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan merentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.

Kita berada stream Syamel dengan beribu tanda tanya. Lagu ni pernah ada dalam carta top 10 Mutiara sebelum tersingkir. Jadi nak tahu lagu apa yang menjuarai, lagu mana yang tersingkir, lagu mana yang berada di tengah-tengah, semua itu akan terjawab. Jangan lupa temu janji bersama dengan Ami dan Q dalam carta top 10 Mutiara setiap hari Sabtu dan ulangannya pada hari Ahad bermula jam 2 petang. Okey, cerita berkenaan dengan tanda tanya ni juga. Ramai yang dok fikir kata, oh, setiap kali Piala Dunia mestilah pasukan-pasukan tu bawa balik trofi yang yalah gah kan, daripada asal dulu tahun 1930. Betul ke tak betul? Ha, tapi hari ni Q nak sharekan kepada anda berkenaan dengan satu fakta ini. Mana pasukan juara Piala Dunia hanya akan terima replika trofi. Ha, sebab kita duk fikir lah selama ni kan, oh, trofi yang mereka duk angkat, duk julang tu daripada asal tu 1930. Hakikatnya pasukan yang menjuarai Piala Dunia trofi, Piala Dunia, hanya menerima replika trofi yang diperbuat daripada aloi bersadur emas dan tertera nama negara pemenang. Ha, tapi cerita dia panjang lah sebab apa berlakunya situasi ini. Dia berkait rapat dengan perjalanan trofi Piala Dunia yang bermula dengan trofi Jules Rimet yang mana sebelum digantikan oleh trofi semasa pada tahun 1974. Okay? Dan trofi asal tu dinamakan dengan trofi Jules Rimet sempena dengan bekas presiden FIFA dahulu, dan ia direka oleh pengukir Perancis namanya Abel Lafleur dan menampilkan figura Nike iaitu dewa kemenangan dalam mitologi Yunani purba. Tapi yang ceritanya kenapa boleh jadinya replika saja dan ada trofi baru, pada era itu mana-mana negara yang memenangi Piala Dunia sebanyak 3 kali berhak menyimpan trofi itu buat selama-lamanya, dan hak itu menjadi milik Brazil selepas menjuarai Piala Dunia buat kali ketiga pada tahun 1970, dan trofi berkenaan kemudian ditempatkan di sebuah museum di Brazil. Ha, jadi sebab itulah juga diperkenalkan satu trofi baru pada tahun 1971 yang diukir oleh pengukir Itali Silvio Gazzaniga dan diperkenalkan pada tahun 1974 pada Piala Dunia edisi tahun berkenaan. Dan trofi Piala Dunia yang digunakan pada hari ini dihasilkan oleh syarikat Itali GDE Bertoni, dan ia diperbuat daripada emas 18 karat dan menampilkan dua figura manusia yang memegang glob dunia sebagai simbol kemenangan. Dan trofi itu mempunyai ketinggian 36.8 cm dan berat 6.2 kg, menjadikan sedikit lebih tinggi dan lebih berat berbanding trofi Jules Rimet. Dan sejak trofi baru diperkenalkan, negara yang pernah menjulangnya termasuklah Argentina, Jerman, Itali, Brazil, Perancis dan juga Sepanyol. Walaupun juara Piala Dunia dibenarkan memegang trofi ataupun mengangkat trofi asal semasa majlis penyampaian hadiah dan sesi sambutan kemenangan, tapi trofi itu akan dikembalikan semula kepada FIFA selepas daripada itu. Dan itulah fakta untuk hari ini berkenaan dengan Piala Dunia. Ramai yang ingatkan kata, oh, negara tu buat balik lah. Tapi tak, dia hanya akan dapat replika trofi itu saja. Okay? Dan sekejap lagi kita akan kongsikan juga kepada anda info-info terkini perkembangan semasa. Terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Masif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprangprai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

12. Alhamdulillah, di hujung-hujung tugasan Q hari teman anda, okay, untuk segmen ini, dan pastikan anda terus kekal bersama-sama dengan kami sepanjang masa menerusi aplikasi RTM Klik, ataupun anda boleh terus lungsuri ke laman portal kami yang berwajah baru, radio.rtm.gov.my/mutiarafm. Dan waktu ini juga Q akan pass baton kepada rakan setugas. Sekejap lagi DJ Eli akan teman anda dari pukul 12:30 hari ini sampailah pukul 6 petang nanti, okay. Dan kalau ada salah silap ke kan, ada yang tadi tu tak puhati dengan jawapan teka-teki tu, jangan risau, Q minta maaf dah. Esok kah, lusa kah, nanti ada lagi soalan-soalan lain. Tak ada kalau pun Tiara ada Isnin sampai Jumaat dalam Petang Crew, dalam Teka Tiara Nyanyi. Okey, Q akan undurkan diri untuk jam ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. May peace and love guys. Salam hujung minggu. Assalamualaikum. Ciao.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: telefon 9570 9390.
1: Okey.
0: 90 90.
1: Ha.
0: Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM.
1: Ha.
0: 999.
1: Ha, tu kecemasan.
2: Dengarlah Radio Malaysia Butir FM bersama-sama.

0: pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: FM. Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Piara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Piara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Itu dia lagu daripada kumpulan Mu yang cukup popular, hampir 30 tahun usia lagu itu, tahun 1997. Lagunya bertajuk Jemu, ya, dari kumpulan Mu. Baik, dah pun 12.28 minit tengah hari waktu ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hujung minggu, salam santai. Sabtu 12.6 hari ini, hari Sabtu 6 hari bulan Jun 2026, bersamaan 20 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda bersama-sama dengan saya, Eli, menemani anda untuk 6 jam berikutnya setelah Q tadi bersama-sama dengan anda bermula 6 pagi hingga 12 tengah hari. Baik, cuaca di Pulau Pinang sekejap panas, sekejap redup, sekejap mendung, ya. Cuaca sekarang ni agak-agak redup sikit lah. Tadi dalam perjalanan saya datang ke RTM Pulau Pinang ni kan, sekitar jam 10-11 pagi tu memang cuaca cerah, panas, ya. Apapun, untuk info cuaca bagi negeri Pulau Pinang pada hari ini, hari Sabtu 6 Jun hari ini, ya, sebelah petang dan juga malam ni dijangka tiada hujan. Suhu minimum 24, maksimum 31 darjah Celsius. Dan untuk info cuaca pada hari Ahad, Isnin dan Selasa, bermula esok, Lusa dan Tulat, ya, selama 3 hari berturut-turut, ya, sebelah pagi dijangka ribut petir, petang dan malam tiada hujan. Suhu minimum 24, maksimum 31 darjah Celsius. Itu untuk info cuaca bermula esok hingga hari Selasa, ya. Okey. Tadi kita dah pun dengar banyak lagu dalam segmen kita Santai Sabtu 12.6. Baru tak saat ni lagu Jemu daripada kumpulan Mu. Kembara kita Ramli Sarip berduet dengan Ella, I Need Your Love daripada Shaggy featuring Mohombi, Fedi dan juga Coasty tadi. Dikau, Mazwin Hamzah, Zapin Melayu, Lesti dan Intel Ghali, Ya Habibi, lagu yang membuka tirai tadi. Sebuah lagu Arab daripada Amr Diab, ya. Penyanyi yang berasal dari negara Mesir, ya, di negeri Port Said. Itu dia. Baik, sebelum kita teruskan lagi dengan lagu-lagu hiburan, saya nak kongsikan kepada anda info berita. Gempa bumi berukuran 5.3 magnitude gegarkan beberapa bahagian Filipina, ya. Kredibiliti fakta benteng utama media tangani polarisasi masyarakat. Baik, persediaan rapi, peralatan lengkap, kunci keselamatan pendakian. Seterusnya, Fahmi ucap takziah kepada keluarga Abbas Awang. Tivet Mara capai keboleh pasaran hampir 100%. Badan Penyelidikan Kerajaan wajib sedia latihan bidang baharu untuk pelajar TVET mulai Julai, ya, menurut Perdana Menteri. Seterusnya, kerajaan benar penggunaan dana PTPK hingga 50 juta ringgit untuk TVET 2.0 juga menurut Perdana Menteri.
1: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
3: Saya sayang awak.
2: Tahniah, awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
4: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
5: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
6: Dengarkan lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

Baik, untuk anda yang sedang memandu, sentiasalah berwaspada. Hari ini hari Sabtu. Biasanya Sabtu di Pulau Pinang memang akan mengalami kesesakan di jalan-jalan utama, ya. Buat masa ini pun aliran trafik dah mulai perlahan dan tinggi di Jalan Scotland Masjid Negeri di kedua arah, ya, dan menghala ke pusat bandar Leberoya Tun Dr. Lim Chong Yu dari arah Sungai Pinang. Memang perlahan sedikit di sana, dan beberapa batang jalan utama pun dah mulai perlahan. Aliran trafik tinggi dekat Tanjung Tokong tinggi saja, tapi terkawal, ya, sehinggalah menghala ke Batu Fringgi dan juga Teluk Bahang. Dari arah Teluk Bahang nak menghala ke pusat bandar pun masih lagi lancar buat masa ini. Dan satu lagi laluan yang begitu perlahan sekali waktu ini, ya, dari arah Jalan Tun Dr. Awang menghala ke Bayan Lepas, ya. Hati-hati kerana di sana trafik memang perlahan, ya. Dekat Jalan Tengah pun trafik kedua nampaknya ada peningkatan dan meningkat dan

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.

0: hari kita hijrah ke kubur, tuan-tuan, waktu ni baru kita nampak pentingnya hijrah kita kepada Islam, hijrah kita kepada iman, hijrah kita kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab semua ini akan dipersoalkan balik kepada kita. Sebab tu jangan duk malu. Kawan Fairly pun jangan malu, no? Orang masjid Sindiak pun jangan kata apa. Kadang-kadang ada juga orang masjid yang agak capui. Tahu capui? Tapi bukan masjid negeri lah, masjid lain. Kawan ni baru nak berubah ni, nak berubah. Betul-betul azam. Tak pernah mari masjid. Dia pun nak hijrah berubah mai. First time mai, baru buang kasut dia. Kawan lama duduk kat atas. Patut gelap nampak nak hujan. Haram tu pun. Kawan ni belah lagi tu. Patut kita bantu dia yang nak berubah ni. Bukan kita pi duk condemn dia. Kita dah tak boleh berperanan macam mana para nabi, para sahabat berjuang, berjihad. No? Kita ambil satu peranan, bantu supaya masyarakat boleh berubah.
1: Baik, saudara, waktu sekarang dah pun 1.14 minit tengah hari ya. Sebentar lagi pada pukul 1.19 minit tengah hari akan masuk waktu solat fardu zuhur bagi negeri Pinang dan kawasan yang sama waktu dengannya.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يصيب منه. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, nescaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Missing the golden days of music?
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Baik, saudara yang sedang makan tengah hari, selamat menjamu selera kepada anda. Ada pun dah 1.42 minit tengah hari ya. Sebentar tadi 1.19 minit tengah hari telah pun masuk waktu solat Fardu Zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sama waktu dengannya. Baik, aliran trafik di sekitar Pulau Pulau Pinang ya, lebuh raya Teluk Terlim Chong Yu, ramai lepas nak mengarah ke jambatan lancar. Cumanya lebuh raya Teluk Terlim Chong Yu menghala ke pusat bandar perlahan dari arah Sungai Pinang ke pusat bandar ya. Dan juga dari arah Kelugur, perhampiran Lotus ya, buka arah Glugo agak tinggi sikit aliran trafik, dan nak naik jambatan tu trafik perlahan dan terkawal sehingga pertengahan jambatan ya. Susu turun kemudian lancar, susu turun dia terkawal dan perlahan sedikit ya, menghala ke utara nampaknya trafik pun terkawal dan juga perlahan bermula dari mana ni? Oh, dekat Semenanjaya lah. Semenanjaya menghala ke utara tu perlahan sehingga ke Plaza tu, Sungai Dua ya. Nak menghala ke selatan, alhamdulillah lancar waktu ini. Jambatan kedua, kedua-dua arah masih lagi lancar. Nak masuk ke pulau, trafik terkawal. Ya, jalan-jalan utama tu kebanyakannya di sebelah pulau ni, trafik memang tinggi lah.

Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kak Ina. Ya, selamat tengah hari untuk Eli. Alhamdulillah, salam ceria selalu. Juga hendaknya layan je lagu-lagu juga info hari ini di Menteri FM terbaik. Terima kasih juga Kak Ina Teluk Kumbang. Katanya belah Teluk Kumbang siaran menerusi frekuensi 90.9. Tak okey lah. Okey, memang kita akan ambil maklum. Terima kasih untuk anda berkongsi makluman ini kepada kami. Ya, InsyaAllah kami akan cuba cari punca masalah gangguan siaran menerusi frekuensi 90.9 di Teluk Kumbang, menghala ke bayan bayan lepas Teluk Kumbang ke balik pulau tu. Nah, FM. Baik, saudara, pukul 2 petang nanti kita ada carta top 10 mutiara yang diterbitkan oleh Amin dan juga Q. Sama-sama nantikan. Nah, lagu apakah yang akan menjadi juara pada minggu ini? Dan 10 buah lagu yang kita muatkan dalam carta top 10. Nak tahu lagu apa, kena tunggu menerusi siaran carta top 10 mutiara 2 petang hingga 3 petang, ya. Untuk makluman muslimin muslimat Ansar bagi negeri Pulau Pinang hari ini pada pukul 4.45 minit petang, cuaca di Pulau Pinang masih lagi cerah berangin, ya. Sempat tadi saya keluar tengok berangin kat luar, cuma cuaca panas-panas manja, ya. Berangin, alhamdulillah, kuranglah panas tu sekitar Jalan Burma lah. Tempat anda tak tahulah macam mana, kan.

Pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Ombut mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.

0: Hey, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Chart Top Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
1: Baik, baik.
0: Hanya di Mutiara FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yezah, salam hujung minggu juga untuk anda kekal setia bersama-sama dengan kami. Macam biasa lah temu janji kita, Mamu Mami, Kekanda, Adinda.
0: Alhamdulillah. Hai. Terima kasih untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan Amin dan juga Q. Alhamdulillah. Ada dekat mana sekarang tu?
3: Alhamdulillah, hujung-hujung minggu ni masih lagi mat tersangkut dalam kesakan. Ada ada juga yang sahabat-sahabat kita Allah ni, dia kata nak pergi on the way, nak pergi Kenduri. Ada jemputan juga hujung-hujung ni.
0: Yalah tu, ni kan? Satu Ahad ni yang orang dewasa, cara orang dewasa punya perancangan.
3: Tak,
0: yang anak-anak punya cara perancangan. Anak-anak, yang budak-budak kecil yang umur 3, 4 tahun, 5 tahun pun depa pun ada plan tau. Tapi
3: pandai plan lah sekarang ni.
0: Pandai plan, tapi kita yang nak kena usahanya.
3: Aku kan nak lepas kan je.
0: Alah, jangan budak lagi jangan.
3: Okeylah, tapi yang pasti untuk anda minggu ini macam mana 10 lagu yang menanti anda dengan undian anda yang dah pun diselesaikan pada minggu lepas.
0: Betul. Ada yang lagu naik, ada yang lagu turun, jadi apa
3: ke?
0: Serius, kena layan lah.
3: Terus layan Carta Top 10 Mutiara minggu ini di tangga yang ke-10. Lagu ni turun, Mat. 10 minggu lepas nombor 8. Dah jatuh nombor 10.
0: Dalam dia Mojek Hafiz, Zainakal, Zamir Haris. Terus layan
3: Carta Top 10
4: Mutiara. Nombor 10.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Nombor 9.

0: Baru-baru berlalu di tangga yang ke-9, Ernie Zakri dengan Dansa.
1: Yeah, terima kasih untuk Abang Isro, layan Carta Top 10 Mutiara. Setia, setia bersama-sama dengan kami. Setia menjaga harta benda kami. Harta benda kami, oh.
0: Bukan. Ini harta benda kita kongsikan bersama. Kadang-kadang alam sekitar, yang mana flora dan fauna ini, orang kata khazanah yang diwarisi.
1: Yo.
0: Daripada generasi depan untuk kita masa kini.
1: Betul. Ada yang setengah tu generasi dulu-dulu punya lah duk pedor kan, duk jaga barang-barang macam tu. Dapat dah kita pi jarahnya benda tu.
0: Allah.
1: Dapat tak anak cucu apa benda tak ada tengok dah. Kan. Ada sekarang ni kalau tengok ada yang tapak UNESCO. Tapi tak berlaku di Malaysia lah. Tapak tu tapak diiktiraf UNESCO. Okay. Tapi depa duk naik pakai 4x4 pick up tu.
0: Oh, tempat warisan lah.
1: Depa masuk dalam kat satu sebuah hutan lah. Hutan tu memang dapat
0: pengiktirafan
1: UNESCO.
0: Sebab dia punya keistimewaan dan kekhazanah yang
1: betul,
0: ada.
1: Betul, di kawasan semula jadi kat situ lah. Okay. Depan naik food truck, depa boleh mengganggu lah saluran sungai.
0: Bukan food truck. Kalau food truck bagus, Mat. Boleh berniaga kat situ.
1: Berniaga kat hutan.
0: Ini,
1: siapa yang nak beli?
0: Kawan-kawan sendiri. Tapi ini dia bawa 4x4, Mat. Off-road tu habis rosak semua tu.
1: Sungai-sungai tu kan?
0: Ya, hutan-hutan dia berdedah habis.
1: Sama jugalah, tak silap. Aku masa tu dekat Malaysia lah.
0: Okay.
1: Gua tu gua peninggalan orang lama-lama tu.
0: Ada sejarah ke?
1: My couple mana pitulai nama, pitonteng apa tak tahu.
0: Itu bukan nampak romantis. Itu merosakkan harta dan juga khazanah alam.
1: Ya, saya silap boleh ikut balik rumah tau.
0: Itu satu, tapi satu lagi boleh kena denda juga tu.
1: Yo.
0: Sebab ini adalah peninggalan. Jadi kita nak kena warisi dan jaga pelihara dia.
1: Betul. Sama jugalah hampa pelihara carta top 10 mutiara agar lagu-lagu hampa senantiasa terjaga. Ini lagu di tangga yang ke-8 Mat lepas ni. Sayang mana? Orang sama.
0: Lagu ni pencalonan baru minggu lepas ni.
1: Oh, you go. Naik dua tangga.
2: Nombor 8.
1: Terus layan
0: Carta Top 10 Mutiara.

0: Pengunjung Minggu Hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Itulah Charter Tops. Tim Bros masih dengan kami dan juga Q. Itu lagu di tangan yang ketujuh, Balas Baik, Nabila Razali.
1: Baik, baik punya. Baik, baik. Kadang-kadang ni kita baik punya. Kita like gambar orang, kita like komen orang.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi kalau tu baik, okey lah.
0: Kan? Janganlah kita dok berkata benda-benda yang tak bagus. Kan? Kata-kata yang keluar dari mulut kita ni umpama doa.
1: Betul.
0: Sekarang ni pula orang tengok kan, netizen ataupun dekat WhatsApp ke, dekat Instagram ke, dekat TikTok ke, dekat thread ke, macam-macam
1: Telegram,
0: lah.
1: Telegram
0: yang boleh menulis.
1: TikTok sebut.
0: TikTok. Okay. Yang boleh apa lagi nak sebut?
1: YouTube,
0: email. aku sebut. Kan dia orang benda yang menulis ni kadang-kadang. Ikut tulis ikut so tak molot.
1: Tak writer
0: memang tulis tapi dia lama apa kerek. Ini yang social media. Oh, okay. Ada orang kelepuk ini. Sebab baru-baru ni kita tengok ada kes yang buat kehilangan ke apa-apa.
1: Okay.
0: Yang tak boleh tolong, tak apalah. Kita doakan yang baik-baik. Ada yang tangan-tangan duduk judge.
1: Oh, faham.
0: Kata itu, kata ini. Family tu dah merasai sedih, hibur dah dengan kehilangan ahli keluarga. Yang baru-baru ni kan, hiking dan sebagainya. Jangan kita tambah parah dan luka mereka lagi.
1: Betul. Kadang-kadang tu ada yang sengaja dia kata, aku saja je. Nak bagi spark tu, bagi viral sikit. Bawa orang tengok. Kan.
0: Macam mana yang tu?
1: Dia ada setengah macam tu, Mat. Pendirian dia. Lah. Kan, kita ni, itu orang kata ada pepatah, Mat. Pepatah tu hang yang share, Mat, tak silap aku.
0: Ya, ke apa, Mat, bunyi dia?
1: Bunyi dia pasal garam dengan langau tu, kalau hang ingat tu.
0: Kalaulah kita tak mampu menjadi garam yang menahankan ikan.
1: Memasinkan dia,
0: memasinkan ikan. Janganlah kita jadi langau yang merosakkan ikan.
1: Mat. Aku mesti ingat kata-kata hang tu, Mat. Sekejap aku nak pergi cari ikan masin sekejap, Mat.
0: Okay, jangan jadi lalat.
1: Okay, kita nak teruslah ke lagu yang di tangga keenam ni, Mat. Kita kena mengenai ikan masin, Mat.
0: Tak ada kena.
1: Tak ada ke?
2: Nombor 6.
1: Aku ingat kalau ikan masin ni,
0: Mat. Dia rencong, tak ada kena mengenai. Datuk Seri Siti Nurhaliza.
1: Terus layan Carta Top 10 Mutiara. Anak

0: Terbaru Show, eksklusif di Mutiara FM.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Sami. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Nombor 5.

0: Team Bro, sebelum saya lagi teman anda, hujung-hujung minggu ni baru saja berlalu. Kita layan arah Johari dengan Terlalu Bodoh di tangga yang kelima.
1: Ya, janganlah kita duk kata orang yang kasar-kasar. Apa yang duk kata-kata kat orang lagu tu?
0: Aku bagi tahu tajuk lagu.
1: Tajuk dia macam tu eh?
0: Haa, dia duduk tengah-tengah Terlalu Bodoh.
1: Kata-kata kita ni kadang-kadang.
0: Bukan, itu tajuk lagu.
1: Tajuk lagu.
0: Kan? Aku nak betulkan itu beberapa ganti dah. Aku jangan sampai aku call arah Johari. Boleh betulkan tajuk lagu dia.
1: Terlalu kurang cerdik.
0: Tak sedap pun.
1: Tak sedap eh? Oh, tak pula macam
0: dia nak kena tukar lirik lagi Mat. Banyak kerja lah. Tapi kerja anda ni yang paling penting Mat.
1: Awal tu
0: yang paling utama untuk kekalkan lagu-lagu pilihan anda dan juga nak tentukan kedudukan naik ke turun ke.
1: Iya.
0: Itu kerja anda semua di luar sana untuk mengundi lagu-lagu pilihan anda.
1: Betul. Nak undinya macam mana? Dekat Facebook kita boleh.
0: Boleh.
1: Dekat WhatsApp kita boleh dengan cara carta top 10 mutiara. Nak PM kita boleh ke?
0: Boleh. Bagi tahu lah nak pencalonan lagu baru. Boleh tak lagu ni? Tak apa, anda memang favorite lagu ni, awak tak ada dalam carta top 10. Boleh abang kat kita. Nanti kita ejar tengok mana yang sesuai bila-bila masanya. Kalau ada keadaan dan juga kesempatan, insyaAllah kita akan cuba tunaikan permintaan lagu yang anda cuba nak masukkan dalam carta top 10 mutiara.
1: Amin apa, amin apa, amin apa. Ha, tu asma. Lagi.
0: Tu apa dah mana?
1: Inhaler. Allah, jaga kesihatan baik-baik mana. Apa pun lepas ni kita nak layan lagu Misha Omar.
2: Nombor 4.
1: Terus layan. Carta top 10
2: mutiara.

0: Ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan Carta Top 10 Mutiara.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
4: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-9957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Nombor 3.

0: Ya, carta top sebelum pun Tiara masih dengan Ami dan juga Q. Itu lagu di tangga yang ketiga, Ara Mike Juliet Akim and the Magister itu.
1: Ui, dan nombor tiga ada ya.
0: Nombor tiga.
1: Akim ni pun cepat naik.
0: Yelah, pengundinya tu pun ramai.
1: Laju. Pergi-pergi semua lagu ni pun. Ya Allah.
0: Bukannya apa laju. Ada yang laju baik. Laju dalam nak berlumba-lumba buat kebaikan. Bagus. Ah, laju tu tak
2: bagus. Nombor 2.
0: Laju tu tak bagus je. Oh, really eh?
1: Itu kereta.
0: Oh, iya ke? Tapi baru-baru ni kan ada yang kisah anak tercampak keluar.
1: Allahuakbar. Ini yang kita tak boleh dengar ni.
0: Iyalah.
1: Kan? Tapi kita kena beringat. Kadang-kadang tu ya, malang tak berbau satu. Tapi kita boleh mencegah daripada berlakunya perkara-perkara sebegini.
0: Betul. Sekarang ni kan ada macam-macam device yang untuk kita nak menjaga keselamatan kanak-kanak. Untuk khasnya kat belakang yang hyper tu. Kan kita ada yang lock child tu kan.
1: Oh ya, betul.
0: So budak-budak yang mana nak buka juga pintu tak boleh. Sama juga dengan tingkap apa semua. Dan ibu ayah kena keras dalam nak melarang anak-anak ni. Jangan simply-simply buka tingkap. Jangan simply-simply kalau nak main dekat tempat buka pintu tu, jangan.
1: Lepas tu kalau anak-anak ni pun kadang dia tak mau kan duduk pun, nak pergi ke depan, pergi ke belakang. Sediakan tempat duduk khas tu, pakaikan seat belt. Apa yang patut tu, keselamatan ni menjadi keutamaan kita.
0: Betul itu. Sama jugalah keutamaan hampa semua untuk undi lagu-lagu dalam carta top 10 Mutiara. Kita nak terus layan lagu di tangga yang kedua. Siti Nur Diana, Ahai.
1: Terus layan carta top

0: semua yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM.
1: Hujung Minggu Hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan merentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan Hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru syok. Eksklusif di Mutiara FM.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Juara Carta Top 10 minggu ini.

0: Yeza, itu dia juara carta top 10 mutiara minggu ini. Haziq Rosby dengan Nur Lela mengekalkan kejuaraan pada minggu ini.
1: Ui, macam World Cup 2026,
0: apapun jaringan itu berjaya disempurnakan oleh Haziq Rosby.
1: Haziq Rosby tak main bola. Dia tak main bola.
0: Next week, untuk World Cup 2026 kembali kali ini di bumi Amerika Utara, lebih cepat lagi Amerika Syarikat, Mexico dan juga Canada. Jadi kalau untuk apa semua nak tahu, update-update terkini, highlight untuk game ialah mungkin ada juga kawan-kawan kita yang setiap pagi-pagi tu tak mampu. Tapi pastinya kita akan terus berikan yang terbaik untuk apa semua. Sama juga yang hampa terus berikan terbaik untuk carta top 10 mutiara.
1: Lah pak kau no.
0: Jadi time ni patut kita dah berhenti dah Mat.
1: Makan.
0: Jadi untuk anda semua jangan lupa minggu depan pula kita jumpa macam biasa, hari dan juga waktu yang sama, hari Sabtu dan Ahad ulangannya bermula jam 2 petang. Okey?
1: Yes. Dan apa pun untuk hampa semua, teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Amin Yusof.
0: Thank you and happy and love you guys.
1: Assalamualaikum.
0: Carta top 10 mutiara.
1: Indos.
2: FM. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
2: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu. Mutiara FM.

dalam bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Sisi Radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfe keh do to hata do main.

0: Itulah kisahnya An Evening in Paris. Semoga anda tadi pun mendengarkan lagu tadi. Dapat nanti 3:15 minit petang. Untuk yang terus telah layan Mutiara FM petang ni, selamat petang diucapkan. Kita masih lagi dalam Santai Sabtu 12.06 di Mutiara FM. Ya, macam mana trafik di tempat anda? Okey, trafik di Pulau Pinang ni hari Sabtu tak boleh bawa bincang. Banyak tempat, banyak laluan-laluan jalan utama semua mengalami kesesakan dengan aliran trafik yang tinggi. Termasuklah dekat kawasan Sungai Rusa, balik pulau. Nah, ni bukan apa, pasal musim buah ni kan, yang nak menghala ke balik pulau tu, belah Teluk Kumbang sana. Memang trafik tinggi ya. Jadi hati-hatilah memandu kepada anda. Dekat mana lagi ni? Dekat jalan tu Dr. Awang menghala ke Bayar Lepas. Memang perlahan juga waktu ni. Selain itu, trafik dari arah Jelutong nak di Lebuh Raya Teluk Lim Chong Ju menghala ke pusat bandar pun tinggi juga ya. Jadi hati-hatilah memandu dan juga nak menghala ke jambatan ya, dekat selepas Queen's Bay. Selepas Queen's Bay tu nak menghala ke jambatan tu memang perlahan, nak naik jambatan pun perlahan juga dari arah Jelutong. Dari arah Jelutong ya, Lebuh Raya Teluk Dr. Lim Chong Ju menghala ke jambatan, perlahan aliran trafik selepas pertengahan jambatan mulai terlancar dan disusul turun ke Prai pun lancar. Cumanya kalau di Tanah Besar ni kan, kedua-dua arah tinggi aliran trafiknya ya, iaitu dari arah Prai menghala ke utara ya, sehingga ke mana ni, ke Plaza Tol Sungai 2. Dan dari arah Permatang Pauh menghala ke Juru. Nak menghala ke Juru pun perlahan juga ya. Hati-hati kepada yang sedang memandu menunggang kenderaan dan sebagainya, jaga jarak selamat kenderaan. Semoga anda selamat sampai di atas jambatan. Boleh katakan kedua-dua arah masih lagi okey lah, lancar lah. Cuma di awal jambatan tu, sampai sebelum pertengahan jambatan agak perlahan sedikit. Di jambatan kedua memang kedua-dua arahnya lancar ya. Itu info trafik di sekitar negeri Pulau Pinang. Okey. Kalau kita tengok nak menghala ke Batu Feringgi masih lagi terkawal dan juga lancar lah ya. Dari arah Teluk Bahang pun nak menghala pusat bandar pun okey lancar. Cuma di mana ni? Di Jalan Kelawai ya, berhampiran Paragon, nak menghala ke Geni memang perlahan ya, sebab ada lampu isyarat di sana. Dan juga di jalan mana ni? Di Jalan Bagan Jermal ya. Dekat Jalan Bagan Jermal tu pun perlahan juga. Okey, hati-hati ya, sentiasa kepada anda. Baik, dah pun 3:17 menghampiri 3:18 minit petang.
1: Mutiara FM, music paling meletop sekarangnya untukmu.
2: Bawa kalian ni.

0: dah betul Iram. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.
1: Okey, cuaca di Pulau Pinang sebelah petang dan juga malam ni dijangka tiada hujan ya. Buat masa ni cuaca memang panas dan juga cerah di Pulau Pinang sekitar Georgetown ya. Panas, panas. Kalau kat luar tu memang panas.

baru saja pulang dari tempat kerja. Selamat beristirahat. Ada yang bekerja juga pada hari Sabtu kan. Esok sehari baru cuti kan. Ada perancangan nak ke mana-mana ke? Kalau ada temu janji tu, pastikan anda tunaikan temu janji anda. Masa berlalu pantas sekali meninggalkan kita ya, tanpa kita sedari. Dah pun 3.22 minit petang dah waktu ni. Dah habis dah. Kalau yang mana cuti Sabtu hat hari ni, dah hampir sehari dah kita habis cuti. Esok pula lagi sehari. Lepas tu mai dah hari Isnin. Pejam celik. Masa cepat sangat kan. Masa tak ada nak buat apa. Tengok-tengok masa dah habis dah.

0: Amazing, the golden days of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: La Bamba, Chicago, Milano.
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
4: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
5: sedikit daun salad mushroom.
4: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
3: Jangan pecah. Ketinggalan terlupa. Hanya di TV OK.
6: Okey, demam Piala Dunia tak lama lagi. Ramai duk tunggu. Bila nak mula? Tak lama. Ada juga siaran langsung perlawanan bola sepak Piala Dunia akan ditayangkan melalui saluran TV OK, saluran RTM ya.

pentasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Okey, lama dah kita tak dengar lagu ini daripada nyanyian Muhaini Suratman dengan judul lagunya Suara, ya. Dah pernah 3.35 minit petang waktu ini. Ada yang sedang sibuk. So, di rumah kita nak buat jamuan hidangan minum petang ni bersama dengan keluarga. Apatah lagi kalau dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga yang pulang bercuti pada hujung

0: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Bawa karya ni.
2: Mutiara FM.
1: Betul dah. Tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

0: daripada Allahyarham Kaha Hamid dan juga Allahyarhamah Nur Madya. Lagu itu memang cukup popular pada era 1980-an, merupakan ciptaan oleh saudara Mamu Abbas Bakar. Kita berasal dari Pulau Mutiara. Baik, dah pun 3.54 minit petang. Saya nak kongsikan info berita. UMNO Negeri Sembilan cadang BN tanding semua 36 don pada PRN. SAR Jaslinda pada skala kecil masuk hari ketiga, tiada petunjuk baru menurut Bomba. IPCC sediakan saluran alternatif aduan salah laku polis menurut Ayub Khan. Kerajaan benar penggunaan dana PTPK hingga RM50 juta untuk TVET 2.0. Badan Penyelidikan Kerajaan wajib sedia latihan bidang baru untuk pelajar TVET mulai Julai. TVET MARA capai ke boleh pasaran hampir 100%. Isu pemerintahan Negeri Sembilan wajar diselesai secara rundingan. Itu antara yang terkini info berita menerusi sisipan info berita di Bernama.
1: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

0: ada Kenny Rogers untuk lagu If You Want To Find Love, ya. Cukup popular lagu itu pada tahun 1990, ya, hingga ke hari ini masih lagi diminati ramai. Baik, dah pun 3:58 minit petang. Selepas ni, ya, saya ada info nak kongsi dengan anda. Bagi anda yang dilahirkan pada bulan Jun, nah, dia adalah kaitan rahsia di sebalik bulan kelahiran mengenai diri anda yang mana lahir pada bulan Jun ni. Akan saya kongsikan selepas ni. Jangan ke mana-mana.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6:30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
2: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: FM. Baik, untuk anda yang dilahirkan pada bulan Jun ni kan, kita nak tengoklah personaliti anda tu macam mana. Ni, saya nak kongsikan kepada anda, bagi yang dilahirkan pada bulan Jun, anda seorang berfikiran jauh dan berwawasan. Berperangai lemah lembut, namun cepat mudi. Otak sangat aktif dan ada banyak idea sebenarnya, ya, bagi yang dilahirkan pada bulan Jun. Selain itu, anda suka menangguh kerja, terlalu memilih namun mahukan yang terbaik. Suka bercakap, buat lawak, berdebat, ya, tertib, seorang yang kemas, kadang-kadang cepat bosan juga dan degil serta cerewet bagi orang yang dilahirkan pada bulan Jun ni. Tengok diri anda yang dilahirkan pada bulan Jun. Ada tak kaitannya dengan apa yang dikongsikan ni kepada anda, ya? Itulah rahsia bulan kelahiran.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Ah, bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Ombut mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

Baik, Azra, jangan lupa pukul 4:30 petang nanti ada Warta Mutiara ya. Dan sebagai panduan kepada muslimin muslimat masuk waktu solat fardu asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasannya sewaktu dengannya pada pukul 4:45 minit petang. 5 petang nanti kita ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang dan juga hari ini dalam sejarah. Selepas itu kita akan bersama dalam slot sewaktu waktu dahulu kenangan indah hidupku 5:15 petang nanti insyaAllah. Terus bersama kami Mutiara FM segalanya untukmu menerusi santai Sabtu 12.06. Layan dulu lagu ini daripada Arijit Singh dengan Anjan Ban.

Baik, sekiranya anda pada waktu ini terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, maklum sajalah hari Sabtu hari ini kan Blok Pinang akan sesak ya dengan aliran trafik yang tinggi. Jadi hati-hatilah, silalah rancang masa perjalanan anda untuk ke satu-satu destinasi supaya anda dapat tiba di destinasi anda pada masa yang diinginkan. Pastikan anda berada di lorong yang betul ketika memandu atau menunggang kenderaan, dan berikanlah isyarat awal sebelum bertindak tukar laluan, membelok ataupun ingin memotong ya, supaya pengguna lain peka dengan anda.

Okey, sedang tak sedang dah pukul 4:23 minit petang. Dahlah ni yang masih lagi duk sangkut dalam jam tu, harap sabar. Dan yang nak tahu keadaan cuaca di Pulau Pinang macam mana ini? Cuaca okey lagi. Cumanya kita kena berwaspadalah ya. Ada kalanya cuaca walaupun dijangka tiada hujan, tapi kadang-kadang berlaku hujan. Kata tak ada hujan tapi hujan kan. Cuma sebelah petang dan malam ni dijangka tiada hujan tu 3 hari berikutnya, bermula Ahad, Isnin dan juga Selasa di Pulau Pinang.

Sebelah pagi akan berlaku ribut petir, petang dan malam tiada hujan. Suhu minimum 24, maksimum 31 darjah Celsius ya. Memandu hati-hati dari Jalan Tengah ke Jalan Sultan Azlan Shah menghala ke lapangan terbang. Pengguna jalan raya perlu menggunakan susul kiri dan membuat pusingan U sebelum persimpangan Jalan Masuri ya. Dari Komtar ke Jalan Tengah, pengguna jalan raya perlu menggunakan pusingan U baru yang disediakan di hadapan Renaissance ya, untuk kenderaan ringan saja. Akan saya kongsikan lagi info trafik terkini kepada anda, dan juga pelaksanaan aliran trafik bebas free flow traffic dijalankan di persimpangan Jalan Tengah Jalan Sultan Azlan Shah sejak 16 Mei lalu hinggalah 31 Disember 2028. Ada 2 tahun setengah lagi tu.

0: FM. Pulau Pinang, 4:30 petang.
1: Warta Mutiara bersama-sama Zatulikmah Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Negeri Pulau Pinang berpuas hati dengan kerja-kerja pembinaan projek transit aliran ringan LRT laluan mutiara, iaitu Stesen Bandar Sri Pinang dan Stesen Lapangan Terbang Antarabangsa Bayan Lepas. Ini berikutan pemantauan pihak Kerajaan Negeri, kontraktor dan pihak berkepentingan. Perkara itu dikongsikan Ketua Menteri Chow Kon Yeow selepas mengadakan lawatan ke tapak tersebut pagi tadi.
2: Pihak Kerajaan Negeri bersama dengan wakil dari MRTC dan SRS Consortium, pasukan projek LRT Laluan Mutiara telah melawat dua tapak, iaitu tapak stesen Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang Bayan Lepas dan juga stesen Bandar Seri Pinang di sini. Dari pemantauan dan laporan terkini dari pengarah projek, kita mendapati kerja-kerja di dua stesen ini berjalan dengan rancak dan mematuhi jadual yang ditetapkan.
1: Chow Kon Yeow, beliau berkata gambaran sebenar reka bentuk stesen akan diketahui tidak lama lagi selepas mendapat kelulusan Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP. Projek LRT Pulau Pinang atau dikenali sebagai LRT Laluan Mutiara melibatkan jajaran sepanjang 29.5 km yang menghubungkan Pulau Silikon, Pulau A, Bayan Lepas, Komtar dan Penang Central di Seberang Perai, merangkumi 21 stesen strategik. Pembangunan pembinaan kini giat berjalan dan dijangka siap dalam tempoh 6 tahun. Kerajaan Negeri Pulau Pinang bertekad menjadikan amalan tiada penggunaan plastik dalam kehidupan seharian sebagai budaya baru untuk dipupuk. Ini berikutan kebanyakan warga Pulau Pinang kini membawa plastik atau bekas sendiri ketika membeli barang keperluan. Perkara itu diakui Esko Perumahan dan Alam Sekitar Negeri Pulau Pinang, Datuk Sri S. Sundar Raju.
3: Dan bagi Kerajaan Negeri Pulau Pinang, kita mengambil satu langkah yang besar tahun ini, iaitu kita nak hentikan penggunaan plastik sekali guna. Dan kita sudah pun start, kita sudah pun lancar program ini, dan kita nak pastikan kita dapat hentikan penggunaan beg plastik sekali guna di Pulau Pinang. Dan kalau kita boleh capai matlamat itu, kita akan jadi negeri yang pertama yang menghentikan penggunaan plastik ini yang tidak bagus bagi alam sekitar kita.
1: Beliau berkata demikian selepas mengadakan fun run sejauh 5 km sempena Hari Alam Sekitar Dunia di Persiaran Geni. Larian itu disertai hampir 800 orang dengan mesej kempen kelestarian alam sekitar adalah tanggungjawab bersama. Pada masa sama, pihak berkuasa tempatan PBT akan memantau tahap pematuhan terhadap larangan penggunaan plastik sekali guna secara menyeluruh. Sementara itu, menyentuh mengenai pelaksanaan dasar tanpa plastik melibatkan kategori peniaga pasar malam, pasar awam dan penjaja, beliau berkata Kerajaan Negeri sedang dalam proses membangunkan satu mekanisme baru ke arah itu. Kerajaan Negeri sedang mengadakan rundingan dengan pembekal plastik atau komponen bekas yang boleh digantikan dengan plastik sedia ada.
3: Melainkan daripada dua kategori perniagaan, iaitu satu adalah penjaja dan satu lagi adalah pasar, di mana plastik sebegitu masih diperlukan, dan kita dalam proses mencari satu jenis plastik yang tidak ada kandungan mikroplastik yang boleh berfungsi sebagai plastik untuk mengatasi keperluan untuk pasar dan juga untuk hawker center.
1: Datuk Sri S. Sundar Raju, beliau menegaskan Kerajaan Negeri komited membangunkan negeri ini tanpa penggunaan plastik dan keadaan itu akan berubah pada masa akan datang dan budaya tersebut menjadi amalan harian warga Pulau Pinang. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Phil Gabriel. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: من يريد الله به خيرا يصيب منه. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, nescaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. ألم نشرح لك

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.

0: FM. Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Janganlah risau. Lagu-lagu terbaik di Mutiara FM macam ini. Wah!

0: Motivate perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga di pelbagai elak kebergantungan satu bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pembentukan akhlak, disiplin dan nilai kemanusiaan perlu diberi penekanan dalam institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET seimbang dengan kemahiran teknikal. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan tenaga hijau perlu disertai dengan integriti dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
1: Dan kalau kita nak latih manusia, nilai dan akhlak, keinsanan dan apa yang disebut manusiawi itu mesti diterapkan. Dimensi manusiawi, kalau kita ketepikan kerana kita semua bergelut sibuk dalam soal mengejar kemahiran, dia tidak ada zero sum game.
0: Tambah beliau, kemajuan teknologi tanpa panduan nilai boleh membawa kepada penyalahgunaan dan menjejaskan keharmonian masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan hingga RM50 juta menerusi dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK bakal digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu yang belum ditawarkan menerusi pelaksanaan TVET 2.0.
2: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk pengeluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Tambahnya, keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar lepasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program tersebut. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan TVET berpotensi menjadi laluan kerjaya baharu bagi graduan universiti yang masih menganggur dan bekerja di luar bidang pengajian. Menurut beliau, 78,000 lepasan universiti berada dalam situasi tersebut ketika ini, sekaligus menunjukkan keperluan melahirkan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara.
3: Kita mengikuti contoh beberapa negara, Germany umpamanya, ataupun Korea atau Switzerland. Tumpuan negara-negara maju ini adalah dalam bidang TVET. Ya, kita menghormati bidang akademik yang lain. Ya, tetapi kita lihat mana-mana negara maju perlukan ahli-ahli teknokrat ya, untuk terlibat di dalam bidang teknikal dan juga TVET yang berteknologi ataupun high skill TVET.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan TVET dalam sektor pertanian yang mengaplikasikan teknologi moden berpotensi menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan. Pendekatan pertanian konvensional perlu ditransformasikan kepada kaedah yang lebih berdaya saing bagi meningkatkan produktiviti sektor berkenaan.
3: Kita mengetahui bahawa terdapat nilai pengimportan makanan daripada luar kira-kira 80 bilion satu tahun. Satu jumlah yang besar. Sebenarnya banyak daripada pengimportan itu boleh dikeluarkan oleh petani ataupun mereka yang tercebur di dalam bidang pertanian ini. Masalahnya ialah kita menggunakan kaedah konvensional, kaedah lama. Tetapi dengan adanya TVET pertanian ini, penggunaan drone ya, untuk meracun, membaja ya, dan malam dalam pengutipan hasil, kita menggunakan teknologi moden, teknologi terbaru.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis Asia Barat, pendekatan mempelbagaikan sumber bekalan tenaga terus dilaksanakan bagi memastikan aktiviti ekonomi berjalan lancar. Menteri Kewangan Kedua Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, bekalan tenaga kini turut diperoleh dari pelbagai pasaran termasuk Afrika Barat dan Amerika Syarikat. Langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan sahaja sekaligus memperkukuh pengurusan risiko serta daya tahan ekonomi negara.
4: Sesama Petronas dengan syarikat-syarikat minyak lain telah berjaya untuk terus mendapat supply-supply baru ke dalam negara, dan kita menjamin supply yang cukup. Jadi bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pelbagai persiapan awal telah dimulakan bagi memastikan kelancaran pilihan raya negeri Johor ke-16. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, PDRM Johor kini giat membuat persediaan meliputi penugasan anggota, aspek keselamatan, logistik serta penyelarasan antara agensi berkaitan. Menurut beliau, langkah awal itu penting bagi memastikan segala perancangan keselamatan dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan berkesan. Semalam, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan mesyuarat khas berkaitan PRN Johor akan diadakan pada 12 Jun bagi menentukan tarikh penting pilihan raya berkenaan. Sistem pengurusan bersepadu perumahan akan diperkukuh bagi membolehkan pemantauan dilaksanakan dengan lebih proaktif dan berkesan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, fokusnya tertumpu kepada usaha memastikan tanda-tanda kelewatan projek dikesan lebih awal agar tindakan intervensi dapat diambil lebih pantas sebelum memasuki tahap kritikal. Reformasi perumahan madani dilaksanakan bertujuan merealisasikan sasaran sifat projek perumahan terbengkalai menjelang tahun 2030. RM500,000 disalurkan bagi pelaksanaan projek Kampung Angkat Madani Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG 2026 di Kampung Dumpiring Bawah di Kundasang. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Alter Joseph Guruk berkata, peruntukan itu bukan sekadar angka dalam dokumen pembangunan, sebaliknya mencerminkan komitmen dan inisiatif Kerajaan Persekutuan menyantuni rakyat serta melaksanakan intervensi yang memberi manfaat terus kepada penduduk. Lebih 21,000 liter minyak diesel dipercayai diseleweng berjaya dirampas dalam satu serbuan di sebuah jeti perikanan di hutan melintang Teluk Intan semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Malaysia KPDN Perak, Dato' Kamaluddin Ismail berkata, dua lelaki tempatan ditahan bagi membantu siasatan dan turut menyita sebuah lori tangki berkapasiti 27 tan serta beberapa dokumen berkaitan dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM202,000. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Keperkembangan luar negara, isu Laut China Selatan terus mendapat perhatian masyarakat antarabangsa apabila para akademik dan pakar maritim menggesa agar kod tata kelakuan disegerakan demi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perkara tersebut dimaklumkan dalam persidangan pertukaran akademik mengenai tabir urus dan pembangunan lautan yang dihadiri 80 pakar dari pelbagai universiti dan badan pemikir di Dalian, China. Dalam persidangan itu, panel menyifatkan keputusan Timbang Tara terdahulu mengetepikan fakta sebenar. Ia bertentangan dengan Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu. Sebagai itu, Ketua Pakar Badan Pemikir Universiti Maritim Dalian, Gao Xiago, mencadangkan sebuah jawatankuasa khas bagi menerajui kerjasama serantau perlu ditubuhkan. Konflik Asia Barat, beberapa anggota tentera Lubnan termasuk seorang pegawai terkorban dalam serangan udara terbaru rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah kenderaan tentera. Pegawai yang terkorban merupakan tentera berpangkat Brigadier General. Tentera Lubnan memaklumkan serangan tersebut berlaku di Jalan Kardali Nabatie namun tidak menyatakan jumlah sebenar anggota yang terkorban. Tentera Israel terus melancarkan serangan di Lubnan meskipun gencatan senjata masih berkuasa. Piala Dunia 2026, Badan Induk Bola Sepak FIFA sekali lagi mengubah peraturannya dengan membenarkan penyokong membawa botol air ke dalam stadium, terutama di Amerika Syarikat dan Kanada. Jelas Ketua Pegawai Operasi FIFA, Hemio Shichi, penyokong dibenarkan membawa satu botol air pakai buang plastik lembut 590mm yang belum dibuka ke mana-mana stadium perlawanan. Bekas minuman daripada plastik keras, cawan atau botol minuman terbuka yang boleh diisi semula tidak dibenarkan. Sebelum ini, FIFA tidak membenarkan sebarang botol air termasuk yang kosong dibawa ke dalam stadium atas alasan mencegah kecederaan terhadap penyokong dan pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga dipelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 905 790 90 90 90.
1: Ha.
0: Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM?
1: Ha.
0: 999?
1: Ha, tu kerja masa.
2: Dengarlah Radio Malaysia Butir FM.

berlalu itu hanya tinggal memori dalam hidupku. Bila rindu untuk ku kembali ke zaman muda remajaku. Lagu-lagu 60-an, 70-an dan 80-an lah telah membawaku ke era suatu waktu dahulu.

15 minit petang. Petang ni kita bersama-sama dalam slot suatu waktu dahulu kenangan indah hidupku. Apa kata kita terus dengan seleksi lagu-lagu era 60-an, 70-an, 80-an di Muntir FM. Ini dia lagu pertama membuka tirai untuk suatu waktu dahulu kenangan dahulu-dahulu ni. Apa guna berjanji daripada Saluma, lagu yang menghiasi filem Masam-Masam Manis. Kasih dan Sayang Hilamir tahun 76. Lepas tu Pandang Boleh Saja Aslina Aziz. Muntir FM segalanya untukmu suatu waktu dahulu.

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

0: tadi lagu Pandang Boleh Saja daripada Azlina Aziz. Ya, kita dah dengar tiga buah lagu dalam suatu waktu dahulu, Kenangan Indah Hidupku.
1: Mutiara FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
0: Okey, kita teruskan lagi suatu waktu dahulu. Dengarkan pula lagu ini daripada Pat Boone. Lagu yang dirakamkan tahun 1962 dengan lagu Speedy Gonzales. Lepas tu kita ada lagu daripada Gloria Gaynor, I Will Survive, dan Part-Time Lover, Stevie Wonder, untuk hiburan petang anda. Suatu waktu dahulu, Kenangan Indah Hidupku. Yang mana sedang duduk minum petang, selamat menjamu selera. Dan yang mana sedang memandu, hati-hati ya dengan aliran trafik sekiranya laluan anda mengalami kesesakan lalu lintas.

Kesan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6:30 pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: FM segalanya untuk kita dengarkan pula lagu ini tahun 1964 daripada filem Madu 3, ya, nyanyian Allahyarham Tan Sri P. Ramli dengan lagu tajuknya pun Madu 3. Selepas ini kita ada lagu Penawar di Hati Uji Rashid tahun 79 dan Cinta yang Terumban daripada Said Sobri. Suatu waktu dahulu, kenangan indah hidupku. 5:37 petang waktu ini.

Retro 60-an, 70-an dan 80-an. Suatu waktu dahulu, pilihan nombor 1. Jangan lupa 5 petang hari Sabtu bersama-sama DJ Ellie. Memang

Sudah tak sudah dapat 5.43 minit petang, pukul 6 petang. Nanti tugasan saya akan tamat untuk segmen kita pada hari ini dalam Santai Sabtu 12 tengah hari hingga 6 petang. Santai Sabtu 12 6 bersama dengan Eli, dan petang ini hingga tengah malam nanti anda akan bersama-sama dengan rakan tugas Mimi akan menemani anda menceriakan suasana petang dan juga malam anda hari Sabtu malam Minggu, ya, dalam Santai Sabtu 6.12, ya. Dan semoga anda terhibur dengan koleksi lagu-lagu hiburan yang dimuatkan kepada anda sepanjang saya bersiaran selama 6 jam hari ini. Kita ada masa lagi untuk bersama-sama hingga jam 6 petang, ya.

0: FM. Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Okey, sampailah masa kita nak dengar pula lagu Hindustan dalam suatu waktu dahulu, kenangan dulu-dulu kan, era 60-an, 70-an, 80-an pun popular juga ya, yeah, lagu-lagu Hindustan dan juga filem-filem Hindustan yang telah menerjah ke negara kita Malaysia dan kebanyakan negara di negara lain pun sama juga kan, tak kurang juga di Malaysia dan juga di Pulau Pinang sendiri. Ini dia lagu yang menghiasi filem Sanggam tahun 1964, Dos-Dos Naraha Yado Kibarat akan menyusul selepas ni, dan selepas tu Kya De

0: Baik, trafik dari arah Pematang Pong menghala ke Juru Pelahan ya waktu ini. Nak masuk ke pulau pun Pelahan juga aliran trafik di atas jambatan Pulau Pinang.
1: Rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
0: Okay, terima kasih kepada Kak Ina, duk layan Muter FM, layan lagu Hindustan juga waktu ni. Terima kasih juga yang terus di layan Muter FM dari 6 pagi hingga 12 tengah malam setiap hari. Dan sekali lagi ya, Mimi akan bersama-sama dengan anda untuk menemani 6 jam berikutnya. InsyaAllah kita jumpa lagi hari Isnin. Saya akan kembali bersiaran Mercy Fokus Mutiara 10.3. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu. Layan terus Mutiara FM hingga 12.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Tu dia dia main.

ini kan Drive M segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Drive M segalanya untukmu. Menerusi frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Pertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin Mimi Pora menemani anda untuk edisi hari ini, hari Sabtu 6 Jun 2026 bersamaan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah, menerusi santai Sabtu 6 hingga 12 tengah malam ini. Baik, terima kasih buat rakan setugas kita Kak Eli ataupun Eli Zuhaili yang menemani anda seketika tadi 6 jam. Kini Mimi pula akan temankan anda selama 6 jam ini sampailah 12 tengah malam. Okey, untuk jam ini kita nak layan lagu-lagu retro yang terbaik hanya di Mutiara FM. Dan jangan lupa juga malam ini kita ada cafe music, yang mana nak minta lagu tu boleh hantar my awai-awai yang mana Mimi akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda melalui cafe music jam 9 malam nanti. Semuanya bersama dengan kami di Mutiara FM segalanya untukmu.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: vară bertemu soare.
1: Disinila, budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

FM segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan Mimi. Ay, cepat-cepatlah Abang Pinang. Bulan depan kita masuk sanding. Itu dia bersama dengan Melina dengan lagunya Anak Darah. Untuk anda yang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Okey, Mimi nak kongsikan laporan trafik di sekitar kawasan negeri Pulau Pinang khususnya. Okey, untuk anda yang memandu dari Telok Kumbar macam biasa dekat jalan Kampung Batu kat situ tu, dekat area-area hotel tu kan, kenderaan bergerak perlahan sedikit. Seterusnya di Sungai Tiram juga menghala ke Bayan Baru, kenderaan dilaporkan lancar. Seterusnya di Jalan Tun Dr. Awang menghala ke Bukit Jambul juga nampaknya kenderaan bergerak sangat-sangat perlahan, sesak di situ. Berikutnya di Bayan Lepas juga kenderaan bergerak perlahan. Di Sungai Nibong Highway kenderaan bergerak lancar. Seterusnya di Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu menghala ke Jambatan Pulau Pinang. Dari Bayan Lepas ke Pulau Pinang, Jambatan Pulau Pinang nampaknya trafik lancar. Berikutnya dari Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu nak menghala ke Masjid Negeri ataupun di Bulatan Tengku Kudin nak menghala ke Masjid Negeri, kenderaan bergerak sedikit perlahan. Di Jalan Utama juga kenderaan bergerak perlahan. Seterusnya di Tanjung Bunga, di Batu Feringgi, di beberapa tempat dan juga kawasan nampaknya bergerak perlahan. Berikutnya lagi, di mana lagi ni? Buih merah menyala ni. Okey, dari Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu nak menghala ke Pekalan Well, nampaknya kenderaan bergerak perlahan. Dari Sungai Pinang ya, menghala ke Pekalan Well, kenderaan bergerak perlahan. Di Georgetown juga, di beberapa tempat dan juga kawasan,

juga bergerak perlahan. Baik, berikutnya di atas Jambatan Pulau Pinang ni. Nampaknya dari tol Jambatan Pulau Pinang nak menghala masuk ke pulau, kenderaan bergerak perlahan. Tapi dari pulau menghala ke Perai, kenderaan dilaporkan lancar. Seterusnya dari, woi, mana ni merah menyala ni? Ya, okey. Dari Sungai Dua nak menghala ke Perai, nampaknya kenderaan bergerak sangat-sangat perlahan. Tetapi dari Sungai Dua nak menghala ke, mana ni? Okey, dari seberang Perai nak menghala ke Sungai Dua juga, kenderaan bergerak perlahan. Di Lebuh Raya Utara Selatan, di Juru nampaknya kenderaan dilaporkan lancar. Cuma bergerak perlahan dari seberang Perai lah. Okey, ke Sungai Petani nampaknya semuanya lancar sahaja. Baik-baik. Untuk anda yang memandu, berhati-hati di jalan raya. Mimi akan temankan anda sehingga jam 12.30 malam ini. Jom kita layan lagu 60-an tengok. Oh, lama tak dengar lagu Zunika. Drive FM segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.

Itu dah bersama dengan Anita Sarawak. Akhirnya kini pasti antara salah seorang artis yang cukup terkenal lari menghilangkan diri entah ke mana. Ada yang mengatakan beliau ada di Malaysia, ada yang kata masih lagi di Las Vegas, dan tak tahu ke manalah, ke manakah perginya Anita Sarawak. Okey, baik, sambil-sambil itu Mimin nak berkongsikan. Ini dia berita yang baru saja kita terima ni, pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih itu Jaslinda Saludin ditemukan selamat berhampiran Kampung Lubuk Gaharu Pos Musuh petang tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabarozi Nor Ahmad berkata mangsa ditemukan seorang penduduk kampung kira-kira pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Jadi menurut beliau, penduduk terbabit kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya yang berada di Johor sebelum laporan dibuat kepada pihak berkuasa. Dan ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin, Kampung Lubuk Gaharu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Apa-apa operasi berkaitan kes berkenaan dijangka diteruskan bagi tujuan dokumentasi serta pengesahan rasmi identiti mangsa. Jika benar ini adalah Jaslinda yang dicari, alhamdulillah, syukur dengan nikmatnya. Apapun, masih lagi kita menantikan kenyataan rasmi daripada pasukan bomba kita atau penolong pengarah ataupun ketua jabatan bomba Perak atau penyelamat Malaysia untuk mengesahkan adakah itu Jaslinda ataupun tidak. Sama-sama kita doakan itu adalah Jaslinda, maka berakhirlah sudah pencarian insan yang hilang, kalau betullah itu dia. Tapi kita doakan yang baik-baiklah. Okey, masih lagi menantikan kenyataan daripada mereka yang berkuasa. Okey, baik, masih lagi bersama dengan Mimi. Banyak lagi hiburan lagu-lagu terbaik menanti anda. Jangan lupa juga malam ini kita ada Cafe Music. Untuk permintaan lagu macam biasa, anda boleh hantarkan dekat ruangan WhatsApp 010-5080-957. Mimi akan tunaikan lagu permintaan anda nanti. InsyaAllah juga mungkin Mimi akan buat live TikTok kan? Tak tahu, kena lah tunggu. Okay, baik-baik, betul tu, dia hilang saat saja orang asli dah jumpa, alhamdulillah, betul. Duduk dalam perkampungan orang asli dan dijaga oleh Tok Batin dekat kawasan situ. Orang asli ni bagus, mereka baik, bagus-bagus. Tambah-tambah kalau Tok Batin, Tok Batin ni pun memang baik. Sebab saya biasa masuk ke perkampungan orang asli dekat tu, dekat Tasik Banding tu, saya tak ingat post apa dah, tapi memang best lah pengalaman kan masuk dekat kampung orang asli kat situ. Okay, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita. Terus stay bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.

boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gefi Muzik pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

Itu dia Jamal Mirdad dengan lagunya Jamilah. Tersedak dia kata Jamilah. Pasal apa Mimi duk kelir-kelir nama Jamilah? Tersedak kawan tu kan. Yalah, bukan nak kelir apa pun. Nak dekat pukul 7 dah ni. 1 minit saja lagi nak masuk pukul 7. Okey, apa pun saudara, untuk pandu muslimin dan juga muslimah, maksudnya solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ni jam 7.31 minit malam. Untuk anda semua, terima kasih juga yang sama dengan Mimi dekat TikTok live Mimi, akaun Mimi petang ni. InsyaAllah malam ni nanti Mimi akan buat lagi TikTok live pukul 9 sampai pukul 11 macam biasa dekat TikTok live Mutiara FM. Okey, yang mana nak sambung nanti pukul 9 malam nanti. Katanya ada permintaan ni. Ramai lah malam ni minta, petang ni minta kat Mimi. Boleh tak kita request lagu-lagu dandut? Lama tak dengar lagu dandut. Ya ke? Okey lah. Mimi cuba tengok lah. Kita cuba malam ni pukul 10 sampai pukul 11. Kita layan lagu-lagu dandut terbaik. Jadi untuk anda semua, jangan lupa bersama dengan Mimi nanti. Jom kita nak terus berhibur. Ini dia bersama dengan Dati Rafiah Buang, Penawar Rindu. Terima kasih.

0: mengarah isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari PK Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Inilah Mutiara FM.

0: adalah difikirkan berjaya. Kedua, di dalam keadaan pemindahan jantung, kematian penderma telah dipastikan sebelum dipindahkan jantungnya. Ketiga, kebenaran hendaklah diperolehi daripada penderma-penderma sebelum pemindahan sebarang anggota di dalam kematian biasa atau dari kaum keluarga atau keluarganya di dalam kematian akibat kemalangan. Keempat, tindakan-tindakan yang sewajarnya hendaklah diambil supaya tidak ada pembunuhan manusia dan perdagangan anggota-anggotanya. Hukum harus menderma dan memindahkan organ juga tertakluk kepada berbagai-bagai syarat yang pada prinsipnya menjaga berbagai kepentingan selaras dengan kehendak syariat Islam.
1: Menjawab segalanya untukmu, untuk anda semua yang bersama dengan kami. Tak kisahlah di mana saja anda berada. Sama ada mendengarkan melalui frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz ataupun yang bersama melalui ruangan RTM Click. Di mana saja anda berada. Okey, baik, untuk pandu muslimin dan juga muslimah maksud solat Fardu Maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 7.31 minit malam nanti. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya, hamba perlukan naunganmu.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Baik, saudara Mutiara FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk semua muslimin dan juga muslimat. Okay? Baik, kembali bersama dengan Mimi untuk jam yang ini, jam berikutnya. Dan Mimi akan terus temankan anda sehingga jam 12.30 malam nanti. Banyak lagi segmen-segmen lagu-lagu terbaik akan bersama dengan anda. Jangan ke mana-mana, yang penting sekali setia dengan kami. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Weh, tengok dia ni. Dahlah tak helok. Ada hati weh nak jadi model.
1: Weh, siapa tu weh? Tengok.
0: Ni ha, ada talent tapi tak helok pun. Nak jadi model. Perasan cantik sangat tau mana tau.
1: Tuh, dahlah rupa pun tak ada. Macam mana tau boleh terfikir nak jadi model. Mai, aku nak komen weh. Gatal ingat tengah aku
2: ni. Syampo ni, tak baiklah kata lagu tu kat orang lain. Kita semua ni, baik buruk semua ciptaan Tuhan. Setiap orang ada keistimewaan tersendiri. Kita tak payahlah jadi judgmental lagu tu. Tak baik. Nyahang tu Fatin. Kira nak cakap guna tangan je. Apa ingat orang lain suka?
3: Lagu sepi eh?
2: Apa-apa je lah. Memang mau lagu Stacey pun hampir dengar. Dari hal nak dapat dosa macam tu, hebat hang jangan nak sibuk-sibuk.
1: Betul juga eh, Yayo weh. Weh tak mau aku dapat dosa free.
0: Kalau tak mau dapat dosa free, hampir padamkah? Padamkah?
1: Alah, aku padam.
2: Ha, macam tu lah kawan-kawan aku.
4: Ingat, buang sikap suka menghina dan mengata orang di media sosial. No. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM, segalanya untukmu.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gefi Music pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.
1: Baik, Mutiara FM, segalanya untukmu yang masih lagi bersama dengan Mimi. Tak kisahlah di mana saja anda berada, yang mungkin ketika ini sedang memandu, ada yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Diharapkan anda terus bersabar. Semuanya insyaAllah baik-baik saja. Kita doakan, okey? Datang ke Pulau Pinang waktu cuti macam ni, memanglah. Siapa tak tahu kan, Pulau Pinang ni pun adalah antara salah satu tempat ataupun tumpuan untuk anda bercuti bersama dengan keluarga dan juga sahabat anda. Biarpun esok merupakan hari terakhir, banyak yang dah nak balik masuk ke asrama dan sebagainya, jadi boleh dikatakan hari ini juga orang kata apa, menghabiskan sisa-sisa masa-masa minit-minit kecederaan tu untuk bercuti bersama dengan keluarga dan juga insan tersayang. Ambillah masa dan juga manfaat ini untuk anda penuhkan aktiviti anda malam ini. Yang penting anak-anak ada dengan kita. Kita keluar bawa anak-anak, bukan bawa skandal, bukan bawa markah. Kalau yang bujang-bujang tu, pastikan mak pak tahu anda keluar dengan siapa. Okey, jom kita nak teruskan lagi hiburan. Terus stay bersama dengan Mimi di Metro FM, segalanya untukmu.

0: oară bertemu soare.
1: Disinila, udaie băsilang, cerită di consii.
0: Dari perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM,
1: satu negara, pelbagai budaya,
0: satu suara, satu jiwa.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekali new.

0: Kau ni
1: Fahan.
2: Awak okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya menerima semua itu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Baik, Muzra FM, segalanya untukmu. Sambil-sambil tu juga, jangan lupa malam ni, okey? Untuk pandang muslimin dan juga muslimah, maksudnya solat Fardu Isyak bagi kawasan negeri Pulau Pinang. Hari ini, hari Sabtu, 6 Jun 2026, bersamaan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Untuk solat Isyak, insyaAllah jam 8.47 minit malam nanti. Dan 9 nanti kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Terus setia bersama dengan kami, Muzra FM, segalanya untukmu.
1: Rungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
2: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
3: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
4: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
1: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: 4 stesen pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Missing the golden days of music?
0: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Drive FM segalanya untukmu. Okey, malam ni ada yang mesej Mimi, PM Mimi kan. Katanya Mimi malam ni boleh tak kalau nak adakan lagu-lagu permintaan Cafe Music buat 2 jam ke 3 jam ke lepas pukul 9 tu kan. Mestilah boleh. Tapi kalau boleh je kita buat satu kelainan. Apa kata malam ni kita bertema sikit? Untuk anda yang nak minta lagu-lagu di ruangan Cafe Music pukul 9 sampai pukul 10, kita layan lagu-lagu yang universal. Mungkin lagu jiwang ke, lagu balada ke, lagu pop ke. Tapi pukul 10 sampai pukul 11 kita layan lagu-lagu dandut. Yang mana nak dengar lagu dandut tu? Okey, pasal ada yang kata Mimi dah lama lah tak dengar lagu dandut. Boleh tak kalau malam ni kami nak layan lagu dandut? InsyaAllah boleh. Kalau nak dengar lagu dandut, kongsi mic dengan Mimi. Nak dengar lagu dandut, lagu apa tu? Tapi pukul 10 malam nanti, okey? Merusi ruangan Cafe Music juga. Jom, kita nak teruskan lagi hiburan kita di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Baik, saudara, sebentar lagi akan masuknya solat Fardu Isya bagi kawasan negeri Pulau Pinang. Tepat jam 8.47 minit malam. Terus stay bersama dengan kami, Mutiara FM, segalanya untuk
2: All Eyes on Rafah. Mutiara FM stands with Palestine.

pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan Cadang Tubuh Badan Akreditasi Khas TVET. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: berjaya.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Kang Syong, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam briefing muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Turi ari amai da.

Revam segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami. Bertemankan saya Syamimi Syazoni Samsudin. Mimi Pora menemani anda malam ini. Menerusi ruangan Cafe Music, yang mana Mimi akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda sehingga jam 10 malam ini. Ya, terima kasih juga untuk anda yang bersama dengan Mimi di TikTok Live Mutiara FM ketika ini tengah live di sini. Okey, sambil-sambil tu juga untuk anda yang nak dengarkan lagu, boleh hantarkan di ruangan WhatsApp 0105080957. Okey, untuk malam ini 9.18 ni sampai jam 10, Mimi akan tunaikan lagu-lagu. Tak kisahlah lagu pop ke, balada ke, lagu jiwang ke, lagu karat ke, okay, ataupun apa-apa saja lagu yang anda nak dengar. Okay, jam 10 nanti, malam ini, mereka kata Mimi nampak mata layu semacam je kan. Apa kata Mimi, malam ini pukul 10 malam, kami nak dengar lagu dandut. Boleh ke? Okay, malam ini kita akan bersama menerusi ruangan lagu-lagu dandut. Jadi kalau ada lagu-lagu dandut pilihan anda yang anda nak dengarkan, okay, boleh hantar saja dekat ruangan WhatsApp. Nanti Mimi akan tunaikan jam 10 malam nanti. Jom, sebagai permulaan untuk malam ini, Mimi nak tunaikan, ini dia lagu permintaan daripada sahabat kita yang dihantarkan menerusi ruangan WhatsApp ni. Kiriman daripada Haziq dari Kulim. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Haziq dari Kulim ni nak dengarkan lagu daripada Aina Abdul. Ini dia, Jangan Mati Rasa Itu. Rafaim segalanya untuk memusirangan Cafe Music.

bersama dengan Spring Sejiwa, lagu yang diminta oleh Pijan. Terima kasih banyak Pijan, diharap terhibur hendaknya dengan lagu yang diminta tadi. Okey, baik, seterusnya malam ni ramai dah ni pakai hantar lagu dandut ni. Kita minta lagu pop, lagu balada pukul 9, habuan pukul 9 ni depa pakai nak minta lagu dandut dah. Tak sabak-sabak nampaknya depa ni nak dengar lagu dandut pukul 10 saat ni. Okey, baik. Apa pun untuk anda yang nak dengar lagu dandut, macam biasa anda boleh hantarkan juga pukul 10 nanti Mimi akan tunaikan. Untuk jam ini Mimi akan tunaikan, baik sama ada lagu jiwang ke, lagu balada ke, lagu pop ke, lagu orang putih ke, lagu Melayu ke, Hindustan ke. Okey, boleh minta sekarang ni untuk Mimi tunaikan lagu permintaan anda. Baik, seterusnya kita nak berhibur pula bersama dengan lagu permintaan daripada Aisyah Azli. Nak dengarkan, ini dia bersama dengan kumpulan Search, Kejoraku Bersatu. Terima kasih.

Dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Baik, Putra FM segalanya untukmu. 9.40 minit malam dah ketika ini. Masih lagi bersama dengan Mimi menerusi ruangan Cafe Music. Masih lagi Mimi nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda yang pastinya yang hantarkan menerusi ruangan WhatsApp. Ada yang hantarkan ruangan TikTok kan. Semuanya Mimi akan tunaikan malam ini. InsyaAllah. Apapun jam 10 nanti ada yang dah tak sabar-sabar dah ni nak dengar lagu dandut Mimi. Kami dah ada ketang kaki dah ni. Bersepom tak tahulah kat mereka. Okay. Jom kita nak terus tunaikan pula. Ini dia lagu permintaan daripada Cik Syahidi Saad. Nak dengarkan lagu daripada Lestari, Mahligaimu Dari Air Mataku. Loh, awak yang sedih sangat ni malam-malam ni. Oh, nak layan jiwang katanya. Ah, bolehlah. Jom kita dengarkan bersama. Trafam segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Hai, inilah Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: vară bertemu soare.
1: Disinila, pudai băsilang, cerită di cumsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah. Dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Mujur FM segalanya untukmu. Itu dia, rindu lagi bersama dengan Emelina menghiburkan anda semua. Baik, malam ini untuk jam ini kita nak berhibur bersama dengan lagu-lagu dandut. Lagu dandut bau, lama. Orang kata international. Kita selalunya kita dengar lagu dandut ni selalunya kat Malaysia dengan Indonesia je kan. Janganlah kita dah dengar lagu dandut daripada luar-luar negara, macam dekat tempat-tempat lain tu. Malaysia dengan Indonesia saja yang banyak lagu-lagu dandut. Tapi jom, malam ini pula kita nak dengar lagu dandut. Lain daripada yang lain. Nak tahu lagu dandut ni apa? Saya rasa semua orang tahu. Suka sangat dengar lagu ni. Dengar berpuluh-puluh kali pun tak apa. Janji boleh dengar. Jom kita dengarkan. Ini dia Udit Narayan dan juga Alka Yagni. Terima kasih segalanya untukmu.

digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Drive FM segalanya untuk mu dah pun 10.40 minit malam. Mampu isahkan di pelayan lagu dandut. Ha, Mimi pula bagi lagu dandut non-stop kat hampa. Ha, bukan buat main lagi nah. Ha, ada yang bagi tahu kat Mimi malam ni Mimi payah pasal pola buat naya kat kami. Kami nak tidur awal tak boleh pasal duduk dengan layan lagu dandut Mimi siar. Ha, marah kat saya pula dah. Tak dengar tak boleh. Ha, lama tak dengar lagu dandut katanya. Bolehlah layan pilah sekali-sekala untuk hiburan kan. Okey, jom kita nak teruskan lagi lagu-lagu dandut baik daripada Malaysia ataupun Indonesia. Ini dia lagu dandut lama ni daripada Elvi Sukasih. Cubit-cubitan. Lagu permintaan jauh ni orang Jerman. Abang Razi kita duduk dekat Jerman katanya Mimi payah kat Jerman nak dengar lagu dandut. Buka-buka TikTok hari ni dia kata kalau kata ikutkan. Kita kat sini malam. Saya rasa dia kat sana waktu siang kot lah Abang Razi kan. Jadi jom kita layan lagu permintaan orang Jerman ni kita. Drive FM segalanya untukmu.

0: suara satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Radio No. 1 Pulau Pinang, Tekan FM. Segalanya untuk
1: Radio No. 1. Hanya goyang di hatiku,
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Beberapa iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je. Tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau. Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
3: At this time, I have the honor to present to you the Grand Wizard.

je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kompiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jor FM, segalanya untukmu.

Kita bersama dengan Maskara Detik-detik Cinta, menghiburkan anda, membawakan kita ke jam 11.51 minit malam. Amboi Mimi, 2 jam no? Layan lagu dandut. Ini adalah permintaan daripada rakan-rakan sahabat-sahabat kita, terutama sekali geng-geng Abang Lori, Abang-abang Bas kita. Mimi, malam ni boleh tak? Malam minggu kami nak layan lagu dandut Mimi, sambil dengar Mutiara FM. Boleh je, insyaAllah. Apa pun, kita buat khas untuk semua sahabat-sahabat kita, semua pendengar-pendengar yang setia bersama dengan Mimi. Baiklah, pejam celik. Kita berada kat ujung-ujung dah ni. Apa pun untuk anda semua yang sedang menjalankan tugas, yang masih lagi duduk buat kerja, selamat menjalankan tugas. Yang duduk dekat rumah dan nak tidur tu, pilih nak awang. Okay, esok jangan lupa, ada yang bercuti, ada yang bekerja. Apa pun tugasan Mimi pun ada kat hujung dah ni. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu depan. Minggu depan hari apa? Hari Rabu malam. Macam biasa, Mimi akan temankan anda semua. Okay, kita sama lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Sekian dulu tugasan saya, saudara, untuk malam ini. Sehingga kita bersiaran lagi, jangan lupa seawal jam 6 pagi esok di Mutiara FM menerusi frekuensi 95.7, 93.9, 90.9 atau di radio online di mutiarafm.rtm.gov.my. Sehingga kita bersama lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

Assalamualaikum, salam sejahtera geng burung hantu. Hari ini pukul 12 malam hingga ke 6 pagi saya akan menemani anda. Hari ini 7 Jun 2026, pembuka hari. Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Kepada yang masih berada dalam perjalanan, teruskan pemanduan layan geng burung hantu. Malam masih muda, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

perjalanan dari Mei menghiburkan anda sebentar tadi. Saya Hanim. Assalamualaikum kepada semua pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada DJ sebelum ini, Reza, yang telah menghiburkan anda pada segmen sebelum ini. Ha, segmen pilihan bersama kan. Jadi saya seperti lagu tadi, pelayaran akan melayari hiburan untuk pagi ini daripada 12:30 malam hingga ke 6 pagi, terus luncur bersama Geng Burung Hantu.

Nasional FM sentiasa di hati. Pastinya lagu-lagu terbaik hanya untuk anda, pendengar setia Nasional FM, geng burung hantu. Waktu-waktu malam macam ni, kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada ribut peti hujan lebat di Terengganu, Hulu Terengganu, Pahang, Maran, Kuantan dan Pekan, Sarawak, Kapit dan Miri. Saya juga suka untuk saya menyapa pendengar-pendengar kita yang sedang bersama dengan saya dalam TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih yang sudi untuk menemani saya secara live. Kadang-kadang kita kerja waktu malam macam ni kan, ada peneman. Macam mana saya menemani anda, menemani perjalanan anda, begitu jugalah kepada yang lain yang dapat menemani saya dalam TikTok Live Nasional FM. Teruskan hiburan hari ini dengan lagu-lagu geng burung hantu.

alasan paling epic sebelum pentas pertama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kalau pukul sekarang 4:48 tu minit. Ha, 12:48 minit, sebentar lagi pukul 1 hingga ke 2 pagi ini kita akan bersama Salam FM dengan tajuk misteri malam di sebalik mata antara syurga dan neraka yang akan dikupaskan oleh Yang Berusaha Datuk Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Sama-sama kita nantikan dengan episod ke-21 antara syurga dan neraka. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

0: sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, misteri malam di sebalik mata bersama dengan saya Hanaf.
2: Dan saya Hani.
1: Ya. Satu pukul apa sekarang ni?
2: Sekarang pukul 1:22. Ramai yang dah tunggu misteri malam ni.
1: Kalau ikutkan yalah, seperti biasalah yang dijadualkan hari Ahad. Kan pagi ni lah sebenarnya. Tapi sebenarnya kita ada masalah teknikal sikit ni.
2: Ya.
1: Kita ada masalah teknikal sikit.
2: Kita cuba. Cuba sedaya upaya. Kalau dapat kita akan siarkan walaupun sedikit kan. Kalau ikut episod kita hari ni adalah antara syurga dan neraka. Kalau kita kena apa, kita sekadar merancang, betul tak?
1: Ya, betul. Tapi kita dah yalah, daripada jam sebelum jam 1 tadi lah kita dah cuba untuk mendapatkan panel kita ni. Tapi sampai sekarang masih lagi belum. Kita tak tahulah selepas ini macam mana kan. Tapi sepatutnya lah dijadualkan untuk hari ini. Episod kali ini kita dah masuk episod 21 ni.
2: Betul, episod 21.
1: Macam yang ni sebut tadi lah, kalau tak kita nak kongsikan kepada pendengar kita tajuk dia antara syurga dan neraka. Banyak sebenarnya persoalan-persoalan yang kita nak tahu ni. Dan kalau kita tahulah syurga dan neraka ni dua destinasi lah, destinasi akhir yang dijanjikan oleh Allah SWT bagi manusia, kita semualah, setelah hari pembalasan. Dan kita tahu syurga ni merupakan tempat yang penuh kenikmatan, penuh rahmat dan kebahagiaan yang kekal bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Neraka pula ni adalah tempat azab lah kan, azab bagi mereka yang ingkar, zalim dan tidak bertaubat dengan dosa-dosa mereka. Ini yang dikupaskan oleh panel kita.

0: Nampak ni?
1: Tak ada. Nah. Saya nampak berkelip-kelip telefon tu. Kita dengar lagu dulu.
0: Okay.
1: Kita layan klip-klip telefon kita sekejap ni. Okay, teruskan game burung hantu.

0: malam di sebalik mata misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, alhamdulillah kita kembali lagi.
2: Ya, nasib baik. Alhamdulillah.
1: Kan? Syukur. Allah nak memudahkan urusan kita lah.
2: Mm-hmm.
1: Baik, untuk misteri malam di sebalik mata ni, anda bersama dengan saya Ana Bakar dan juga bersama dengan
2: Ani.
1: Ya, untuk episod 21 ni, seperti yang kita telah kongsikan kepada anda sebentar tadi, kita nak bawakan kepada anda tajuk antara syurga dan neraka. Dan alhamdulillah di talian sekarang kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh, Pensyarah Akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar doktor?
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Kami berdua sebenarnya cemas doktor, tapi cemas. Alhamdulillah. Allah memudahkanlah.
3: Ya. Tak secemas masa di akhirat
1: nanti. Itu dia.
2: Jadi kalau sebab antara syurga dan neraka ni kalau ikut episod 21 kan, tajuk dah menarik. Jadi sayang kalau kita tak utarakan.
1: Tapi alhamdulillah dipermudahkan jugalah. Baik doktor, untuk waktu dan jam inilah kita nak teruskan dengan perkongsian kita kepada pendengar-pendengar kita, geng-geng buruh hantu kita, sahabat pendengar Salam FM dan juga National FM, berkenaan dengan tajuk kita doktor, antara syurga dan neraka. Mungkin sebagai mukadimahnya, mungkin doktor boleh jelaskan apa yang kita perlu faham dengan kita mulakan dengan neraka dulu doktor. Silakan.
3: Baik, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله بشكر kita dapat bersuara lagi. Dan tajuk yang diutarakan ialah antara syurga dan neraka. Kita mulakan dengan perkara yang paling kita tak suka ialah neraka. Dan biasanya bila kita sebut saja neraka, kita akan susuli dengan doa minta kita dijauhkan. Wal-iyazubillah. Biasa kita macam itulah. Kerana neraka ni selalu teguk, selalu keras, selalu sadis dia punya hukumannya. Baik, neraka ni adalah satu tempat penyeksaan, kesengsaraan dan balasan yang ketika berada di akhirat hasil daripada apa yang berlaku di dunia semasa mereka hidup dahulu di muka bumi. Konsep ini banyak dalam agama lain pun ada, bukan dalam agama Islam saja, agama Samawi termasuklah Kristian baik. Dan neraka sebenarnya, saya perhati, saya tengok, saya baca, rupanya datang daripada bahasa Sanskrit. Perkataan Sanskrit bermakna naraka. Naraka, dia dapat kat kita neraka. Dalam bahasa Arab dia panggil an-nar. Nar tu sebenarnya api, api. Dalam firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 63, Bismillahirrahmanirrahim, alam ya'lamu annahu man yuhadidillah wa rasulah fa'anna lahu nara jahannam khalidan fiha zalikal khizyul azim. Jadi disebut di situ siapa yang cuba nak melawan Allah dan Rasul, maka dia sedar tak dia telah disediakan dengan api neraka jahannam, nara jahannam. Di situlah neraka yang kita terjemahkan dalam bahasa Melayu. Dalam firman Allah dan surah Al-Isra lagi, kalau kita boleh bawa di sini, Bismillahirrahmanirrahim, hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab jahannam yaslawnaha fa bi'sal mihad. Jahannam, jahannam nama lain bagi neraka, tak akan kita kupaskan nantilah. Jadi neraka cara ringkasnya ialah, dalam neraka ialah destinasi akhir akhirat yang diciptakan oleh Allah untuk menghukum golongan yang kufur, yang tidak beriman, munafik, dan mereka yang melanggar perintah Allah, termasuklah juga orang beriman sebenarnya. Orang beriman, tapi kerana ada iman dalam dirinya, maka dia tidak kekal dalam neraka. Dia akan dibawa keluarlah habis tempoh hukuman tersebut. Kalau kita boleh pergi sikit lagi, tahap kepanasan api neraka, kita tak tahu juga. Ini neraka ni panas ya. Daripada hadis Nabi, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan Nabi SAW bersabda, narun bani Adam alat yukiduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Dia kata api dunia ini adalah 1/70, 1/70 daripada api neraka. Maksudnya api neraka 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia ini yang kita nampak dah teruk dah, panas dah dunia ni, tapi api neraka 70 kali ganda lagi. Dan tahap kedalamannya, satu ketika Nabi bersama dengan para sahabat mendengar satu dentuman yang kuat, maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, kamu dengarkah apa yang berlaku yang jatuh itu? Para sahabat kata, kami tak dengar. Kami dengar tapi kami tak tahu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW, inilah batu yang dibaling daripada atas api neraka semenjak 70 tahun, 70 sab'ina kharifan, 70 tahun. Sekarang dia baru sampai intaha ila qahriha. Maksudnya telah sampai tenasannya. 70 tahun batu yang dibaling daripada pucuk api neraka sampailah ke dasarnya. Nak bayangkan betapa dalamnya api neraka tadi. Kalau kita tengok ciri-ciri lain yang ada pada api neraka ini, antaranya ialah seksaan fizikal lah, dan juga mental sebenarnya. Digambarkan sebagai tempat yang api yang sangat panas dengan azab yang dahsyat, bermula daripada minum air yang mendidih, lepas tu makan buah sakum lagi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, matalul jannati allati wa'idal muttaqun, sampai lah itu ayatnya, kaman huwa khalidun finnar wasuqu ma'an hamima faqatta'a ahum. Gambarkan bagaimana kehidupan dalam syurga penuh dengan nikmat bagi ahli syurga, manakala bagi ahli neraka, kaman huwa khalidun finnar, bagaimana kekalnya orang yang berada dalam api neraka. Wasuquma, mereka minum daripada air, ma'an hamima, mendidih-didih air tersebut. Apabila mereka minum, faqad ta'ahum, maka terputuslah jalan perut mereka. Tak minum tak boleh dahaga, Bila minum, belum bawa lagi ke mulut, tapi lalu saja depan muka mereka, daging-daging pipi sudah jatuh. Akhirnya mereka minum juga. Bila minum, habis dalam perut mereka terburai, hancur, berkecai. Macam itulah. Dan neraka juga, ini. Tapi DJ, kita akan bahas nanti dalam tajuk kita akan datang secara detail. Ini gambaran umum dulu. Gambaran umum dalam tentang api neraka. Saya ingat situ dulu untuk persoalan pertama.
1: Wallahualam. Doktor, kalau ikutkan, saya nak tanya sebenarnya, boleh tak kalau kita... tak nak ambil tahu, tak nak cerita tentang neraka, nak cerita pasal syurga, doktor, boleh ke syurga?
0: Takut trauma
1: Yalah, tapi, kalau kita cerita syurga, benda yang indah-indah ni, mungkin itu salah satu sebab untuk kita lebih ke arah kebaikan dan sebagainya, doktor, kan?
2: Jadi kalau bercerita tentang neraka ni, apa yang sebenarnya kita kena ketengahkan supaya kita kena tahu juga neraka tu, supaya apa, orang kena tahu.
0: Baik, saya terus jawapan. Saidina Umar bila ditanya kepadanya tentang kehidupan jahiliyah, Saidina Umar kata kita kena tahu kehidupan jahiliyah. Takut-takut kita terjerumus dalam kehidupan tersebut. Begitu juga neraka. Kalau kita hanya ambil tahu asal syurga, bimbang-bimbang kita juga terjomoh, terbabas. Beramal cukup cantik, tapi bukan kerana Allah. Maka akhirnya dihumbat juga dalam api neraka. Jadi atas dasar itu, kita kena tahu juga, oleh sebab itu dalam Islam, kita ada konsep tarhib, bermaksud benda-benda indah, syurga, kehidupan di akhirat, yang penuh dengan layanan mesra, makan minum dan sebagainya. Itu tarhib, menginginkan ke arah tersebut. Dan pada masa yang sama, tarhib iaitu menakutkan dengan api neraka, dibaling, dibakar, dicucur, macam-macam dibuat. Jadi itu menjadikan manusia, tak nak. Anak-anak di sekolah, ada masa kita kata, awak pergi belajar, awak akan berjaya. Kalau awak tak belajar, mungkin bawa budak-budak tu pergi tempat yang bagaimana orang tak belajar, hidup mereka tak ketahuan dan sebagainya, menjadikan mereka minta jauh, aku tak nak berlaku situasi itu. Oleh sebab itu, DJ, bila kita baca Quran, bila sampai ayat-ayat neraka, kita berhenti sejenak, tanda tangan Ya Allah, tolonglah jauhkan aku daripada api neraka. Api neraka ni makhluk, dia dengar. Bila kita kata minta jauh, kita ada kupas nasihat saya dalam diri lepas. Bila kita cakap tak nak, nanti dia di hadapan Allah, dia cakap, Ya Allah, orang ini sering berdoa supaya jangan masuk dalam aku. Maka Allah Ta'ala kata, jauh dah daripada api neraka. Manakala kita sampai ayat berkaitan dengan syurga pula, kita tengok keadaan, Ya Allah, masukkanlah aku di kalangan ahli syurga. Nah, macam tu kita respon, reaksi kita terhadap bacaan Al-Quran, bila orang sebut dan sebagainya. Tata secara spontan, Ya Allah, aku nak syurga. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka. Itulah respon kepada soalan tadi.
1: Baik, doktor, sebelum kita nak berehat ni, selain nama neraka yang umum ni, ada tak nama-nama lain bagi neraka yang lebih khusus lagi? Kalau syurga tu kita tahulah, neraka ni sama juga dengan doktor.
0: Baik, neraka nama umumnya ialah nar, dalam bahasa Arab lah, nar. Tapi nak menggambarkan dia punya penjara tu ada macam-macam, kan. Kita ambil tujuh disebut di sini. Ada tujuh nama neraka dengan peringkat-peringkat azabnya, bermula daripada azab yang paling ringan, pertengahan, dan sampailah azab yang paling teruk. Kita bermula dengan yang pertama, Jahannam. Kita pun dah jadi bahasa Melayu, Jahannam lah basikal orang ni, Jahannam lah kereta, maksudnya rosak, hancur, lebur.
1: Maksudnya itu kita terus nerakakan orang tu kat dunia tu.
0: Neraka kau orang tu dari penggunaan harian kita dah Jahannam punya budak, kita cakap macam tu, kan. Maksudnya itu digambarkan sebagai buah neraka Jahannam tingkat pertama yang dikhususkan oleh umat Islam yang melakukan maksiat tetapi tidak sempat mereka ini bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna jahannam la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin di kulli babin minhum juz'un maqsum. Dalam surah Al-Hijr, di mana neraka jahannam itu adalah tempat himpunan manusia, ada tujuh pintu dan setiap pintu itu ada bilik-bilik untuk membakar orang yang melakukan maksiat dan tak sempat bertaubat tadi. Itu yang pertama. Kita ada tujuh. Kalau sempat kita kupaskan. Yang kedua ialah Lava. Nama api neraka itu ialah Lava. Lava ni adalah tingkat yang kedua. disediakan untuk orang yang mendustakan agama berpaling daripada kebenaran. Firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, kalla innaha lazha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla fajama'a fa'a'a innal insana khuliqa halu'a. Dan suratul Ma'arij, bagaimana Allah Ta'ala gambarkan perkataan lazha. Lazha itu menggambarkan api menjulang-julang, nazza'atan lishawa, dia menyambar. Syawa ni kalau DJ pergi ke kedai-kedai Arab, dia panggil lahmun maswi, daging panggang. Jadi nazza'atul lisyawa, dia panggang muka kita, daging kita, badan kita, kulit kita. Nak lari ke depan tak boleh, nak patah balik ke belakang tak boleh. Itu neraka lava. Dan seterusnya neraka hutamah. Kita biasa baca kalla layumbazan nabil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah. Ini kita baca surah Al-Humazah. Bagaimana hutamah tingkat yang ketiga, iaitu membakar orang yang kaki mengumpat, menabur fitnah, mengumpul harta tanpa hak dan terlalu kikir dan kedekut. Jadi hutamah ini kelebihan dia dia bakar orang tersebut dengan besi palang macam T macam tu, diikat tangannya dan dia berdiri dan bakarnya di atas dan di bawah. Dia macam ayat apa, kambing yang dibakar oleh nasi Arab tu, atas dan bawah, pressure cooker, kita panggil macam tu, pressure cooker. Bawah dia bakar, atas pun bakar. Ya, yang masalahnya bila dia bakar daripada tapak kaki, api tu menjulang pergi menjilat hatinya, kerana hati itulah utama yang menjadikan orang tu dihumban dalam api neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah neraka sa'ir, tingkat yang keempat, dihuni oleh orang kafir yang mereka memakan harta anak yatim atau memakan harta orang secara tidak halal. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Itu adalah sa'ir, neraka sa'ir. Neraka yang kelima ialah namanya saqar. Tingkat yang kelima, saqar ni dia special. Ditujukan kepada mereka yang meninggalkan solat. Apa yang menyebabkan mereka dibawa ke dalam neraka saqar? Kerana mereka ini tidak walam yakum minal musallin. Sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar. Apa kelebihan neraka saqar? Bila dibakar orang tadi, bila kita bakar sampah, kita boleh nampak debu dia. Tapi dalam neraka saqar, bila dibakar, la tubqi wa la tazar, sikit pun tak ada debu dia, tak ada, makan habis licin. Allahu akbar. Kita tak boleh bayang macam mana api itu membakar sampai debu pun tak nampak. Tapi kalau kira betul-betul dah hilang debu tu, hilanglah kita. Bila mana kita hilang, dibakar orang tadi, dia akan jadi baik boleh. Dan dibakar lagi, baik lagi, dibakar lagi. Sampai bila? Sampai khalidina fiha. Itu yang kelima. Yang keenam, kita ada tujuh . Yang keenam, tingkat yang keenam ialah neraka jahim, tempat azab bagi golongan musyrikin dan mereka yang mengikut jejak langkah syaitan. Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Ini surah dalam surah An-Nasi'ah. Fa innal jahima hiya al-ma'wa. Dan yang terakhir sekali ialah neraka al-hawiyah. Kita biasa baca dalam surah Al-Qari'ah, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan kita baca, adapun orang yang ringan timbangannya, fa'ummuhu, DJ kita biasa dengar bahasa Arab, ibu di dalam bahasa Arab dia panggil ummun ataupun ummi. Dan rupanya orang yang ringan timbangannya ini, sebelah pahalanya itu, maka ibunya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Neraka yang terlalu panas, narun hamiyah, terlalu panas apinya membakar. Itulah ibu dia. Bermakna apa? Kalau kita pergi dalam lagi, di antara ibu dan anak, dia tidak boleh berpisah. Saring suka menyukai. Anak berlari ke ibu, ibu lari memeluk anak. Jadi gambaran di antara ahli neraka hawiyah dengan neraka itu, mereka berlari-lari sambil gembira untuk ditarik. Maksudnya neraka akan tarik anaknya tadi masuk dalam api neraka, dan anak pun akan berlari-lari masuk dalam api neraka. Itu gambaran Allah terlalu mendalam makna dia. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun ham. Itulah yang dapat saya kupaskan sedikit tentang nama-nama tujuh bagi neraka tadi. Tapi kesemuanya panas. Tak ada neraka yang sejuk, aman, damai, tak ada. Semuanya panas.
1: Tapi doktor, tadi doktor ada sebut kelebihan. Ada specialnya.
2: Kelebihan.
1: Saya tadi macam, betul ke ni?
2: Neraka yang meninggalkan solat. Untuk orang yang meninggalkan solat tu kan. Walaupun kelebihan tu, kepanasan dia tu. Menakutkan.
0: Tak tinggal sakit baki.
1: Baiklah, kita nak berehat dulu seketika doktor. Kita bagi peluang doktor berehat seketika. Minum air dan sebagainya. Dan kepada sahabat pendengar, terus bersama dengan kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Kembali selepas ini.

0: Seling malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Baik, kembali kita dalam misteri malam di sebalik mata. Jam 1.48 minit pagi waktu ini. Dan bila kita start lewat tadi, Anim, kita kena ikut sejam lah. Jadi pukul 2 lebih lah kita akan habis bersama dengan doktor. Baik doktor, masih lagi di talian ketika ini. Dr. Manawi bin Mat Yusof, Syarah Akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Baik doktor, kita nak teruskan dengan soalan ni doktor. Kita nak tahu doktor, bagaimana cara-cara seseorang itu dihumban ke dalam neraka? Adakah dengan cara ditendang dari belakang, diseret, ditolak, di macam mana doktor?
2: Allah. Ya, bila tempat itu adalah tempat yang tidak disukai, kita boleh gambar kehidupan dunia ni macam mana. Orang yang nak dilokapkan, tangkap dia, tarik dia, tendang dia, apa saja dengan keadaan yang cukup dimurkai. Ingat, kalau boleh saya recall balik yang lepas hari itu, fasa di alam barzakh. Bila seorang yang beriman masuk sejak alam barzakh, bumi terus memeluk dia. Bagaimana pelukan seorang ibu terhadap anaknya. Baik, manakala orang yang jahat, tak baik, masuk saja dalam alam barzakh, bumi terus memeluk sebagaimana peluknya seorang polis menangkap pencuri Allah. Dengan kekuatan. Jadi gambaran itu boleh kita bawa kepada suasana bila mana mereka ini diberi surat amalan dengan tangan kiri. Fa'amma man utia kitabahu bishimali fayakulu ya laytani lam uta kitabiyah walam adrima hisabiyah. Bila mana dapat surat tangan kiri, dia kata, aku dah habis lah aku kali ni, aku kalau boleh tak nak di sini. Maka Allah Ta'ala arahkan rekatnya dia pada ayat itu. Allah Ta'ala arahkan malaikat, khuzuhu faghullu, tengok, khuzuh, tangkap dia, faghullu, seret dia, summal jahi masallu, kemudian dibakar dalam api neraka. Jadi gambaran itu punca daripada mereka ini ingkar dengan perintah Allah, tidak menjaga perbuatan mereka, mulut mereka, kemaluan mereka, tangan mereka, anggota yang diamanahkan Allah. Manakala amalan hati pula datang rasa riak, sombong, buat amalan tidak ikhlas. Ini punca-punca yang menjadikan malaikat Zabaniyah, yang bersama dengan malaikat Zabaniyah itu ada geng-geng dia, alaiha tis'ata asyar. Setiap malaikat itu dia tarik api neraka tu zimam. Zimam ni bagaikan seekor lembu, ada tali dekat leher dia. Maka tali itu dipanggil zimam. Setiap malaikat menarik tali itu, setiap zimam tu ada alaiha tis'ata asyar, 19 malaikat menarik api neraka, bawa ke sana, dan mereka ini dicampak betul-betul ila sawail jahim, ke tengah-tengah api neraka. Kalau kita tengok dalam suratul Qaf, bagaimana bila proses mencampak, menghumpan orang berdosa tadi ke dalam neraka, sampai mereka ini bertanya, halim talak di malaikat penjaga api neraka, Malik Zabaniyah bertanya api neraka, halim talak di, kamu dah penuh ke belum? Maka neraka menjawab, hal min mazid, ada lagi tak orang nak masuk? Gambaran di situ, ulama buat kesimpulan, ramainya orang yang masuk neraka berbanding masuk syurga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu bagaimana kata proses penghumbanan manusia, dibawa, diseret, dipegang, diikat, tengkuk dalam surah Ar-Rahman, yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Nawasi ni adalah ubun-ubun paling mulia bagi manusia. Ubun-ubun ni tempat keluarnya roh kita nanti. Anak-anak kecil kita boleh tengok ubun-ubun dia lembut lagi. Dawak wa'al aqdam ialah tapak kaki. Paling hingga duduk di bawah, nyun jauh di sana. Maka tapak kaki dirangkumkan bersama dengan ubun-ubun, diikat macam tu. Macam kita rangkumkan di antara kaki dengan kepala lembu untuk disembelih. Ikat macam tu, dan dalam itu dia pusing macam pusing biawak, dibaling betul-betul ila sawail jahim, ke tengah-tengah api neraka. Tapi gambaran api neraka tu meluak-luak, menyebabkan mereka tu macam nak terkeluar daripada api neraka. Mendidih, menggegak tu. Bila sampai ke tebing, maka mereka zamannya tendang balik masuk api neraka. Itulah proses, tak tahulah, meraung syahir, zafirun wa syahir. Zafir ini meraung-raung, menjerit-jerit, syahir merayu-rayu, tolonglah, berhentilah, cukuplah, kami dah tak akan buat lagi. Tapi apakah daya? hukuman Allah, qudiyal amru, Allah telah buatkan satu hukuman, kamu adalah api neraka. Kerana surat amalannya dapat, yang pembahasan kita daripada mahsyar tu, surat amalan mereka dapat dengan tangan kiri. Itu ringkasnya. Tapi detailnya nanti DJ kita akan kupas dalam siri-siri kita akan datanglah, itu secara umum gitu. Okey, baik.
1: InsyaAllah.
3: Kita nak tahu juga kan doktor, bagaimanakah bentuk-bentuk siksaan dalam neraka tu sendiri?
2: Allahu akbar.
3: Takut bila kita cakap macam ni, kita jadi takut.
2: Ya Allah, macam orang nak beranak lah. Macam mana pengalaman masuk? Oi, takutnya kena cucuk jarum lagi. Kena, ngeri je tak nak beranak.
1: Tanya Andim lah.
2: Tapi tapi dapat anak seorang, nak beranak lagi lepas tu eh.
3: Dia waktu nak beranak tu doktor, kita rasa macam kita akan dapat syurga.
2: Itulah dia punya tarhib dia. Kesukaan baik. Manakala di sini kita kata tadi apa, bagaimana ke bentuk-bentuk siksaan adalah balasan yang sangat pedih. Siksaan ini punca daripada azab, hasil daripada perbuatan orang tersebut di muka bumi ini. Saya bagikan dalam bentuk empat lah supaya kita nampak. Yang pertama, azab api yang terlalu panas. Api neraka, tak silap saya dah kupas itu, api neraka hitam legam. Dia tidak nampak cahaya. Api dunia nampak cahaya dan panas. Api akhirat, dia tidak nampak cahaya. Dia adalah gelap gelita. Samum dalam surah Waqiah, samum wa hamim, dalam itu asap dia gas beracun. Bila masuk saja dalam paru-paru kita, kita tak boleh bernafas. Tapi kita tak mati, itu masalahnya. Kalau tak boleh bernafas, mati, selesai masalah. Pingsan, selesai masalah. Tapi masalah di akhirat, kita dah tak boleh mati lah. Macam mana sesak napas pun tanggung lah dengan gas apa tadi beracun, lepas tu panas lagi dan sebagainya. Jadi yang pertama, azab api yang selalu panas. Api neraka dikatakan berlipat kali ganda lebih panas daripada api dunia. Kita kata tadi 70 kali ganda. Api ini membakar kulit. Apabila kulit tersebut hangus, diganti dengan kulit baru. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit ni nadijat, nadijat ni masak, gentong. Elok balik kulit aku ni. Lepas tu gentong balik. Apa tujuan buat macam tu? Liyadhuqul azab, supaya kamu rasa betapa pedihnya azab Allah Subhanahu Wataala. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bentuk minuman pula, bila dah panas kita dahaga nak minum, maka dia meraung-raung, meraung-raung nak minuman. Terdengar oleh Malik Zabaniyah, nah, mereka bagi air minuman tadi. Air itu kerana mereka tadi dahaga, air itu terlalu panas dan mendidih sehingga menghancurkan isi perut apabila dia, kita sebut tadi, ma'an hamima faqad ta'at am'ahu, am'ahu usus. Bila ditelan air tersebut, Allahu Akbar, hancur lebur berkecai ususnya tadi. Tapi elok balik lepas tu minum lagi, hancur balik. Sampai bila? Sampai lah kalau orang kafir kekal selama-lama. Itu yang kedua. Yang ketiga, zakum, makanan berduri. Dah lah minum, lepas tu dapar lagi. Bila lapar, dibawa kepada mereka satu jenis buahan yang berduri. Kita tak tahu macam mana buahan ni. Mungkin kita boleh gambarkan macam buah durian ke apa ke. Tapi masalahnya, bila dia makan, terlekat dekat leher. Nak telan tak boleh, nak keluar tak boleh. Terlekat di situ. Mereka akan makan buah zakum, buah daripada api neraka, asluha fi aslil jahim, tal'uha ka'annaha ru'usus syayatin. Allah Ta'ala gambarkan dalam syurga ada satu pokok. Nama pokok itu ialah zakum. Asal tunjangnya di dalam api neraka, pucuknya menjulang naik ke atas bagaikan kepala syaitan. Kita pun tak tahu kepala syaitan macam mana, tapi Allah Ta'ala sengaja nak gambarkan kegerunan kita terhadap api apa pokok zakum tadi, macam kepala syaitan. Tapi dia berbuah, buahnya berduri, bila dimakan terlekat dekat halqum. Minum, makan, api, dan satu lagi ialah siksaan daging dan anggota badan. Berbagai siksaan spesifik mengikut kesalahan dunia. Itu tengoklah kita buat salah apa. Terdapat golongan yang kepalanya dihantuk dengan batu sehingga hancur. Lepas tu elok balik. Ada yang lidah, dia tarik lidah, gunting putus seperti elok balik. Ada yang naik atas tempat tinggi, terjun, mati. Itu elok balik. Dia macam itulah proses berdasarkan setiap kesalahan yang mereka lakukan di dunia dahulu, dihukum sesuai dengan apa yang jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Apa mereka buat di dunia dahulu, kamu tangguh lah. Oleh sebab itu, kita orang Islam, orang buat macam mana pun tak apa. Di akhirat menyahut. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, bila dia nak khianati orang, nak zalim orang, macam mana di akhirat nanti akan menyahut ke macam mana? Baik, aku selesaikan dunia. Jumpa kawan, minta maaf supaya di akhirat tidak ada lagi perkara-perkara berbangkit. Itulah kita lebih kurang gambaran saya bagi kepada empat tadi. Wallahualam.
1: Itulah dia, neraka gambaran sedikit . Kalau ikut cerita ni mesti banyak lagi doktor kan, tapi kita tak nak cerita pasal neraka banyak sangat.
3: Menakutkan cerita pasal neraka tu. Sama-samalah kita menjadi orang yang tidak tersenarai untuk masuk neraka tu.
1: Amin, insyaAllah.
2: Amin insyaAllah.
1: Baik, seketika nanti kita nak cerita. Okey, rasanya untuk yang ni kita dah habis cerita tentang neraka. Seketika nanti kita nak kongsikan kepada anda cerita tentang syurga pula doktor. Tapi sebelum kita bagi doktor lu berehat seketika, dan kita akan kembali selepas ini dalam Misi Malam Di Sebalik Mata.

0: sering malam di sebalik mata. Mesej tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami, bersama dengan saya, Anaf dan juga Hanim dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Tadi kita dah cerita tentang neraka Hanim eh.
2: Betul.
1: Bukan neraka Hanim lah, neraka. Ha, ya Hanim?
2: Jangan sebut nama saya kat situ.
1: Dan kita nak kongsikan pula kepada anda berkenaan dengan syurga dan kepada anda yang dengarkan kami ketika ini, waktu ini dalam kongsian Misteri Malam di Sebalik Mata. Saya doakanlah semoga kita semua tergolong dalam mereka yang memasuki syurga Allah SWT, insyaAllah. Amin. Masih lagi talian kita bersama dengan Dr. Manawi bin Majusu. Baik Doktor, kita nak sambung dengan perkongsian kita. Tadi Doktor dah jelaskan tentang neraka, dan kita nak kongsikan kepada pendengar kita apa yang kita perlu faham Doktor tentang syurga ni.
3: Syurga. Baik, alhamdulillah dah sampai kepada tempat yang kita pernah. Semua orang nak syurga.
1: Ya, yeah.
2: Semua nak syurga.
3: Ada yang pun nama anak pun nama syurga kan? Rayyan, pintu syurga, Firdaus, macam-macam, semua orang nak syurga. Tapi kadang-kadang dia tak faham, dia kata Khairul Bariyah, Syarul Bariyah. Anak dia kembar, seorang nama Khairul Bariyah, seorang lagi nama Syarul Bariyah. Jadi tak sesuai lah nama Syarul, secelaka-celaka manusia. Khairul, sebaik-baik manusia. Kena hati-hati juga, tapi nama neraka kita tak letak pada anak kita eh. Baik, syurga ini adalah destinasi alam akhirat yang penuh dengan kenikmatan abadi. Dunia kita nak dapat nikmat tapi tak sepenuhnya. Dulu masa muda-muda tak banyak duit, kehendak banyak. Bila kita dah veteran sikit, duit mungkin dapat banyak, alah kemampuan pula tak ada. Tapi di akhirat tak ada, semua nikmat yang maksimum. Apa saja nikmat, sampai dikatakan burung terbang, kita terlintas di hati kita nak makan daging burung itu. Tiba-tiba saja depan mata kita, daging burung sudah siap dalam bentuk panggang. Makan terus. Dan burung tadi terus menjadi burung balik. Ada masa itu nak gambarkan kenikmatan abadi. Kekal. Itu pasal syurga. Once kita dah masuk syurga, insyaAllah kekal. Masuk neraka, tak kekal. Orang kafir kekal, orang beriman akan dikeluarkan. Dari sudut bahasa, ia merujuk kepada satu tempat yang indah. Kerana syurga ini bermaksud dalam bahasa Arab ialah Al-Jannah. Al-Jannah ini adalah kebun. Dan saya cuba nak fikir, kenapa Allah Ta'ala menggunakan Al-Jannah pada orang Arab? Quran turun kepada mereka dalam suasana tanah Arab kering, kontang, gersang. Jadi mereka perlukan apa? Air, kebun. Jadi siapa yang ada kebun menjadikan tahap dalam masyarakat mereka tinggi. Maka Allah Ta'ala gunakan perkataan kebun tadi supaya kejar. Di dunia satu kebun kamu nak, di akhirat kami sediakan lebih daripada apa yang ada di dunia ini. Dalam Islam, syurga atau jannah tadi adalah tempat ganjaran yang kekal abadi untuk hambanya yang taat kepada Allah. Firman Allah dalam surah Al-Hadid, Bismillahirrahmanirrahim, sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusuli dzalika fadlullah yu'ti man yasha'u wallahu dzul fadl adzim. Allah Ta'ala gambarkan sabiqu, berlumba-lumba lah untuk mencapai keampunan dari Allah, lantas kamu akan dibawa dalam syurga. Bagaimana Allah Ta'ala gambar syurga tadi? Lebarnya saja antara langit dan bumi. Kita belajar matematik, lebar sekian, tapi panjang mesti lebih panjang daripada lebar. Allah Ta'ala berikan gambaran lebarnya langit dan bumi, maka panjangnya wallahu a'lam. Allah Ta'ala saja lebih tahu itu. Itu pasal ada seorang yang baru keluar daripada api neraka, retung badannya, maka dibawa masuk ke dalam syurga. Dia berada di tepi pintu syurga. Malaikat tanya, kenapa awak tak masuk ke dalam? Macam mana nak masuk tuan? Syurga dah penuh, saya datang lambat. Malaikat kata, cuba tengok dulu. Akhirnya dia buka langsir, dia tengoklah gambaran. Wow, luasnya. Wow, luasnya. Ini untuk siapa? Dia tanya. Untuk kamu. Oh, di situlah dia terus masuk dan dia mandi dengan telaga Kausar. Jadilah dia menjadi ahli syurga dengan keluasan tadi antara langit dan bumi. Tingkatan syurga pun sama sebagaimana yang berlaku pada tingkatan neraka tadi. Ada syurga yang paling tinggi, iaitu syurga Jannatul Firdaus. Ada syurga Adn, ada syurga Naim yang dijanjikan berdasarkan amalan dan ketakwaan seseorang itu. Oleh sebab itu Nabi SAW bila menyebut tentang nikmat syurga ini, dia panggil targhib, supaya kita seronok dengar apa dia ceritanya. Hadis ini diceritakan, dia kata, aku telah menyediakan li ibadis salihin, bagi hamba-Ku yang soleh, ma la ainun ra'at wa la uzunun samiat wa la khatara ala qalbi bashar. Tiga Rasulullah sebut, aku sediakan kepada kalian semua dalam syurga itu mana mata tak pernah pandang, mana telinga tak pernah terdengar, mana hati tak pernah terlintas. Kita kata pergi rumah orang kaya nak makan sedap, mesti dah ada dalam minda kita menu-menu yang akan disediakan dalam majlis kenduri kahwin umpamanya. Tapi bila pergi ke syurga, kita tak boleh gambarkan macam mana Allah Ta'ala sediakan. 199 lagi Allah Ta'ala simpan di hari akhirat nanti. Satu nikmat itu di-share semua di antara makhluk dan manusia, jin, binatang dan sebagainya. 99 lagi rahmat Allah, Allah Ta'ala simpan di akhirat untuk diberikan kepada hamba-hambanya tadi. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau kamu nak bacalah ayat Quran, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaan bima kanu ya'malun. Satu jiwa sendiri, satu orang jiwa pun tidak tahu apa yang Allah Ta'ala sembunyikan untuk mereka, contohnya daripada bidadari dan sebagainya. Ini secara detail nanti kita akan kupaskan dalam perbincangan kita nantilah. Itu saja yang untuk mukadimah tentang syurga ini, wallahu
1: a'lam. Baik doktor, macam mana nak digambarkan syurga ini? Adakah yang orang sebut biasa taman-taman syurga? Kalau sebut taman-taman ni, ada pokok, ada ialah macam kawasan taman rimba yang cantik kan. Adakah ia berbentuk seperti kota, bandar? Bagaimana doktor? Dan tambahan soalan saya, benarkah dalam syurga ni terdapat air-air sungai yang mengalir deras?
3: Baik. Terima kasih. Isu-isunya kita tak pernah masuk syurga lagi. Syurga yang Nabi Adam berada itu bukan syurga yang akan kita pergi nanti, insyaAllah. Kerana syurga Nabi Adam itu ada larangan. Syurga yang kita masuk ini tidak ada larangan. Nak buat apa saja, hatta minum arak pun minumlah. Cuma pada masa itu arak bukan lagi memabukkan, tetapi menyedapkan dan melazatkan. Jadi syurga yang kalau kita gambarkan sebagai jannah tadi, maka di sana ada pokok, sudah semestinya ada apa lagi, air sungai, ada lagi buah-buahan, ada lagi apa saja. Dan kita masuk pula dalam soalan kedua tadi, air mengalir. Dia ada dua ayat berkaitan dengan air yang mengalir ini. Tajri min tahtihal anha. Ada satu lagi, tajri tahtahal anha. Tidak ada min. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anha. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruzikna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Saya baca laju tu pakai surah Baqarah. Mungkin kawan-kawan kita dah lancar surah Baqarah. Digambarkan di situ, wa utu bihi mutasyabiha, kamu akan diberi sebagaimana kamu duduk di dunia dahulu. Buah durian kita makan, oh sedap. Dan syurga ada tak? Ada. Buah apa yang kamu nak, semua ada. Tapi biasanya pada rasa, bentuk sama, rasa berbeza. Apa yang gambar dalam surah Al-Waqi'ah, makanan yang sedap-sedap. Walahmu tayrim mimma yastahun. Bagaimana daging burung yang bertebah kita sebut tadi, dengan wafakihatin, dengan buah-buahan, kutufuha daniyah, yang kita duduk berbaring di atas katil. Katil itu pula raf-rafin, boleh turun naik. Tangan pula ada tingkap, tiba-tiba menjolur dahat. Oh, aku nak makan buah belimbing, datang buah belimbing. Nak makan limau, datang buah limau. Dia bukan datang dalam bekas, datang dengan tangkai-tangkai. Aku nak menggambarkan buah tadi segar. Lepas tu kita keluar daripada bilik kita tadi yang basuh dengan pakaian kita yang dalam lapis ni adalah sutera lembut, luarnya adalah sutera keras. Yalbasu nami sundusin wa istabrokin. Istabrok tu kasar sikit sutera dia. Dan dalam tu adalah sutera lembut. Duduk dekat, kita kata bersidai, dekat ruang-ruang luar tu. Tengok dari atas tingkat, dua tingkat bangun rumah kita tadi, istana tadi, nampak air mengalir. Lepas tu boleh turun ke bawah, boleh main-main lagi air. Mengalir begitu sejuk air, sabila air yang terpancuk keluar dan sebagai Allah Ta'ala gambarkan. Kalau boleh saya petik di sini bagaimana Allah Ta'ala gambarkan air dalam syurga tadi. Cukup cantik daripada surah Muhammad. Tak silap saya. Masalul bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannati allati wa'ada al-muttaquna fiha anharu min ma'in ghairi athin. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. Gambaran dalam syurga tadi, kamu akan dapat tiga batang sungai. Yang pertama ialah sungai daripada air yang jernih, ghairu asin, air yang begitu jernih, tak berubah dia punya bau dia, warna dia dan sebagainya, sejuknya air itu. Dan satu lagi, wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muh, satu batang sungai yang dipenuhi dengan susu yang tak berubah rasa, bau dan sebagainya. Dan satu lagi sungai yang ketiga, sungai pertama air, sungai kedua susu, sungai ketiga ni min anharu min khamrin lazzatil lisharibin, dan satu lagi ialah sungai yang di dalamnya penuh dengan arak, lazzatil lisharibin, minumlah, nak minum kamu tidak mabuk lagi. La yusadda'un anha wa la yuzifun, dalam surah Al-Waqi'ah menyahut dia kamu tidak akan mabuk lagi bila minum di dalam surga nanti. Dan satu lagi, wa anharu min asalim musaffa, dan bagaimana sungai itu penuh dengan madu yang begitu jernih, cantik, indah, bersih untuk kita, bagi orang yang mu'addat lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Tapi nak dapat tu bukan senang, bukan senang, bukan satu benda yang mudah sebagaimana yang disebut oleh ulama-ulama bahawasanya syurga itu dikelilingi oleh al-makarih, benda yang kita tidak suka. Kerana apa yang nak pergi ke syurga? Bercanggah dengan nafsu kita. Apa nafsu yang tak suka, itulah jalan menuju kepada syurga. Bangun malam, solat tahajud, nafsu tak suka. Bagaimana baru tidur? Ni kita tak tidur lagi, kejap lagi tidur. Lepas tu kat luar pula hujan. Suruh bangun, solat tahajud, duarkan. Nafsu tak suka. Dan sebenarnya itulah laluan kepada syurga. Kita pernah bekerja, dapat duit, kita simpan. Allah Ta'ala kata, wahai orang yang menyimpan duit, berikan derma sikit, infak sikit. Oh, kita tak suka, penat-penat kita cari duit, kenapa nak buat infak? Siang kita disuruhkan berpuasa, penat-penat kita sehat badan boleh makan, kenapa kena puasa? Jadi oleh sebab itu ulama kata syurga ini dikelilingi oleh perkara yang kita tidak suka, manakala neraka pula dikelilingi oleh benda-benda yang kita suka. Baik, yang last sekali ialah sungai, di dalamnya ada sungai Kautsar yang kita sebut dalam perbincangan lepas, inna a'tayna kal kautsar. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan satu perkara yang terlalu besar, ialah haud. Haud ni bukan sungai, bukan perigi, dia adalah pasir yang penuh dengan airnya bagaikan madu manisnya, dan bekas-bekas minumannya sebanyak bintang di langit. Maka minumlah, dan siapa yang minum air Kautsar ini, maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Cuma perbezaan pendapat ulama, adakah kita minum semasa daripada mahsyar ataupun setelah kita masuk pintu syurga. Itu gambaran ada sedikit ulama lah. Itu pasal Kautsar pun saya masukkan juga dalam perbahasan di sini, padahal kita dah bincang pada mahsyar hari itu. Wallahu'alam.
2: Okey, doktor, kita pun nak tahu jugalah dalam gambaran-gambaran syurga dengan air sungai yang mengalir tu kan, keindahan-keindahan syurga tu, bagaimana pula kedudukan ahli syurga ketika mereka merasai kehebatan nikmat-nikmat ni?
3: Allahu Akbar. Penting sekali, mereka akan rasa tenang, gembira, muka mereka ila rabbiha nadhira, ceria, ka wujuha yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Mereka muka mereka ceria, gembira. Ahli syurga yang berada dalam kedudukan yang sangat mewah, santai, berstandar di atas pelamin, sofa bertatahkan emas dan permata. Mereka menikmati pelbagai juadah tanpa had. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Duduk di tempat itu, restoran yang mana pemilik restoran itu minta apa saja, semua ada. Allahu Akbar. Di dalam bersantai di taman syurga yang indah. Dan satu lagi ialah bercengkarama, saya sengaja guna istilah itu, bersama pasangan dan sahabat. Tak ada dengki dah. Dunia ni aduh, bergaduh, kena parang kau. Cari nombor dua, piramidi tunjukkan bagaimana madu dua, madu tiga, parang, bergaduh, tidur kat luar, kandang kambing, macam-macam. Tapi di akhirat Allah Ta'ala dah cabut, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Allah Ta'ala cabut rasa benci, rasa hasad dengki, akhirnya mereka jadi macam bersaudara, ikhwana. Jadi kalau saya boleh ringkaskan ini, kedudukan atau keadaan ahli syurga daripada surah Ad-Dukhan. Cukup cantik kalau tak nak susun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin kadzalika wa zawwajnahum bi hurin 'ain yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula wa qawm adhab al-jahim fadlan min rabb dzalika huwa al-fawz al-'azim. Di akhir surah Ad-Dukhan, mari kita kupaskan sikit-sikit. Saya bagikan kepada lima kategori kedudukan orang yang ahli syurga tadi. Yang pertama, innal muttaqina fi maqamin amin. Maqamin amin, ahli syurga akan berada di satu tempat, maqam. Dan kalau bahasa Arab dia panggil isim makan, qama berdiri, maqam maksudnya tempat berdiri, tempat duduk mereka itu bagaimana? Amin maksudnya aman, damai, tidak ada khianat di orang orang tantas kita, orang zalim kita tak ada. Di akhirat tidak ada lagi orang nak cemburu, nak khianat, nak dendam, nak sihir kita, nak ilmu hitam ke kita, tak ada lagi. Jadi yang pertama, mereka berada di satu tempat yang aman, damai. Yang kedua, di jannatin wa uyun, dengan kebun-kebun. Uyun, mata-mata air, salsabila. Kita baca dalam surah Al-Insan, hal ata'al al-insan, salsabila. Air itu dia memancuk keluar daripada kebun, bukannya meleleh, memancuk keluar. Boleh minum di mana-mana saja air yang berada di syurga. Syurga tidak ada matahari, dia hanya ada tanah saja. Tanah itu bersinar, dia memberikan satu cahaya bagaikan di waktu duha. Dan yang ketiga, bagaimana pakaian mereka pula? Yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin. Saya sebut tadi, dia memakai dua lapis. Baju di dalam adalah baju daripada sutra halus. Istabrak ini adalah baju sutra kasar. Macam orang Arab lah, dia ada jubah dalam pakai baju. Dan baju mereka ini, yalbasuna, Allah Ta'ala menggunakan, kalau dalam bahasa Arab, fi'il mudhari' present tense. Present tense bermaksud mereka ini selalu menukar baju. Kalau kita hari raya mungkin tiga pasang tu dah hebat dah, pagi, tengah hari, petang, malam baju tidur lah. Ini dia tiap-tiap dia masuk, dia tukar baju lain, dia keluar. Dia masuk, dia tukar baju lain. Tak tahu berapa kali mereka menukar baju mereka, dan semua baju mereka dalam bentuk sutra. Mutaqabilin, Allah Ta'ala bagi gambaran. Bila kita dah cantik, handsome, lawa, kita akan jumpa orang, maka dia akan bertemu dengan hawa apa, hurin ain, ya. Kita kata per bidadari-bidadari yang mengelilingi mereka. Allah Ta'ala, yang keempat, kadzalika wa zawwajnahum bihurin ain. Di situlah mereka telah dipasangkan dengan hurin ain, iaitu bidadari. Baik, kalau saya boleh celah di sini, mana lebih cantik, bidadari dengan isteri kita? Mudah-mudahan kita bersama isteri kita masuk syurga.
1: Amin.
3: Dalam syurga itu ada isteri kita, ada bidadari. Soalannya, DJ tanya saya sekarang, saya nak tanya, mana lebih cantik, isteri kita dengan bidadari tadi? Jawapannya ialah bidadari ni 70 lapis kain masih nampak betis dia. Itu bidadari. Kita pakai dua lapis dah tak nampak dah. Dia 70 lapis masih nampak lagi. Muh ni urat, kaki dia tu ada urat tau. Kaki dia tu masih boleh nampak walaupun 70 lapis pakai. Mata dia hitamnya hitam legam, putihnya putih. Itu nama dia hurun ain. Tengok saja boleh menyebabkan kita dah melayang dah kita punya keasyikan kita tadi. Tapi pada masa itu ulama kata isteri kita lebih lawa daripada bidadari, kerana isteri kita datangnya daripada amalan solat, bidadari datangnya daripada cahaya. Maka tak ada rasa dekat. Jangan jealous. Perempuan-perempuannya menjadi isteri solehah. Jangan jealous.
2: Dia tak ada perasaan jealous kot ya ustaz kat sana doktor.
3: Jalan tak tarik. Saya sebut tadi, wa nazakna ma fi sudur min ghillin. Ghillin ni jealous. Ghil. Gha, ghin, lam. Itu jealous. Tak ada jealous lah. Tak ada dengki tengok orang tu ada berapa kereta dia ni. Engkau ada berapa bidadari. Cuma dalam syurga ni kita berdasarkan amalan kita. Ada orang dia banyak sembahyang sunat, ada banyak dia buat infak dan sebagainya, dia akan naik darjat. Maka bilangan bidadari dia beramai. Ada orang ada dua orang bidadari, ada orang lima orang, ada orang 10 orang. Kenapa banyak bidadari itu berasaskan kepada amalan masa dia di dunia dahulu. Tapi dia tak dengki. Apalah dua orang lah. Tak ada masalah. Dan yang last sekali. Ya, last sekali sebab ya da'una fiha bikulli fatihatin amin. Ya

0: berapa umur dia?
1: 33 tahun.
0: Dan surah wakil sebut kan, inna insya'nahunna insya'ah, Allah Ta'ala yang tua dia turunkan balik, yang muda dia naikkan balik jadi 33. Itu pasal ada satu hadis kan, seorang tua datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku masuk syurga ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kata orang tua tak boleh masuk syurga. Rasulullah bergurau, rupanya kawan tu dia ambil serius, dia patah balik, dia menangis. Tak menangis, maka Rasulullah panggil dia, kenapa menangis? Yalah, aku minta ya Rasulullah doakan aku masuk syurga. Rasulullah kata orang tua tak boleh masuk syurga. Dia kata dalam syurga tidak ada orang tua, semua umur 33 tahun, yang tua menjadi muda. Itu buktinya inna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara, Allah Ta'ala jadikan semua mereka tu anak dara. Kita ni sekali je anak dara, saya pun tak tahulah ya. Walaupun ada pekeh-pekeh mendarakan balik, sebenarnya sekali je anak dara. Tapi di akhirat, tapi ini macam tak baik lah sebut benda macam tu kan. Tapi Allah Ta'ala saja bagikan sekali kita tengok, tiap-tiap hari ya, dia adalah abkara auruban atraba sama saiz. Ada suami dia gemuk sikit, isteri dia kurus sikit. Ada suami dia tinggi, isteri dia rendah sikit. Ada warna hitam, yang ni putih sikit. Tak ada di akhirat, semua bagaikan pinang di belah tu. Korban asrama untuk siapa itu? Dia ashab. Maksudnya, tak pergi lagi kelima sini. Ya da'una fiha bi kulli fakihatin. Setiap terdetik saja di hati nak makan apa, semua akan datang depan kita. Allahuakbar. Nak buah apa? Ada depan mata, nak anggur, oh makan si gadak, nak apple, datang apple, nak orin, datang orin, semua buah yang akan datang niat boleh petik dengan jari kita. Ini bagaimana Allah Ta'ala gambarkan suasana kedudukan ahli syurga menikmati kenikmatan. Tapi ini saya bagi gambaran umum dulu, nanti kita masuk dalam bab berikutnya secara detail bidadari itu macam mana dan sebagainya. Itu saja yang dapat saya kupas dengan soalan ini.
2: Saya nak tanya doktor, si suami tu boleh berkahwin dengan bidadari itu ke?
0: Dia di sana dia tak ada kahwin dah. Kerana perkataan wazawwajna kadzalika wazawwajnahum, zawwajna bihim baru kahwin. Tapi bahasa Arab ada perkataan bi zawwajna kaha. Apa yang kata Zaid, setelah mana dia ceraikan isterinya, Rasulullah kahwin dengan Zainab kan. Kepala ayat itu akhirnya zawajna kaha. Di sini zawajna hum atau zawajna bihim. Jadi di situ dia bukan kahwin, dia pasang kata dia. Dia pasang isteri kita, tetap isteri kita. Itu pasal kita doakan dunia sampai akhirat. Cuma kalau ada suami dua orang, buat pilihan lah. Nak pergi suami yang pertama ke suami yang kedua? Pandai-pandai. Tapi di akhirat dia bukan kahwin, dia adalah dipasangkan. Memang itu milik kita, kita boleh. Tapi ada yang mengatakan bidadari, tapi kita akan kupas nanti dalam tajuk kita. Kerana bidadari itu sebenarnya bukan orang, apa saja yang menyeronokkan mata memandang, itulah bidadari sebenarnya. Tapi kita detailkan nanti dalam pembahasan akan datanglah, insyaAllah.
2: Baik doktor, sebagai penutup lah doktor, untuk episod kita pada malam ini. Apa yang doktor dah jelaskan tentang kenikmatan yang ahli syurga dapat dan sebagainya, bidadarinya, itulah macam-macam doktor. Kita niat dah dapat kan. Jadi untuk soalan yang terakhir ni doktor.
0: Baik.
2: Dalam apa yang disebut, yang dikongsikan oleh doktor, sebenarnya apa nikmat yang terbesar menanti ahli syurga ni? Adakah dengan melihat penciptanya?
0: Bidadari apa?
2: Adakah dengan kita melihat wajah Allah ke, dengan kita melihat pencipta kita ni, adakah itu nikmat yang terbesar ataupun macam mana doktor?
0: Baik. Sebenarnya nikmat yang terbesar ialah melihat wajah Allah secara langsung tanpa hijab, tanpa dinding yang menghalang kita. Itu nikmat yang terbesar. Kita sebagai seorang, saya cuba nak menghayati apa melihat wajah Allah ni hebat macam mana sebenarnya. Saya cuba nak menghayati, memahami situasi. Kita gambar macam ni, seorang anak yang terpisah dengan ibunya sejak kecil. Anak tadi membesar, katalah umurnya 40 tahun. Mesti terdetik di hati dia nak mencari siapakah ibunya. Apakah dalam minda dia, baik dia kerja tinggi, pakat besar dan sebagainya, tapi ada satu benda terbuku di hatinya ialah untuk melihat wajah ibunya.

0: itu kita nak gambar, tapi Allah walillahil matalul a'la, Allah Ta'ala lebih besar, lebih agung untuk diperumpamakan. Maka pada masa itu dia akan tenat-tenati nak tengok wajah ibunya, termimpi-mimpi, terngiak-ngiak dan sebagainya. Dia pandang orang, dia kata, oh macam ni kan, macam ni, macam ni kan. Cuma untuk di dunia ini kita tidak boleh tajasimkan Allah. Walaupun dalam ayat Quran ada tangan Allah di atas tangan-tangan kamu, ya Allah, kau ke IDM buju apa, dalam surah Ar-Rahman, apa, wajah Allah itu kekal dan sebagainya. Itu semua laisa kamitsli syai', kita kena spek macam tu. Allah Ta'ala tidak ada satu pun disamakan dengan makhluk. Tapi di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita satu nikmat yang terbesar berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, apabila ahli syurga dimasukkan ke dalam syurga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman, bertanyakan sama ada mereka mahukan tambahan nikmat. Tiada satu pun nikmat yang diberikan lebih dicintai dan membahagiakan mereka berbanding daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan menjadikan diri mereka kemuncak nikmat tadi. Mereka akan redha dengan Allah, mendapat keredaan dari Allah radhiyallahu anhum wa radu'an, dan hati menjadi tenang. Segala bentuk kesedihan, susah, bimbang di dunia dicabut penuh daripada dirinya, dan mendapat kenikmatan abadi, dihidangkan dengan pelbagai kelezatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengari oleh telinga, sebagaimana yang kita sebut tadi. Jadi setiap hari Jumaat mereka akan pergi ke tempat perhimpunan ramai. Di situlah mereka akan melihat wajah Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, kita boleh melihat wajah Allah nadhirah. Melihat nadhirah, wajah ceria. Tapi ada yang mengatakan, tak, kita tengok bukan tengok yang betul pun. Tapi dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, betul-betul kita melihat wajah Allah dengan selayaknya. Tak boleh nak kita nak gambar masa kita Allahu Akbar, oi cantiknya Allah, tak boleh. Itu haram sama sekali, tajsim Allah. Tapi di akhirat nanti Allah Ta'ala maha kaya, tunjuk dengan selayaknya, maka dapatlah kita melihat. Dan itulah nikmat yang terbesar, teragung bagi ahli syurga. Wallahu a'lam. Moga-moga kita semua direzekikan, amin, untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Amin. Baik, kita dapat duduk di pujung jangan lain. Dan sebagai penutupnya dan kesimpulan, sedikit kesimpulan doktor berkenaan dengan tajuk kita minggu ini dan minggu depannya, macam mana doktor?
0: InsyaAllah. Baik, perbahasan kita untuk hari ini, malam ini, kita dah bahaskan di antara syurga dan neraka sebagai intro saja dulu. Di dalam syurga itu macam mana, dalam neraka itu macam mana, siapa yang menjadi ahli syurga, siapa yang menjadi ahli neraka, apa amalan-amalan yang membawa kita kepada neraka, dan apa amalan-amalan yang membolehkan kita melayakkan diri kita masuk dalam syurga Allah. Dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara. Allah Ta'ala bawa mereka menuju kepada syurga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha, pintu pun terbuka. Manakala yang neraka pula diiring juga masukkan dalam neraka, dan keadaan pintunya dah lama menunggu mereka untuk menelan mereka, membakar mereka dan sebagainya, dan menimbulkan dalam diri kita rasa gerun, takut untuk melakukan amalan. Dan kita teringat kalau kita buat maksiat, Allah, tangan aku akan dibakar. Saya terbaca dalam satu YouTube, Muhammad Ali almarhum peninju, dia bawa mancis dalam poket dia. Setiap kali dia nak buat benda jahat, dia bakar tangan dia. Ini level orang nak menghayati situasi itu. Tapi kita tengok bila buat macam, oh tangan aku kena bakar, habis aku kena bakar, ibarat macam tu. Manakala kita buat itu pula, kita anggaplah kita akan menjadi ahli syurga. Moga-moga kita berdoa kepada Allah, dan insyaAllah pada siri-siri akan datang nanti, kita akan fokus 5 siri kepada ahli neraka dan 4 siri kepada ahli-ahli syurga. Dan kita akan bahaskan secara terperinci satu persatu, insyaAllah sekadar kemampuan saya lah. Bukan kata banyak sangat ilmu pun, sekadar kemampuan saya.
1: InsyaAllah.
0: Wallahu'alam.
1: Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Marawi Mazo, Syarah Akademik RPG Campus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Terima kasih doktor untuk perkongsian episod kali ini, episod yang ke-21. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan dan juga dipertemukan untuk pertemuan yang akan datang dalam episod yang ke-22. Dan juga terima kasih kita ucapkan kepada sahabat pendengar National FM dan juga Salam FM, dengarkan perkongsian ini, dan bila kita dah dengar, kita sebar luaskan jugalah kepada mereka yang lain, insyaAllah. Sekian, jumpa lagi doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di Universiti.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada pendengar-pendengar dan setia Nasional FM, terima kasih kerana mendengarkan saya, mendengarkan kami di Nasional FM sentiasa di hati. Sedikit kata untuk pagi ini, hidup ini singkat, jadikanlah setiap detik bermanfaat, sama ada untuk diri sendiri, keluarga ataupun orang lain. Menjadi baik itu pilihan, tak salah jika kita membuat pilihan itu kerana pulangannya hebat untuk akan datang. Untuk pendengar setia Nasional FM, geng Burhan Tua, terimalah Kasawari dengan lagu Teguh.

Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang jam pukul 3.05 minit pagi. Saya Hani menemani anda dalam geng Burung Hantu Nasional FM. Sedikit perkongsian dari portal RTM, MCIEA memperkukuh perbangunan bakat TVET serantau. Malaysia dan China memperkukuh kerjasama strategik dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET menerusi pelancaran Malaysia China Industry Education Alliance yang menjadi platform menghubungkan institusi pendidikan industri dan rakan teknologi kedua-dua negara. Institusi TVET mesti berevolusi daripada pusat latihan kepada hub inovasi, pemindahan teknologi, pendedahan industri dan pembelajaran dunia sebenar. Pelajar harus belajar bersama mesin, mengalami dan mengaplikasi teknologi serta diperkasa untuk mencipta nilai dan menyelesaikan masalah. Malaysia menghargai pengalaman China seperti model teaching factory dan pembelajaran berasaskan pekerjaan yang merapatkan jurang antara pendidikan dan industri. MCIEA ditubuhkan sebagai platform strategik untuk melaraskan kurikulum dengan keperluan ekonomi masa depan dan menjabatani latihan kepada pekerja. Sekarang telah berlangsungnya Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung dari sehingga esok, daripada hari Jumaat hari itu sehingga esok, sehingga hari ini hari Ahad, saya terlupa kan waktu kita bersiaran ni tak sama dengan yang luar. Hari ni hari Ahad sehingga ke 10 malam, masih lagi berpeluang kita bawa anak-anak kita, anak muda kita, jika berminat untuk mendalami industri TVET ni, kita bagi dia peluang. Bukannya apa, sekarang ni peluang pekerjaan lebih menumpu kepada kemahiran. Untuk lebih hiburan, kita teruskan malam ni dengan lagu Hindustan. Nasha ya.

Yang kurik kundi, yang merah saga, baik budi, indahlah bahasa. Betul kan? Jadi National FM Geng Burung Hantu, lagu tadi kita membawa kita ke serata negeri. Dalam diam kita ke merata negeri di Malaysia. Okey. Ada sekarang yang sedang memandu ke mana destinasinya malam ini. Semoga selamat perjalanan menuju destinasi. Yang di rumah dan yang masih bekerja di luar sana, jom ikut saya menghayati keindahan alam Malaysia terselah dari segi bahasa negeri dan adat resam. Jadi sekarang saya nak bawa anda mengenal bahasa negeri. Okey. Kita ke Terengganu. Selepas tu kita akan menyapa Jang. Jang, sekarang dengarkan dulu Blues Terengganu kita.

Apo kono eh Jang? Ha, tu lagu tadi membawa kita ke Negeri Sembilan. Banyak dialeknya kan? Mungkin ini lagu kita dengar daripada kecil, kalaupun kita tak faham, tapi sebenarnya kita dapat menyanyi bersama. Sekarang ni kan kalau ikut dekat dalam Facebook Nasional FM, ada yang menyapa-nyapa saya bertugas pada pagi ini. Terima kasih kerana sudi menemani saya, antaranya Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam, Ita Rozaya dari Sumandak Sabah hadir melapor diri GBH 12 hingga 6 pagi, daripada Princess Suhai, Muhammad Muhaimin, assalamualaikum DJ, selamat tengah malam, selamat pagi dan selamat bertugas di segmen Burhan tu Nikmas. Okay, terima kasih. Yang menyapa saya juga dekat dalam TikTok Nasional FM, ada ramai dekat sini. Terima kasih kerana sudi tepi-tepi like kita. Okay, antaranya Nur Isa, Syidah ada, Abang Tak Bohong, Mawar Marisa, Mizi 85 dan ramai lagi. Kalau ikutkan kat dalam ni, bukan saja daripada Malaysia, daripada luar negara, daripada Indonesia juga ada. Ramai-ramai masuk ke dalam TikTok Geng Burhan tu Nasional FM. Sekarang ni kita nak bawa jejak jenguk ke Sabah. Apa khabar lah orang di sana? Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Waktu sekarang menghampiri pukul 4 pagi. Dah beberapa jam dah saya menemani anda di sini, tapi saya masih segar untuk menemani anda walau di mana juga perjalanan anda, walau di mana juga anda berada. Saya masih lagi di sini di Konti Nasional FM Angkasa Puri ini menemani anda, menemani perjalanan anda. Okey, saya sedikit berita yang kita dapat kongsikan ialah tentang berita pendaki wanita Jaslina selamat ditemukan. Puan Jaslina menyertai ekspedisi pendakian Trans-Pacific Scatman pada 24 Mei lepas melalui pos gedung Gunung Batu Putih, Kuala Boh. Tapi pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih itu, Puan Jaslina, ditemukan selamat berhampiran Kampung Lubuk Baru pos musuh petang tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata mangsa ditemukan seorang penduduk kampung kira-kira pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk terbabit kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya, dan kemudian ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Gaharu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Alhamdulillah kerana Puan Jaslinda ini ditemui. Dan kalau ikutkan daripada 23 Mei hari itu, sekarang dah 6 Jun, lebih kurang dekat nak 2 minggu kehilangan Puan Jaslinda. Alhamdulillah ditemukan dan selamat. Kita dalam waktu-waktu itu, kita sentiasa mendoakan keselamatan Puan Jaslinda. Dia begitu tabah untuk mengharungi hutan belukar. Bukan senang kalau kita tak ada ilmu, susah untuk kita kembali kan. Alhamdulillah segala yang berlaku adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita diberi rezeki untuk berada di sini, alhamdulillah. Jadi daripada berita yang kita dapat itu, kita kena fikir sebenarnya daripada doa-doa kita, doa-doa yang baik itu adalah yang menjadikan kita yang terbaik. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Aku dari Wani Hasrita menghiburkan anda sebentar tadi. Saya Hanim. Assalamualaikum untuk jam 4 pagi. Ini saya masih lagi di sini menemani anda. Abang-abang lori kita segarkan mata. Tapi jangan tekan laju-laju pula perginya kan. Semoga perjalanan kita dipermudahkan, lancar. Kalau ada di kawasan-kawasan hujan, pastikan kita menjaga jarak dan had laju supaya kita berada dalam mood bersedia bagi mengelak apa-apa yang berlaku yang tidak diingini dalam perjalanan kita. Okey, kalau ikut kat dalam TikTok kita, dalam TikTok Nasional FM, geng burung hantu pagi ni ramai yang dah bangun. Siapa-siapa pendengar-pendengar kita dekat dalam live TikTok, dekat dalam tu kita boleh mendapat ramai kenalan, ramai juga yang dah bangun pagi menyiapkan juadah untuk perniagaan esok, macam Kak Ina kita. Selamatlah masak nasi lemak tu, harum baunya kan. Semoga dimurahkan rezeki. Kalau ikutkan kita mencari rezeki ni, tak kira lah ada yang berniaga, ada yang makan gaji, ada yang buat kerja part time, semua-semua tu bukannya untuk siapa? Untuk diri kita dan orang yang tersayang. Satu lagi kata Himah untuk pagi ini, bangkit kembali semangat. Impian hanya akan menjadi realiti jika kita berani bertindak. Jadikan setiap cabaran sebagai batu loncatan, bukan halangan, kerana halangan adalah bukti kita sedang berusaha untuk maju. Jangan takut untuk mencuba perkara baru. Kalau gagal sekalipun, akan menjadi lebih baik untuk masa akan datang. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.

0: National FM, sentiasa di hati.
1: Selamat pagi geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. 4.21, saya nak kongsikan juga apa yang berlaku sempena Hari TVET Negara 2026. Kemeriahan hari di Dataran Putrajaya sempena Hari TVET Negara 2026. Selain pameran-pameran daripada pemain industri TVET itu, ada juga reruai DJ Corner Nasional FM sempena sambutan Hari TVET Negara 2026. Siapa yang berkesempatan, hadirlah beramai-ramai ke Dataran Putrajaya, boleh jumpa DJ kita di sana. Okay, saksikan bagaimana kemeriahan TVET mampu mengubah masa depan anda. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Singgah jangan tak singgah. Okay, kalau ikut kita punya DJ Corner tu dekat pameran Hub 1, Dataran Putrajaya, Hari TVET Negara akan berlangsung, sedang berlangsung dari hari Jumaat hingga ke hari ini adalah hari terakhir, dari pukul 9 pagi hingga ke 5 petang. Sama-sama kita yang berkelapangan untuk pergi meramaikan Hari TVET Negara 2026. Terus bersama Hiburan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Frekuensi ceria di tempat anda.
3: Tawau 94.7.
4: Nasional FM.

Selamat pagi geng burung hantu. Saya Hania masih lagi menemani anda, DJ anda pada waktu pagi ini. Kan dalam perjalanan kita dengar suara saya, semoga saya dapat menghiburkan anda. Semoga saya dapat menceriakan hari-hari anda. Okey. Jadi Hania nak tanya jugalah, hari ini 6 hari bulan 7 ada ke siapa yang sambut hari jadi? Selamat hari jadi. Semoga dimurahkan rezeki, dihidup lebih barakah, melayari kehidupan masa hadapan. Okey. Lagi satu, Hania juga nak tanya juga, pendengar-pendengar kita ni sihat ke? Kalau yang berada dekat atas jalan raya tu, kadang-kadang kita akan rasa macam sedikit mengantuk, berhenti di R&R berdekatan, buatkan beberapa renggangan. Selain kita dah, kalau kita ada berkesempatan untuk merasa kehangatan kopi secawan tu, silakan. Kalau tidak, kita buat beberapa renggangan. Kalau waktu hari ini hari Ahad, mungkin ramai yang dah mulakan perjalanan. Kalau daripada utara tu, daripada timur tu, daripada Terengganu untuk pulang ke Kuala Lumpur, sebab hari persekolahan, hari cuti persekolahan dah habis dah hari ni. Besok kita akan kerja seperti biasa. Jadi ada yang mulakan perjalanan daripada waktu pagi untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas. Walau di mana juga anda berada, pastikan anda segar. Kalau dalam pemanduan lah terutamanya kan, kena segar lah. Sebab kalau ikutkan dekat Jabatan Meteorologi ni, amaran dan ribut petir di beberapa kawasan akan melanda sehingga pukul 7 pagi ini. Antaranya di Kedah, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, juga Negeri Sembilan dan Melaka. Dah habis dah cuti persekolahan. Adik-adik kita macam-macam cerita. Ada yang pergi bercuti, ada yang balik kampung. Kalau ikut yang cerita yang paling win, yang viral tu lah, dibakar kereta tu kan. Kalau cikgu tanya apa pengalaman semasa cuti persekolahan dulu waktu kita kecil-kecil, itulah karangan yang kita akan buat kan. Adik tu punya karangan, kalau dia pandai, dia akan ingat apa yang dia buat hari ini. Dia akan ingat sampai bila-bila. Bukan dia je ingat kan, kita-kita pun ingat kan. Itulah budak-budak. Alah, kita kena tegur juga dia, apa yang betul, apa yang salah. Tapi kita jangan marah terlebih-lebih. Sebabnya kadang-kadang kita rasa macam dia merugikan kita. Tapi sebenarnya dengan sifat penyabar kita, Allah akan gantikan yang lebih baik. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Pantai Cinta Merdeka Tropika menghiburkan anda sebentar tadi. Tadi saya ada ucapkan selamat hari jadi untuk yang berapa tadi saya sebut 6 hari bulan 7. Tersalah mata saya pandang ya. Sehari ni baru 7 hari bulan 6. 7 Jun 2026 sekarang pukul 4:48. Saya ucapkan sekali lagi hari jadi, selamat hari jadi kepada Siti Saleha yang ada dekat dalam TikTok live kita, menemani saya pada pagi ni, masih lagi menemani saya. Kalau ikutkan saya dah on live TikTok daripada pukul 12:30 malam sehingga ke pukul 4 pagi ini. Kita akan bersiaran secara live dalam live TikTok mungkin hingga ke jam 5 pagi, okey. Jadi yang sudi meluangkan masa, sila masuk ke dalam TikTok live Nasional FM, sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu, macam saya katakan, waktu-waktu macam ni mungkin ada yang mulakan perjalanan sebab hari cuti pun dah habis kan, tapi ada juga yang baru nak memulakan cuti. Selamat bercuti, saya ucapkan. Kemanakah destinasi anda itu? Semoga sampai ke destinasi dengan selamat, kerana di sana ada yang menyayangi kita, menunggu kita di sana. Teruskan bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Ini adalah jam terakhir untuk saya bertugas untuk hari ini. Kepada anda yang masih lagi setia mendengarkan Nasional FM geng burung hantu, terima kasih saya ucapkan. Saya nak kongsi juga, walau apa pun kita lakukan, ingat kebahagiaan adalah melepaskan semua impianmu yang belum tercapai dan lebih bersyukur atas semua yang telah tercapai dalam hidup. Tinggalkan fikiran yang membuatkan kita lemah dan peganglah fikiran yang memberi kekuatan kepada kita. Teruskan hari anda bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: ceritanya. Habis kalau kau tak ada masalah, kau datang jumpa aku mengadu apa cerita. Ini prinsip runding cara kaunseling. Prinsip paling asas. Kalau ambil satu kes, jangan dengar sebelah pihak. Asal dengar sebelah pihak, habislah kita. Prinsip keadilan. Nabi tak terus telan ceritanya. Nabi okey, dengar. Tak buat putusan apa-apa. Nabi titahkan bawa Abdul Rahman datang pula. Lepas daripada itu, dia buat kaunseling. Tak berkelompok lah. Nextnya datang Abdul Rahman. Abdul Rahman malah kazzabat wallahi ya Rasulullah anni la anfudha nafdal adim walakinnaha nashizun turidu rifa'ah. Demi Allah, isteri saya pembohong besar ya Rasul. Walakinnaha nashizun, sebenarnya dia ni isteri derhaka, turidu rifa'ah, dia nak balik ke suami dia yang asal. Saya tahu dia punya konspirasi. Saya saja, bukan saya tak nak Rasul. Memang dia nak balik ke laki dia. Hadis ni panjang lah. Tapi pelajaran yang kita boleh ambil, adakah Nabi marah kepada Tamimah ketika cerita benda dalam kain? Nabi tak marah. Tak adalah Nabi menegur, astaghfirullahalazim, masya Allah, aib, awak orang perempuan kena jaga kehormatan, tak boleh cerita benda-benda macam tu. Astaghfirullahalazim, banyakkan berpuasa Isnin dan Khamis, kurangkan makan jamu-jamu. Nabi dengar aduan sampai habis. Baik tu, kami selalu pesan kepada budak-budak dekat kaunter, kalau nak ambil kes ni, nak jumpa dengan cara, kasih can. Jangan kau ketawa-ketawakan makcik tu. Kau kutuk dia, suruh dia berhenti makan jamu lah apa. Jangan. Bukan kerja kau bab tu. Biarkan ustaz-ustaz tu yang menguruskan runding cara ni. Tapi yang penting, undang-undang sangat memelihara hak seorang wanita. Dia ada masalah nafkah batin, tapi dia tak nak report. Kenapa tak nak report? Yang kau mengadu ke orang tu buat apa? Tulis dalam Facebook, malangnya nasib ku. La ilaha illallah. Undang-undang memelihara hak puan-puan. Itu hak, tuan-tuan kena ingat. Ini bukan dari segi undang-undang saja. Hak keagamaan, wajib hukumnya memberi nafkah batin. Yang keempat, ngayemi. Ngayemi ni memberi kedamaian. Wajib seorang suami memberi kedamaian. Sebab isteri kita bukan papan skateboard. Belum main digilap-gilap, dah main dipijak-pijak. Bukan. Isteri kita bukan macam main bola sepak. Belum dapat dikejar-kejar, dah dapat ditendang sekuat-kuat hati. Jangan. Isteri kita bukan macam main badminton. Belum main, dilurut-lurut bulu tangkis tu. Dah start main, disemes kuat-kuat hati. Isteri kita ni jadikan macam main rugby. Belum dapat dikejar-kejar, dah dapat dipeluk sekuat-kuat hati. Dan takkan benarkan orang rampas. Walaupun kita ditindih 10-20 orang, tetap akan dilepaskan. Sebab isteri kita ni, mereka ni ibarat jari. Lukanya sembuh sendiri, hilangnya takkan ada ganti. Walau kita menyampah macam mana pun dia, cakap tak berhenti, pompan. Tapi kalau dia tak ada, ya, terasa kehilangan dia. Dan takkan ada ganti. Jadi kena adalah sifat itu. Yang kelima, ngayomi. Mampu memberi pendidikan. Wajib mendidik isteri, sebab kita tak mampu nak selesaikan masalah complicated kewanitaan. Jadi carilah orang yang boleh mendidik isteri kita. Baik itu orang perempuan, Nabi suruh cari orang laki-laki yang ada agama. Agama maknanya knowledge agama. Bukan mesti kahwin dengan ustaz, tapi cari orang yang boleh menyelesaikan masalah kewanitaan. Sebab orang perempuan, dia ada masalah biologi dia. Masalah biologi itu memberi efek pula kepada fiqh ibadat dia. Dia tak boleh nak suka-suka hati tanya orang, benda tu aib. Orang yang paling sesuai dia tanya suami dia. Tapi kalau suami dia pula jenis jahil murakab, susah juga menyelesaikan masalahnya. Maka kalau suami tak boleh selesai, wajib suami subkonkan pada orang lain, iaitu mencari guru mengajar di rumah fiqh kewanitaan. Jangan cari ustaz, cari lah ustazah. Datang ke rumah kita cari ustaz, kalau susah pula datang ke rumah. Kalau tak mampu, benarkan isteri kita pergi belajar. Bukan buat master UTM ke apa, tidak. Pergi kelas-kelas parduain yang ada di kawasan surau masjid, benarkan. Janganlah buat something. Dahlah tak didik isteri, tak benarkan pula dia pergi dengar kelas parduain. Nanti orang tu tak ada ilmu. Sebab orang perempuan dia ada complicated, ya, fiqh dia tak sama dengan orang lelaki. Kan dia tanya kita, jauh muka kita nak menjawab. Bang, saya ni macam mana? Kalau mandi wajib ni, kalau ada sanggul, kena buka ke kena biar, bang? Saya confused lah, bang. Sudah, buka ke? Kena tak? Potong rambut pendek lah, bulan depan senang. Ada gitu jawapan, aku boleh jadi ustaz kalau gitu jawapannya. Selesai. Yang pertama, bahagiakan isteri. Yang kedua, meri rumah. nafkah lah kepada isteri. Kalau balik semula kepada Nabi, yang kedua ni suami kena ambil perhatian. Nabi tak marah isteri. Ni tuan-tuan kena ambil iktibar. Nabi nak kata tak pernah tu mustahil lah kan sebagai manusia. Tapi nak mencari riwayat yang Nabi marah isteri, hampir tak ada lah. Hampir tak ada. Pernah Nabi marah, tapi marahnya pun macam tak marah je. Dalilnya pernah Nabi cerita kepada Aisyah tentang suasana pada mahsyar. Nabi cerita pada mahsyar nanti manusia ni tak berpakaian, gini. Aisyah kan muda lagi, dia macam main-main je. Dia tanya, kita tak berbaju, tak berpakaian ya Rasul. Malunya saya. Nanti orang nampak saya punya, saya nampak orang punya. Malulah ya Rasul. Nabi berubah muka. Orang cerita serius-serius, dia sibuk pasal tak pakai baju, tak pakai seluar. Nabi angin lah. Ya natabni abi quhafah, kata Nabi. Itulah sekali Nabi marah. Apa artinya? Anak Abu Bakar. Biasa dia panggil Aisyah tu nama panggilan. Panggil Humairah, panggil Aish. Dia tak panggil nama kad pengenalan. Tapi ada hari dia marah, dia panggil nama pelik tu. Selalu panggil ya Humairah. Hari tu dia bawa, anak Abu Bakar. Dia panggil anak Abu Bakar ya. Jadi tuan-tuan dapat satu petunjuk. Kalau isteri kita buat perangai, contoh dia membeli tanpa batasan ke apa, kena tegur. Tuan-tuan jangan tak tegur. Mana yang tak elok, dia tegur. Antara masalah perempuan membeli tanpa batasan lah. Tidak salah shopping, tapi kalau dah kemaruk, membahaya. Walaupun rumah tangga tu, marriage is a workshop. Husband work, wife shop. Itu kita tak nafikan. Tapi kalau tak kontrol, bengkok kita. Nasihatkan. Sebab itu, kalau nak marah, marah. Tapi marah dengan cara Nabi buat. Biasa kita panggil isteri kita darling misalnya. Kita panggil baby ke young ke apa. Hari kita nak marah, katalah isteri kita nama Azrina binti Ali contoh. Anak Pak Ali. Itu nak marah sangat tu. Stop sampai situ dan nasihatkan. Anak Pak Ali. Selalu panggil baby, hari tu panggil anak Pak Ali. Sebut dia anak Pak Ali. Jangan sebut kepala Pak Ali tu, lutut. Itu yang jadi bergaduh. Jadi ni bawa balik. Tuan-tuan boleh amalkan di rumah. Anak Pak Abu. Sebut Pak Abu juga lah. Kata anak ayah nama Abu Bakar. Anak Pak Abu. Janganlah panjang. Anak Pak Abu ngongek kaki untuk kepala kemek. Memang bergaduh lah jawabnya. Nabi tak marah isteri. Nabi pun tak marah. Ya natabni abi quhafa syughilan nasi yawma idzin 'anil nazar asharisu absarihim ila sama mauqufina 40 sana la yaqulun wa la yashrabun. Panjang hadisnya. Itulah sekali. Tapi umumnya Nabi memang tak marah isteri. Bahkan tabiat tidak marah isteri ni bukan sekadar Nabi, bahkan seluruh sahabat-sahabat yang masyhur. Mereka didapati tak marah isteri. Hatta Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapa Umar? Umar ni manusia paling garang zaman itu. Umar ni punya garang zaman dulu masa di jahiliah lah. Kalau orang nak tidurkan anak, ibu-ibu kalau nak tidurkan anak, anak payah tidur. Zaman tu bukan macam kita, payah tidur bagi telefon, selesai masalah. Dulu nak suruh tidur macam mana? Mengagam, menangis begitu je. Acaranya dia akan ugut. Tidur. Umar datang. Tidur budak. Nama Umar macam hantu kat limah nama, orang takut. Nabi pun pernah bagi pengiktirafan, Umar, ente kalau lalu dekat satu jalan, kalau jalan tu ada setan, setan lari lintang pukang nampak engkau. Setan pun takut dengan Umar Al-Khattab. Tapi isteri Umar tak takut dengan dia. Setan takut dengan dia, isteri dia buat tak tahu ya Umar Al-Khattab. Lagi power isteri dia. Ada satu riwayat seorang sahabat nama Aqil. Ada setengah kitab sebut Uqail. Ini tentera bertugas perbatasan 6 bulan operasi. Balik, dia expect isteri dia sambut dia dengan sambutan seorang isteri yang lama tak jumpa suami lah. Wangi-wangi, pakai baju tazen, baju apa, baju rimau. Kira semangat lah nak jumpa suami. Dia balik tengok isteri pakai compang-camping, rumah bersepah, makanan kegemaran tak ada, candlelight tak ada, apa pun tak ada. Jadi dia tengok dia lain macam, apa dia nak marah aku ni. Tak ada nak sungguh. Balik pula sambut dengan leteran. Abang ni baru 6 bulan orang tu mesej tak jawab surat, tak ada saya uruskan anak sekolah, yuran budak. Semua saya ni anak demam pergi klinik hospital saya bawa. Senapas dia. Akil dia bawa balik operasi, sambut dengan belete. Apa perasaan? Tak boleh nak sabar lagi dah. Dia dah berangan macam-macam. Sekali itu yang dia dapat. Dia maki balik isteri dia. Awak ni macam mana ni isteri soleh macam ni. Wah, wah, wah, wah, wah, wah. Nangis isteri dia. Bila menangis, dia dah pening, dia tinggalkan rumah, dia keluarlah nak cari ITE ke apa. Kalau zaman sekarang dia keluar, dia fikir macam mana aku nak selesaikan problem ni. Minta nasihat dengan panglima aku lah. Panglima 3 bintang 4 bintang Umar Al-Khattab lah. Nak pergi rumah-rumah, sampai depan pintu baru nak ketuk, dia dengar isteri Sayyidina Umar tengah berletih. Okel tunggu kat luar. Alamak, isteri dia berletih lah. Aku nak dengar ada tak Umar maki balik bini dia. Umar tak menjawab, diam je. Memang diam betul. Akil heran, takkan Umar tak jawab. Nanti dia dah tunggu reda, dia ketuk pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Umar buka. Akil, apa hal? Umar tahu memang kau dengar lah aku kena marah tadi ni. Apa hal Akil? Tuan, minta nasihat boleh tuan? Tengah stres lah tuan. Meh, barang. Apa cerita? Saya balik rumah, isteri pompam-pompam gini, saya serabut, saya tinggal tuan. Bagilah nasihat sikit. Akil, layanilah isteri kamu seperti kamu melayan anak-anak kecil. Innaha khubazatun wa tabakhatun wa ghassalatun wa sitrulaka minan nar. Sebab isteri kamu sepanjang ketiadaan kita, dia jaga rumah. Anak tak sihat, bawa ke klinik, demam sesama, pening, malam menangis, yang kena susu badan kiri kanan melompat, susu dah tak ada. Macam mana? Apa nak bagi? Bukannya minum susu boleh tambah susu, tak ada. Dia dah menangis. Kita tak tahu cerita, memang kita kerja. Dia masak untuk anak-anak, dia cuci. Bertolak ansur, berbagi rasalah dengan mereka. Ini nasihat Umar Al-Khattab ni. Bayangkanlah Umar Al-Khattab, orang paling garang, dia tak jawab pun, isteri dia marah, diam lah, lantang lah. Macam melayan anak-anak kecil, kata Umar. Macam budak-budak ya. Tuan-tuan selalu pergi rumah kawan, dia ada anak-anak. Pagi kita pergi rumah dia, petang kan datang balik. Anak dia umur 6 tahun nampak kita, pakcik, pakcik datang lagi ya. Pagi tu dia datang, petang lagi datang lagi ya. Pakcik suka betul datang sini ya. Tuan-tuan nak kecil hati ya? Lantang kau lah budak kecil. Kalau neko kecil hati, kecil hatinya aku, anak dia. Mesti mak dia ajar cakap macam tu. Dah. Kau lah macam layan budak-budak, apa tak tahu lah. Pakcik ni tak malu asyik datang rumah saya ya. Makan nasi rumah saya, tak malu Buat bodoh budak. Anggap isteri kita gitulah.
1: Allahumma

hujung segmen kita pada waktu ini, geng burung hantu. Terima kasih kepada semua yang setia menemani, sama ada yang sedang memandu, bekerja, berehat ataupun yang baru memulakan hari daripada pukul 12 tengah malam tadi hingga ke 6 pagi menemani saya setia dengan Nasional FM. Sebelum saya mengundurkan diri, ingatlah bahawa setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi versi diri yang lebih baik daripada semalam. Jangan berhenti melangkah kerana perjalanan terasa sukar. Setiap langkah kecil dan konsisten akan membawa anda lebih dekat kepada kejayaan. Terus jaga diri, jaga kesihatan dan semoga segala urusan anda dipermudahkan. Saya Hanim undurkan diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TVOK.
4: Nidaul Islam.
5: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hassan.
6: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita pada Allah. Allah masih beri ruang, Allah beri pinjam umur kat kita lagi pada hari ini. Jom kita kongsi-kongsi darjat dunia dan darjat akhirat. Apapun muslimat-muslimat semua, darjat dunia dia hanya sementara dan akan hilang. Contohnya, pada masa bekerja, kita berpangkat pengarah, ketua pengarah, timbalan ketua pengarah, contoh, kan? Tapi jawatan-jawatan ini di dunia, dia hanya sementara. Dah masuk usia 60 tahun, pencen, balik duduk kat rumah. Tak ada lagi jawatan itu. Tak boleh kita bawa ke mana-mana. Kecuali cikgu saja. Pencen, masih lagi orang panggil cikgu sampai ke mati. Ya? Dia mati pun panggil cikgu. Arwah cikgu. Untung jadi cikgu kan? Masya Allah, hebatnya ya. Jadi, jawatan kita ataupun kita kata darjat di dunia tidak kekal. Apa-apa gelaran sekalipun, kadang-kadang orang dapat, kita suka. Kadang-kadang orang dapat, kita tak suka. Kadang-kadang kita nak, kita tak dapat. Jadi, dia tak akan sama, tak akan balance dengan darjat akhirat Allah SWT di mana tidak ada tolak bandingnya. Dan bila Allah bagi, Allah tak tarik balik dah pada kita. Ya? Apa darjat yang kita nak capai untuk akhirat Allah SWT. Sudah tentu impian kita, harapan kita untuk masuk syurga Allah SWT. Syurga yang tidak pernah kita lihat. Syurga yang tak pernah kita dengar. Syurga yang tidak pernah terlintas di hati kita. Itu adalah antara hadis kunci Allah menceritakan tentang syurga Allah. Jadi, apa yang kita nak capai? Darjat akhirat Allah kita nak capai. Pertama, tentulah syurga Allah SWT yang mana tidak akan dicapai melainkan kita mati dulu. Dah mati, masuk syurga. Dah masuk syurga, peluang yang paling besar sekali ialah darjat akhiratnya ialah kita dapat bertemu dengan Allah SWT. InsyaAllah, tabarakallah, subhanallah, hebatnya. Apa yang kita nak capai lagi sebelum nak pergi syurga tu? Maghfirah, yakni pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar ya. Walau apa dosa kita, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah suka kepada orang yang bertaubat. Kalau dia berdosa, dia buat salah, dia akan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dosa yang dilakukan itu dosa kecil maupun dosa besar. Yang ni bila kita dapat pengampunan Allah, maka mudah-mudahan kita mendapat ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi apa pencapaian lagi yang kita nak capai? Ya? Dalam Al-Quran Allah sebut, bersegeralah kamu untuk melakukan taubat pada Allah. Balasannya syurga seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah SWT untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jom cari dunia, tak akan bawa ke mana kita. Dunia akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Apa yang ada dunia ini semua akan binasa. Yang kekal ialah akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Rebutlah peluang untuk mencari mardatillah, untuk mencari syurga Allah, dan yang paling utama kita mencari pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak kita menyebut astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Pulang banyak kali pun tidak apa. Junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW bertaubat 100 kali satu hari. Nabi tidak ada dosa. Nabi maksum terpelihara daripada melakukan dosa. Nabi sanggup bertaubat 100 kali satu hari. So, bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Celik mata dosa, cakap dosa, telinga dosa. Jadi, kejarlah carilah akhirat Allah yang kekal. Dunia kita cari sekadar untuk bekalan akhirat. Kita bagi dunia dulu. Bekalan boleh dapat di dunia, tak boleh dapat di akhirat. Bekalan kita ambil di dunia, dan ingat dunia hanyalah transit sementara, sebagaimana kita singgah di R&R untuk minum kopi, isi minyak, rehat seketika, terus jalan untuk ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Cari dunia, cari akhirat, dua-dua. Tapi kalau cari akhirat, insya-Allah dunia dapat, akhirat dapat. Tapi kalau cari di dunia, dunia dapat, akhirat tak dapat. Allahu Akbar. InsyaAllah, jom sama-sama kita bersegera untuk mendapat akhirat Allah SWT. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning untuk dengan terus setia mendengarkan Mutiara FM edisi hari ini Ahad 7 Jun 2026 bersamaan 21 Zulhijjah 1447 Hijrah. Santai Ahad 6.12 Bambam akan temankan anda dan macam biasa 6 pagi sampai pukul 12 tengah hari nanti. Okay, untuk para muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 5.50 minit pagi telah masuk waktu salat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus dengarkan FM segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yes, I'm Trafam, segalanya untukmu. Terima kasih untuk ada yang terus kekal setia bersama dengan kami waktu ini. Yes, bam bam, makan terus setia temankan anda sampai pukul 12 tengah hari sehari tau. Okay, dan macam biasa hujung minggu, kita nak main uji minda hari ini. Kita nak test, tengok okey tak okey pagi ini. Okey, adakah sel-sel otak kita berhubung dengan jayanya? Okey, dan bagaimana saya main soalan anda? Soalan Bamba ni memang tahap level soalan dia lain macam lah. Tapi kalau anda rasa soalan anda ni memang betul-betul susah, tak mau senang sangat. Tapi kalau susah segi, ramai orang jawab betul kan? Tapi kalau sebut senang, ramai orang jawab tak betul. Okey, untuk anda mungkin nak kongsikan soalan dengan Bamba, bagi sekali dengan jawapan 04-2107-389 ataupun yang akan di ruangan WhatsApp TerFM 010-508-0957. Bagi main soalan yang padu-padu sikit pagi ni, okey, untuk sel-sel otak kita berhubung dengan jaya-jaya. Okey, baik, terus saya TerFM, segalanya untuk 7 pagi, utama 7 pagi menanti anda.

0: Jaslinda ditemukan selamat, operasi SAR ditamatkan. Malaysia berpotensi peroleh zon telaga gas antara terbesar dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang hampir 2 minggu ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Beliau ditemukan dalam keadaan lemah oleh penduduk orang asli Nazri Bah Eng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di tapah kira-kira pukul 5 petang. Jaslinda dijumpai bersama sebuah beg mengandungi hasil hutan seperti daun dan cendawan. Ketika itu, Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
1: Nampak Kak Linda kan? Lepas tu dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa ke rumah tu batin kan? Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
0: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
2: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah, digigit oleh agas dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali dimaklumkan di sungai. Dia naik balik dan dia jatuh ada 2 kali lah. Setinggi 5 meter, setinggi 3 meter.
0: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video yang dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama 2 minggu.
3: Kita tak ada makan lah. Ya.
0: Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Ketika ditemui pemberita, Jaslinda mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang mendoakan keselamatannya serta memohon maaf atas kehilangannya dalam tempoh lama sehingga mencetuskan operasi SAR berskala besar. Penemuan Jaslinda turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, beliau meluahkan rasa syukur serta mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan, pasukan penyelamat serta komuniti orang asli Kampung Lubuk Gaharu kerana melindungi pendaki wanita itu. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberi jaminan kemasukan terus ke program matrikulasi bagi semua pelajar yang memperoleh keputusan 10A dan ke atas dalam peperiksaan SPM tanpa mengira kaum dan latar belakang. Keputusan itu dipersetujui bersama oleh semua wakil parti dalam mesyuarat Kabinet Kerajaan Persekutuan.
4: Saya tak sampai hati nak kata no. Berapa orang? Sekitar 10,000, sebahagian Melayu, sebahagian Cina, sebahagian India, Iban kat Azhar. Tapi dia dapat 10A. Dulu tak ada lulusan ini. Sekarang saya kata, bukalah anak Melayu yang lain kita bagi. Dia bukan ambil daripada Cina dan potong yang Melayu, tak. Ini hanya yang paling pintar yang 10A, anak Melayu kena Cina. Kalau dapat 10A, bagilah direct masuk regulasi. Ini yang kita luluskan.
0: Menurut Perdana Menteri, pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang wajar diberi peluang melanjutkan pengajian berdasarkan merit dan pencapaian akademik. Sementara itu, dana hingga RM50 juta ringgit daripada program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran akan digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu menerusi pelaksanaan TVET 2.0. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, bidang tersebut termasuk teknologi tenaga hidrogen, penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih pesawat MRO serta kejuruteraan maritim.
5: Untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi Tibet. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk pengeluaran tenaga, termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Kerajaan turut memberikan keutamaan kepada lepasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program TVET bagi meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan berkemahiran tinggi. Berita seterusnya, Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada zon telaga gas yang disifatkan antara terbesar di dunia menerusi rundingan melibatkan syarikat petroleum negara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peluang itu amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang. Menurut Perdana Menteri, meskipun jadualnya padat dengan pelbagai urusan termasuk pilihan raya negeri, kepentingan strategik negara dalam sektor tenaga memerlukan komitmen berterusan kerajaan untuk meneroka peluang baharu di peringkat antarabangsa. Sementara itu, sumber bekalan tenaga negara dipelbagaikan bagi memastikan kelangsungan aktiviti ekonomi di sebalik ketidaktentuan global susulan krisis Asia Barat. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan selain memperkukuh pengurusan risiko negara.
6: Sesama Petronas dan sukan-sukan minyak lain telah berjaya untuk terus mendapat sebelah supply baru ke dalam negara, dan kita menjamin supply yang cukup. Jadi bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Susulan tindakan perobohan jeti haram di kawasan Sempadan, Kelantan, Thailand, cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baharu bagi membantu penduduk terjejas akan dibincangkan dalam Mesyuarat Keselamatan Negeri Kelantan hari ini. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, kerajaan memandang serius isu jeti haram yang dikenal pasti sebagai antara ancaman keselamatan negara, khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
7: Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan, khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi untuk kawasan, di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ, dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini, saya selaku pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negeri akan mengadakan mesyuarat esok, dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincang secara mendalam lah.
0: Sehingga 29 April lepas, sebanyak 91 jeti haram berstruktur yang dibina atas tanah kerajaan telah dirobohkan daripada keseluruhan 213 jeti yang dikenal pasti. Luar negara, kumpulan pejuang Hezbollah berjaya menewaskan dua anggota tentera rejim Zionis Israel dalam satu pertempuran rentas sempadan terbaru di selatan Lebanon. Tentera rejim yang terbunuh merupakan seorang pegawai dan anggota masing-masing berpangkat kapten dan sarjan. Tel Aviv mendakwa sejak pertempuran terbaru tercetus, 29 tentera rejim itu telah terbunuh. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam pada itu memaklumkan lebih 3,500 warganya terkorban sejak Israel melakukan pencerobohan dan serangan tidak berperi kemanusiaan ke atas negara tersebut. Sementara itu, di Sudan, sekurang-kurangnya 11 orang awam terbunuh manakala puluhan lagi cedera dalam satu serangan drone yang menyasarkan pasar utama di Abu Zaima. Kumpulan Hak Asasi Manusia Emergency Lawyers memaklumkan tiada pihak tampil bertanggungjawab atas serangan tersebut setakat ini. Kenyataan sama mendedahkan keadaan di kawasan kejadian masih tidak menentu dan angka korban dijangka meningkat. Sukan, sebanyak 7 juta ringgit peruntukan diluluskan kepada Pahang oleh Kementerian Belia dan Sukan bagi kerja menaik taraf Stadium Darul Makmur. Peruntukan tersebut melibatkan kerja naik taraf, sistem lampu limpah, pendawaian dan tempat duduk berkapasiti 40,000 penonton. Esko Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Negeri Fazli Muhammad Kamal berkata, tender bagi projek tersebut akan dibuka bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Jaslinda ditemukan selamat, operasi SAR ditamatkan. Malaysia berpotensi peroleh zon telaga gas antara terbesar dunia. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, salam hujung minggu buat anda yang terus setia mendengarkan Mutiara FM edisi Ahad 7 Jun 2026 bersamaan 21 Zulhijjah 1447 Hijrah. Abang-abang semua sihat ke? Okey ke hari ni? Ah, hujung minggu ni kan hari Ahad hari ni, alhamdulillah. Yang bercuti selamat bercuti, yang bekerja selamat bertugas. Jangan risau, jangan sedih. Kawan-kawan semua cuti, kita kena kerja hujung minggu kan. Tak apa, Bambam ada, Bambam pun kerja juga hari ni, sama juga macam anda. Okay, yang pasti juga hari ni merupakan hari terakhir sesi cuti sekolah bagi negeri berbidang. Kalau kata di Kedah, di Kelantan, mereka dah start dah kan. Hari ni kira hari bersekolah seperti biasa. Okey, dan kalau di Pulau Pinang, hari ni hari terakhir je sekolah. Esok rutin sekolah dah kembali seperti biasa. Hari ni mungkin mak pak dia kalut sikit lah, nak kena sediakan balik baju-baju sekolah, kasut sekolah. Yang mana yang mungkin dah buat persediaan awal, alhamdulillah lah kan. Yang mana yang mungkin hari ni nak kena seka baju, nak kena susun jadual balik, nak kena tengok apa yang patut. Kau masih cuti lagi? Ada yang mak ayah masih cuti lagi ni. Orang kata apa? Last lap ni. Kan? Walaupun besok bersekolah, besok kerja, tapi hari ni masih bercuti lagi. Tak apa, bambang malam lagi boleh buat. Pagi ni, ronda-ronda Pulau Pinang dulu. Kena nasi kenak apa dulu. Ronda keindahan tengok Pulau Pinang dulu. Jangan nak fikir lagi. Sekejap lagi petang cerita lain. Sampai rumah malam lagi, baru fikir sekolah esok. Tu dia kan. Betul-betul punya cuti ni. Ada juga kan kawan bambang bagi kita tau. Bambam, kami kat Kedah dah start sekolah dah. Hari ni dah lah tu start dengan periksa pula tu. Tu dia kan. Jadi apapun, insyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan urusan kita bersama, dan insyaAllah semoga hari ni hari yang terbaik buat kita. Okay, jangan lupa untuk banyakkan berdoa. Sebab apa tau, segala-galanya doa tau. Doa yang baik-baik, ungkap yang indah-indah. Bangun pagi, bangun tidur pagi ni, keluar kata-kata yang baik-baik. Jangan bangun tidur pagi ni kan dah macam-macam dah. Hak nu tak kena, hak ni tak kena, hak tu tak betul, hak ni tak betul, serba-serbi tak kena. Tak mau macam tu. Alright, dan macam biasa saya nak kongsikan terlebih dahulu bersama-sama dengan anda info cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini. Okey, hari ini hari Ahad. Di sebelah pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai, manakala malam malam diramalkan tiada hujan. Jadi insyaAllah untuk anda, kita bersama sentiasa berwaspada dengan keadaan cuaca yang tidak menentu sekarang ni. Kadang-kadang dia main panas, panas sungguh. Macam semalam memang duduk ada dekat area Teluk Tawang tau. Pagi kemarin nampak mendung tu macam nak hujan. Ada hujan lah, kenyai-kenyai sikit. Kan, lepas tu dia bagi panas lit-lit. Kan, jadi apapun insyaAllah kita doakan semoga cuaca yang baik-baik je buat kita bersama. Right, dan macam biasa pagi ni kita nak uji minda dengan soalan teka-teki pagi ni. Okay, 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Mutiara FM 010-5080-957. Jom Mutiara FM, segalanya tu.
1: Sarga, niu menanu berumis panne. Aha,

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putera FM. Segalanya untuk
2: Exam Putera FM, segalanya untukmu. 7.29 minit pagi waktu ini. Baik, sebelum kita nak kongsikan soalan uji minda kita hari ini, okay, soalan hari ini dia sempoi sikit. Sebab apa tau, dia ada kaitan sikit dengan agama kita, agama Islam lah kan. Okay, baik, sebelum tu nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini berikutan seorang pendaki yang hilang 2 minggu yang mana alhamdulillah telah pun selamat ditemukan. Yang mana pendaki yang hilang iaitu Jaslinda Saludin, okay, yang mana selepas dia telah pun ditemukan selamat berhampiran dengan kampung Lubuk Garu, Pos Musuh yang mana dekat Tapah, okay, dan beliau yang mana alhamdulillah sihat, walaupun turut berkongsikan juga orang kata per detik 2 minggu yang tidak makan dan minum, okay, dan pasti juga hanya minum air periuk kera dan juga air yang dijumpai di sekitar kawasan beliau. Jadi ini antara yang orang kata apa, menggembirakan rakyat Malaysia. Jadi alhamdulillah, kita doakan semoga beliau dikurniakan kesihatan yang baik kan. Dan juga satu peringatan juga buat kita bersama supaya sentiasa berhati-hati dan juga lebih berwaspada setiap apa yang kita buat. Tak kisah apa juga kepakaran yang kita ada, sentiasa juga cakna dan juga sentiasa juga berhati-hati, insyaAllah, okay? Dan kita doakan semoga beliau dapat recovery balik, dapat pulih, kembali sihat seperti biasa. Dan kalau kita tengok komen-komen netizen di media sosial pun, memang orang kata apa, ramai yang mendoakan untuk beliau, okay, dan kehilangan beliau juga sewaktu dalam tempoh SAR juga sangat-sangat orang kata dinantikan dari rakyat Malaysia. Dan alhamdulillah selepas 2 minggu akhirnya beliau ditemukan selamat. Alright, baik, kita nak kongsikan soalan uji minda kita pagi ni. Soalan ni dia dia senang je soalan ni sebenarnya, tapi ini soalan yang dikongsikan oleh Cikgu Mat. Tapi dengar soalan ni macam budak-budak 3 tahun boleh jawab, tapi sebenarnya susah tau. Okay, sebab apa tau, kita ni sebagai orang Islam lah, kita ni diwajibkan orang kata apa, untuk menjawab salam, betul tak? Tak kisahlah siapa-siapa bagi salam kan antara kita kan. Contoh bapa bagi salam, kita dengar salam, kita jawab, betul tak kan? Tapi kan ada salam ni, salam daripada orang ini tau, yang mana tak ada siapa pun berani nak jawab. Siapakah beliau? Nampak dah? Soalan dia senang tau. Agak-agak anda lah kan, kita nak uji minda sikit pagi ni. Okey, bapa ulang balik soalan dia. Soalan dia dengar macam senang, tapi tak tahulah level macam mana kan. Kan kita ni sebagai seorang apa nama Muslim ni kan, bila kita dengar salam, okey, ada orang bagi salam, kita wajib menjawab dia. Tapi kan ada salam daripada orang ni yang mana tak ada siapa pun berani, berani nak jawab. Siapakah dia? Okey, baik, Bama tak mau bagi clue, sebab clue dia, kalau bagi clue senang sangat soalan ni. Okey, untuk anda yang mungkin nak cuba-cuba jawab, harap-harap tak merapulah jawapan ni. Okey, 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terai FM 010-5080-9957 Terai FM, segalanya

0: Inilah isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari PM Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Tiada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

0: Ayah Zarabin dan juga Baby Acha. Jaga-jaga, jangan main mata nah. Ha, ingat-ingat semua orang sekiling tu. Oi, zat-zat usia tu tak kali-kali. Itu dia. 7.41 minit pagi waktu ini. Selamat pagi. Terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Ya, Bambam. Okey, Bambam. Terima kasih setia teman-teman. Dan sampai pukul 12 tengah hari nanti. Ada tengah menyorok tu. Tengah sarapan. Tengah makan pagi. Tengah apa lagi? Tak kisahlah, breakfast ke, makan pagi ke, sarapan ke, ajingan berterkedarah yang pagi ni. Okey, untuk anda yang mungkin tengah makan pagi waktu ni kan, tengah sarapan, jangan lupa tahu mulakan dengan bismillah dan setahir dengan alhamdulillah. Bukan apa, pasal apa masbuk berterkedarah? Bambam yalah, lapar sangat pagi, tengok-tengok sedap pula makan sampai lupa macam bismillah, pelahap pula selesai sepinggan. Tu dia sampai taruh tu sekali. Okey, untuk anda yang tengah sarapan pagi waktu ni kan, tak kisahlah makan apa pun kan, yang paling penting tu bismillah tu jangan lupa. Dah selesai dah, alhamdulillah, bersyukur tau. Sebab itu rezeki kita. Sebab tu yang masuk dalam mulut kita, itu rezeki kita. Kalau banyak dekat bank, banyak dekat poket, banyak dekat wallet, banyak dekat beg duit, tu bukan kita punya lagi, tak tahu lagi kan. Tapi yang masuk dalam mulut kita, itu dah sebenar-benarnya rezeki kita. Okay, baik, kita nak kongsikan kembali soalan uji minda kita untuk pagi ni. Soalan ni dengar macam senang tau. Tapi tak tahulah siapa yang boleh jawab, siapa yang tak jawab. Okey, sebab apa? Seorang Muslim, ataupun kita ni, kalau orang bagi salam, kita kena wajib jawab salam tau. Okey, sebab salam tu pun doa, betul tak kan? Assalamualaikum, salam. Assalamualaikum, waduh-waduh, kan? Oi, jangan. Okey, tapi kan ada salam ni, salam daripada orang ni, tak ada siapa pun berani jawab. Siapakah dia? Agak-agak adalah kan, salam daripada siapa ni yang memang orang kata pun siapa pun tak berani nak jawab salam dia. Dahsyat sangat ke dia ni? Hebat sangat ke dia? Siapa dia? Nak tahu juga kan? 0427389 nombor memanggil untuk pagi ni. Halo, siapa di talian?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasha.
1: Ya, saya.
0: Ya, apa khabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Sihat. Ada menyorok belum begini?
1: Belum, tadi baru nak pergi cari di dapur.
0: Nak pergi cari kat dapur. Nak makan apa begini? Tak tagih nak makan apa?
1: Agak-agaknya nak makan apa, roti lah kot.
0: Roti saja begini?
1: Makan roti dulu.
0: Makan roti.
1: Hari ini baru makan nasi.
0: Tanya je pun jangan marah.
1: Ya, bakal.
0: Baik, Nasha. Pagi ni kita ada soalan deka-deki ni, uji minda ni.
1: Nasha dengar tadi, tapi dengar soalan tu Nasha jawab je lah.
0: Okey, cuba jawab. Salam daripada siapa ni yang memang tak ada siapa pun berani nak jawab salam dia. Nak tahu juga Nasha tahu tak sebenarnya.
1: Agak-agak
0: Nasha
1: bayang-bayang
0: je kot. Salam daripada bayang-bayang?
1: Ya.
0: Serius lah? Bayang-bayang macam mana tu Nasha?
1: Bayang-bayang kita duduk kalau kita bagi salam, kita dengar untuk bagi salam. Tapi nak jawab tu takut.
0: Takut no?
1: Tak tahu siapa. Dia nak bayang-bayang je.
0: Okey, tak apa. Sehari malam ke, besok malam ke, kalau Nasha dapat salam daripada bayang-bayang tu, kirim salam balik kat dia. Okey? Okey, Nasha. Tak mau tukar ni, confirm
1: Abang
0: ni.
1: Abang Membang.
0: Ya.
1: Abang Combi ni bila nak masuk tugas?
0: Ish, Bambam tak tahulah. Dia cuti, Nasha. Kita ni kalau kerja ni kan orang cuti. Tak boleh tanya kakak. Dia patut jaga terfikir orang.
1: Kesian Kak Bambam seorang.
0: Terima kasih lah Nasha. Tak tahu lah dia cuti hari tu. Dengar cerita pergi menikah. Lepas tu balik main dah. Lepas tu dengar cerita pergi buat haji. Tak tahu. Dia pergi mana pun tak tahu. Bambam pun duduk tunggu juga ni kan.
1: Sampai bulan 6 dah.
0: Itulah, tak apa insyaAllah. Tapi tak tahulah dengar ceritanya katanya, tak tahulah bila, tapi dia kan main lah, tapi tak tahu bila.
1: Okay,
0: bye. Masih Aisyah.
1: Bye.
0: Assalamualaikum.
1: salam.
0: Oh, itu dia jawapan daripada Nasya. Bayang-bayang eh. Oh, bayang-bayang bagi salam. Lain macam ni kan. Adakah bayang-bayang jawapan untuk soalan tadi ni? Tiba-tiba duduk saja nampak bayang-bayang. Lepas tu pergi salam. Fuh, takut nak jawab tu. Tapi ada orang dah pergi jawab. Kan dia kalau kata dekat orang, kalau automatik sebenarnya kita ni kan, kalau kita duduk sorang-sorang, tiba-tiba dengar orang bagi salam, kita akan jawab waalaikumsalam. Lepas tu kita cari siapa dia. Tengok kanan, tengok kiri, betul tak? Adakah anda ada jawapan lain okay, yang anda nak kongsikan dengan Bambam? Okey, Bambam ulang balik soalan. Soalan dia mudah sangat-sangat tau. Okey, sebab kita ni kalau orang bagi salam, kita kena jawab salam. Wajib bagi kita untuk menjawab salam. Tapi kan ada satu salam ni daripada orang ni yang memang tak ada siapa pun berani nak jawab. Baik. Bapak nak bacakan jawapan. Ini jawapan daripada Amirul di Bayan Baru ni. Assalamualaikum Bambam. Jawapan untuk soalan tu adalah waktu pak mertua tengah marah atau naik angin. Siapa berani jawab salam dia? Takut sekejap lagi kena hawin apa yang patut. Pak mertua kena tengah angin. Jawapan daripada Amirul ni. Kira pak mertua tengah marah lah cerita dia. Pak mertua tengah marah, kalau kata Bambam eh, kalau kata Bambam lah kan. Pak mertua kalau tengah marah dia bagi salam, berani tak jawab? Kan, silap-silap bukan kata pinggan mangkuk kena hawin. Kalau kata situasi Amirul tadi lah kan, situasi Amirul tadi dia kata kalau waktu pak mertua duk tengah naik angin ataupun tengah marah, dia kata boleh terbang, boleh hawin apa yang patut. Kalau kata Bambam lah, kalau kata pak mertua duk tengah marah bagi salam, bukan kata duk tengah hawin apa yang patut. Bambam risau kalau Bambam tak jawab, Bambam kena hawin. Berani tak jawab. Tapi itu jawapan daripada Amirul. Untuk anda yang mungkin kalau ada lagi jawapan yang mungkin anda nak kongsikan dengan Bambam, boleh call 04-2107-389 atau boleh layankan di ruangan WhatsApp Metro FM 010-5080-9957. Metro FM, segala je untukmu.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Ha, dah tahu kan? Sekarang kat kedai makan dan restoran dah ada larangan merokok kan? Jadi, sebagai rakyat yang prihatin, seharusnya mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Bertimbang rasalah terhadap orang sekeliling anda. Pesanan larangan merokok ini dibawakan oleh Adi Priyo dan Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Assalamualaikum. Saya Eric Floyd. Saya ni kalau main Penang mesti radio kereta tu mesti tune Mutiara FM punya lah. Ha. Korang pun kena buat benda yang sama. Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Awak kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih dan semangat
6: perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
7: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
8: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
8: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
9: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar balik pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.